0: Ya, masih di sisi kiri kini dari atau sisi kanan pertahanan dari Amerika Serikat, ada The Creeper tadi coba lakukan lemparan ke dalam, lagi sebuah tendangan lagi dari Belgia tadi, upaya lagi langsung, namun Astanya Itamina tadi nampaknya yang melakukan tendangan dari luar kotak penalti, namun mengenai atau kiper berhasil ditepis tadi sisi kanan gawang dari Amerika Serikat. Kita akan nantikan buah tendangan penjuru nampaknya bagi timnas Belgia di awal-awal babak yang pertama ini di Stadion Seattle. Kita nantikan The Creeper nampaknya akan melakukan tendangan penjuru bagi Belgia di sisi kanan. Kita nantikan sebelah Belgia, pemain Belgia berada di daerah kotak penalti dari Amerika Serikat, ambil ancang-ancang bagaimana The Creeper siap-siap akan melakukan tendangan penjuru, memberikan arahan dengan kedua tangannya sedikit. Ya, nampaknya akan memberikan kepada tiang jauh dari gawang Amerika Serikat, sudah dilakukan. Coba disudul saja, namun kembali ditangkap dengan mudah oleh penjaga gawang Matt Frace. Bagaimana di sektor pertahanan dari Amerika Serikat? Coba kini membangun serangan. Ada tim Rim yang akan menguasai bola. Masih di sektor sebelah kiri, angkat langsung jauh ke depan. Cari kawannya, punggung 8 nampaknya dari Amerika Serikat, McKenny, Weston McKenny, daerah kotak penalti. Amerika mencoba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri pertahanan Belgia, namun bola bergulir keluar lapangan, lemparan ke dalam kini bagi timnas Amerika. Sudah dilakukan, mundur saja ke belakang kepada main lainnya. Punggung 4 tadi ada Tyler Adama, mundur ke belakang kepada Chris Richards, lebar ke sektor sebelah kiri, angkat langsung ke depan, coba dikuasai oleh pemain-pemain Amerika Serikat, McKenny, namun kembali salah umpan dari pemain Amerika Serikat. Belgia kini menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanannya. Nomor punggung 23 dengan Nicholas Raskin. Raskinnya nggak usah dipanjangin, hati-hatinya bisa berbeda. Ya, sebuah lemparan ke dalam kini. Buah bagi
1: belum siap aja gue nyambut tuh tadi.
0: Oh iya. Dah bengong doa aja dulu. Ya, lemparan ke dalam bagi timnas Amerika Serikat di sektor sebelah kiri. Kita nantikan. Chris Richards kah yang melakukan lemparan? Sudah dilakukan ke tengah, dia mencoba mencari kawannya. Sodorkan bola ke depan. Ada McKenny lagi di sana. Step polisi ataukah pemain Amerika Serikat yang mencoba lagi dicuri oleh pemain Belgia di sektor sebelah kanan, namun kembali dapat direbut lagi oleh pemain Amerika Serikat. Kirimkan bola umpan langsung ke depan, namun lebih dekat kepada jaga gawang dari Belgia, Thibaut Courtois. Punggung 24 kini dari Belgia, menguasai bola, sodorkan Amadou. Kemana tadi, mundur ke belakang kepada Courtois, menggunakan kostum hijau-hijau Courtois. Kalau tiduran nanti mirip rumput kayaknya nih, Courtois.
1: Injek-injek dong.
0: Iya, takutnya begitu, karena hijau-hijau nih.
1: Iya.
0: Sedangkan lagi pemain Belgia masih mencari peluang celah, angkat langsung ke depan Courtois, jatuh dari pertahanan dari Amerika Serikat. Berhasil lagi pemain Amerika Serikat di sektor sebelah kanan lini serangnya, nomor punggung 2 di sana. Ada pemain, ya, turun. Keluar lagi tadi, bagaimana penguasaan bola dari Amerika Serikat. Dua lemparan ke dalam saja nampaknya bagi timnas Amerika di awal-awal babak yang pertama ini. Sebuah perebutan terjadi, The Creeper tadi lakukan umpan ke sektor sebelah kanan, mencoba mencari temannya Kastanyi, ada juga Nathan Ngoy. Memainkan bola di daerah pertahanan Belgia, mundur kepada Courtois. Masih memainkan bola, Courtois di daerah kotak penalti, sodorkan lagi ke sektor sebelah kanan. Mencari Nathan Ngoy, angkat langsung jauh ke depan, mencari kawan yang beri bebas. Jatuh dari pertahanan Amerika Serikat, namun lebih dekat lagi kepada Matt Frisch yang keluar dari sarangnya tadi, ambil kulit bundar, sodorkan saja pendek kepada tim Rim. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Amerika, menatap ke depan, menengok ke kiri dan ke kanan, kepada siapa yang memberikan. Alirkan saja kepada Robinson, mencoba menggiring bola perlahan memasuki daerah pertahanan dari Belgia. Mundur sedikit lagi kembali ke belakang kepada tim Rim. Tim Rim menggiring perlahan melewati garis tengah, kembalikan lagi kepada Robinson. Masih umpan 1-2. Agakkan mencoba direbut oleh pemain Belgia, terjadi perebutan sana, namun kembali bola bergulir keluar lapangan, lemparan ke dalam kembali bagi

2026. Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi paling unik dalam sejarah FIFA. Pertama kali digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, diikuti 48 tim dengan total 104 pertandingan dan berpotensi menjadi panggung terakhir Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Selain itu, banyak negara debutan akan tampil, stadion futuristik digunakan, dan jarak antar kota tuan rumah sangat jauh sehingga menantang logistik tim maupun supporter.

Selamat pagi, semangat selalu untuk Anda pendengar setia Pro 1 RRI Takengon dimanapun berada. Untuk kabar yang kembali Nuraga sampaikan untuk Takengon pagi ini ya khususnya, BMKG ini temukan 100 titik panas, hujan berpotensi guyur sejumlah wilayah Aceh. Jadi menurut informasi, meskipun pagi hari diawali dengan cuaca cerah berawan di hampir seluruh wilayah Aceh, masyarakat dihimbau tidak lengah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memperkirakan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang tetap berpotensi turun di sejumlah wilayah pada siang hingga sore hari. Kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi, terutama di daerah yang rawan banjir, longsor, dan pohon tumbang. Ya, memasuki musim malam hari, kondisi cuaca diperkirakan kembali membaik dengan langit cerah berawan yang mendominasi sebagian besar wilayah. Sementara itu, angin bertiup dari arah barat laut dengan kecepatan berkisar 5 hingga 10 km per jam. Dan selain memantau perkembangan cuaca, BMKG juga mendeteksi keberadaan titik panas di Provinsi Aceh secara umum. Hasil pemantauan satelit menunjukkan terdapat 3 titik panas dengan tingkat kepercayaan rendah, 89 titik panas dengan tingkat kepercayaan sedang, dan 8 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi. Ya, di wilayah Tengah Aceh, Kabupaten Aceh Tengah terpantau memiliki 2 titik panas. Sementara itu, Kabupaten Bener Meriah tidak terdeteksi. Adapun di Kabupaten Gayo Luas, terdapat 6 titik panas yang berada di Kecamatan Terangon dan juga Tripe Jaya. Pendengar Pro 1 tetap waspada ya dengan berbagai perkembangan cuaca, potensi bencana yang masih bisa terjadi. Dan informasi ini sendiri, ini disampaikan oleh Muhammad Niza Antria dalam program Info Cuaca Pro 1 RRI Takengon pagi tadi Selasa 7 Juli 2026.

0: Institut Agama Islam Negeri Takengon resmi membuka pendaftaran mahasiswa baru jalur ujian masuk mandiri. Proses pendaftaran dilakukan dengan sistem one day service, baik secara online maupun langsung di kampus induk IAIN Takengon. Pendaftaran dimulai pada 15 Juni 2026 dan berakhir 31 Juli 2026. Pengumuman kelulusan akan disampaikan pada 1 Agustus 2026. Sementara, daftar ulang berlangsung pada 4 sampai 7 Agustus 2026. Calon mahasiswa diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan, di antaranya membayar biaya pendaftaran sebesar Rp150.000 melalui virtual account Sevima, menyerahkan fotokopi ijazah atau surat keterangan lulus, mengunggah foto ukuran 3x4 berlatar biru, dan menyertakan bukti transfer biaya pendaftaran. Pendaftaran dapat dilakukan secara offline di Gedung Biro Rektorat Jalan Yos Sudarso nomor 10 Takengon atau secara online melalui laman siakat.iaintakengon.ac.id/spmbfront. Untuk informasi lebih lanjut, calon mahasiswa dapat menghubungi narahubung Zulkifli di 0852-1140-9347. Kukuh Pamuji 0821-3171-7822. Mulkan 0852-7767-0835. Dan Mauliza Tulrika 0851-8387-1352. Dengan sistem pendaftaran yang mudah dan cepat, IAIN Takengon mengajak generasi muda untuk bergabung dan menempuh pendidikan tinggi berbasis nilai keislaman.
1: Di depan gedung megah bercorak islami, dua calon mahasiswa berdiri dengan penuh harapan. Mereka menatap poster besar bertuliskan pendaftaran mahasiswa baru Institut Agama Islam Negeri Takengon.
2: Budi, lihat! Pendaftaran jalur ujian masuk mandiri sudah dibuka tuh. Katanya pakai sistem one day service.
3: Wah, praktis sekali ya. Jadi bisa daftar langsung di kampus atau lewat online ya kan?
1: Rina membaca jadwal penting yang tertera di poster.
2: Pendaftaran dimulai pada tanggal 15 Juni sampai 31 Juli tahun 2026. Pengumuman kelulusan tanggal 1 Agustus, lalu pendaftaran ulang tanggal 4 sampai 7 Agustus.
3: Wah, pas banget nih Rin waktunya. Kita mesti sempat nih nyiapkan berkas-berkasnya.
4: Selamat pagi adik-adik, jangan lupa ada beberapa persyaratan umum ya. Yang pertama, membayar biaya pendaftaran Rp150.000 melalui virtual account Sevima. Yang kedua, fotokopi ijazah atau SKL. Nah, yang ketiga, foto ukuran 3x4 berlatar biru. Lalu, yang terakhir, bukti transfer biaya pendaftaran.
2: Baik Pak, semuanya jelas.
3: Kalau offline, kita langsung ke stand pendaftaran di Gedung Biro Rektorat Jalan Yos Sudarso nomor 10 Takengon.
4: Benar, kalau online bisa lewat link siakat.iaintakengon.ac.id/spmbfront/.
2: Alhamdulillah, pendaftarannya mudah sekali ya.
1: Dengan semangat baru, Rina dan Budi melangkah menuju masa depan. Pendaftaran mahasiswa baru IAIN Takengon bukan sekedar proses administratif, tapi awal perjalanan menuntut ilmu demi membangun bangsa. Untuk informasi lebih lanjut, calon mahasiswa dapat menghubungi narahubung resmi Zulkifli di 0852-1140-9347. Kuku Pamuji di 0821-3171-7822.

Ya, masih di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Untuk kabar selanjutnya dari rri.co.id Takengon, kali ini informasi yang Nur akan sampaikan berkaitan dengan Burni Telong yang dikabarkan masih berstatus level 2, 4 kali gempa tektonik jauh. Dari Redelong ya, diinformasikan aktivitas Gunung Burni Telong di Kabupaten Bener Meriah masih berada pada level 2 waspada berdasarkan laporan pengamatan periode 6 Juli 2026 pukul 00 sampai 24.00 waktu Indonesia Barat. Ya, dalam laporan yang disusun petugas pengamat gunung api Ihsan Nopa Abadi, kondisi cuaca di sekitar gunung bervariasi mulai dari cerah berawan hingga hujan, angin bertiup lemah hingga sedang ke arah timur laut dengan suhu udara berkisar 18 hingga 26 derajat Celcius. Secara visual puncak gunung umumnya terlihat jelas meski sesekali tertutup kabut tipis hingga sedang, dan selama periode pengamatan tidak teramati adanya asap dari kawah. Sementara itu aktivitas kegempaan didominasi 4 kali gempa tektonik jauh dengan amplitudo 15 sampai 42 mm dan durasi 40 sampai 80 detik. Petugas pengamat tetap merekomendasikan masyarakat maupun wisatawan agar tidak mendekati kawah Burni Telong dalam radius 2 km. Pengunjung juga diminta tidak berada di area fumarola dan sulfatara, terutama saat cuaca mendung atau hujan, guna menghindari potensi bahaya gas vulkanik. Demikian untuk informasi yang Nur sampaikan di penghujung kebersamaan kita khususnya untuk Takengon pagi ini. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Nantinya akan ada rekan kami selanjutnya pendengar, rekan siar kami selanjutnya yang akan hadir pada pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Ada rekan Ana. Jadi stay tune terus bersama kami, selamat siang dan selamat mendengarkan untuk rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya.

Esensi buku Broken Strings, Kepingan Masa Muda Yang Patah. Buku Broken Strings, Kepingan Masa Muda Yang Patah, ditulis oleh Aurelia Alida Marie Moremans Bigenho, seorang aktris dan penulis berdarah Belgia Indonesia. Karya ini merupakan memoir yang merekam pengalaman nyata penulis tentang manipulasi emosional, relasi tidak setara, dan proses bertahan hidup hingga menemukan kembali kebebasan diri. Buku ini terbit pertama kali pada 2025 dan tersedia dalam versi digital gratis yang dapat diunduh publik. Secara fisik, Broken Strings terdiri dari 214 halaman, memuat 24 bab termasuk satu bonus chapter. Struktur buku disusun kronologis, dimulai dari prolog yang reflektif, pengenalan latar keluarga penulis, hingga fase pembebasan dan penyembuhan. Sejak awal, penulis juga memberikan peringatan isi, trigger warning, menandakan kehati-hatian dan empati terhadap pembaca, khususnya para penyintas. Isi buku menuturkan perjalanan Aurelia sejak masa kecil di Eropa dalam kondisi ekonomi terbatas, pengalaman perundungan, hingga perpindahan hidupnya ke Indonesia. Pada usia sangat muda, ia masuk ke dunia hiburan, sebuah fase yang membawa tanggung jawab besar sebelum ia benar-benar siap secara mental. Dalam situasi rapuh itulah, Aurelia terjerat hubungan dengan pria yang jauh lebih tua. Relasi yang perlahan berubah menjadi kontrol, intimidasi, dan manipulasi psikologis yang sistematis. Judul Broken Strings, Senar Yang Putus, menjadi metafora kuat atas kondisi batin penulis. Ia menggambarkan dirinya seperti boneka yang digerakkan oleh orang lain, kehilangan suara dan kehendak. Buku ini mengurai bagaimana kekerasan tidak selalu hadir sebagai pukulan, tetapi sering menyamar sebagai kasih, agama, kewajiban, dan rasa bersalah. Dengan bahasa jujur dan tenang, Aurelia menunjukkan bagaimana manipulasi bekerja pelan-pelan, hingga korban mempertanyakan dirinya sendiri. Salah satu hal penting dari buku ini adalah keputusan penulis untuk membagikannya secara gratis dalam bentuk PDF. Aurelia secara sadar memilih jalur ini karena tujuan utamanya bukan keuntungan finansial, melainkan menyebarkan kesadaran. Ia ingin kisahnya dapat diakses seluas mungkin tanpa hambatan ekonomi, agar siapapun, terutama perempuan muda dan para penyintas, dapat membaca, mengenali tanda bahaya relasi tidak sehat, dan merasa tidak sendirian. Keputusan ini juga dihargai oleh penerbit versi bahasa Indonesia karena sejalan dengan nilai kemanusiaan yang diusung buku ini. Dalam catatan penutupnya, harapan penulis disampaikan dengan sangat jelas. Jika kisah ini mampu menghentikan satu orang saja dari melangkah ke dalam hubungan yang menyakiti, atau memberi keberanian untuk bertahan dan mencari jalan keluar, maka semua rasa sakit yang dituliskan tidaklah sia-sia. Broken Strings bukan hanya kisah trauma, tetapi juga kisah penyembuhan, keberanian, dan kebebasan. Sebuah ajakan untuk percaya bahwa senar yang patah masih bisa dilepaskan dan hidup dapat dimulai kembali dengan lebih utuh. Esensi buku produksi RRI Takengon, Nur Hasanah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Takengon. Hari ini 7 Juli 2026, serangkaian lagu dan juga informasi kami rangkaikan, dilanjutkan kembali RRI Takengon untuk hari ini. Pendengar yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, selamat siang, selamat pagi juga, dan kita rangkaikan rangkaian lagu dan juga informasi terlebih dahulu. Dan selamat mendengarkan untuk pendengarnya, ini mengisyaratkan rangkaian lagu akan terus sepanjang waktu ini.

0: Tahukah Anda, tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak dan kelompok rentan. Kabar baiknya adalah vaksinasi dapat membantu memberikan perlindungan terhadap TBC berat. Dengan vaksin, kita ikut menjaga kesehatan diri, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita.
1: Anak sehat adalah harapan masa depan. Karena itu, saya pastikan anak saya mendapatkan vaksin sesuai jadwal.
0: Jangan ragu untuk datang ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Konsultasikan dengan tenaga kesehatan mengenai jadwal dan informasi vaksin TBC. Lindungi generasi penerus dari ancaman TBC. Ayo sama-sama kita lengkapi vaksinasi sesuai anjuran dari tenaga kesehatan. Bersama-sama kita wujudkan Indonesia yang lebih sehat.

0: Eli, liburan yuk. Healing, healing. Soal biaya, aku sudah nabung, Li.
1: Soal nabung? Aku juga.
0: Yuk luar negeri yuk, luar negeri, Li.
1: Ke luar negeri? Indonesia saja. Indonesia punya segalanya. Gunung, pantai, budayanya. Kalau di Indonesia, sekalian kita bisa membantu ekonomi Indonesia, UMKM-nya. Kalau keliling Indonesia, jangan takut gak menemukan makanan khas daerah.
0: Kita, kamu, Gen Z. Cinta negeri? Yuk jelajah Indonesia.

0: Pendengar RRI Takengon, selamat pagi untuk Anda. Pagi hari ini banyak yang akan kita sampaikan ke pendengar, dan itu seperti biasa juga bagian dari rangkaian lagu dan juga informasi. Pendengar RRI Takengon, di mana saja Anda berada, untuk yang tengah dengan kegiatan-kegiatannya, yang masih terus rame-rame di rumah karena masih ada yang liburan, kita juga tetap menyapa Anda dengan sapaan selamat pagi. Kita dengarkan rangkaian lagu dan juga informasi hari ini.
1: Literasi Digital RRI Takengon setiap Selasa, minggu pertama dan ketiga pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Informasi terkini tentang transformasi layanan pemerintah menuju sistem digital, inovasi, aplikasi dan platform yang memudahkan urusan administrasi, kesehatan, pajak dan layanan publik. RRI Takengon, untuk masyarakat yang melek digital.

untuk pagi hari ini. Dan seperti tadi kita sampaikan, untuk hari ini kita dengan literasi digital, masih berbicara tentang digital yang tentunya mau tidak mau kita sudah berada di era itu. Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, selamat pagi untuk kesemua. Salah satunya soal ini nih, hati-hati dengan hoax.

0: Eh, masih duduk aja? Udah berapa jam tuh?
1: Males tahu, enakan juga duduk begini.
0: Tahu nggak? Menurut penelitian WHO, kebanyakan duduk bisa bikin risiko jantung, stroke, bahkan kanker menjadi meningkat. Jadi, jangan sampai kursi jadi sahabat sejati ya. Yuk berdiri, jalan-jalan dikit, atau minimal goyangin kaki. Ingat, duduk boleh, tapi jangan sampai lupa gerak. Jangan jadi patung, bangun dan gerak. Sehat itu asik.

0: Mohon, selalu kita berbicara tentang era digital seperti sekarang ini. Informasi datang begitu cepat, hanya dalam hitungan detik bahkan. Satu pesan bisa ke ribuan bahkan jutaan orang. Namun pendengar ya, tidak semua informasi itu kita terima itu terkadang benar. Banyak bahkan karena teknologi itu akhirnya informasinya itu jadi hoax. Bahasa sekarang hoax atau hoax gitu ya. Berkebetulan kita berbicara tentang hoax adalah musuh bersama. Dan informasi yang tidak benar itu akhirnya satu orang nanya ke kita, benar gak informasi ini? Yang kita paham, kita sampaikan ke mereka, ayo kita coba lihat dulu informasi yang sebenarnya gitu. Jangan kita ikut jadi nambahin, akhirnya semua pada emosi gitu kan. Sering kita jadi emosi juga gara-gara informasi-informasi yang datang itu kan. Sampai-sampai ada yang takut. Kalau kita kaitkan dengan apa namanya nih, informasi-informasi kebencanaan umpama yang datang, ada yang menyebarkan informasi, kesian kan yang merasakan, yang menjadi penyintasnya. Jadi kasihan mereka untuk informasi yang tidak benar itu. Jadi tidak sederhana sebenarnya. Hoax itu bisa memicu kepanikan, merusak bahkan nama seseorang, memecah belah, memecah persatuan. Kalau aku mikirnya memang iya, akhir-akhir ini kayaknya kita sedang dipecah gitu ya dengan informasi-informasi, sampai pimpinan negara aja berani kita hujat coba. Dan pendengar RRI Takengon, di mana saja Anda berada, ada yang bahkan informasi itu kalimatnya di ujungnya silakan like dan sebarkan. Ada kan yang pendengar ya? Terus kalau tidak dibagikan Anda akan menyesal. Ini informasi sangat penting. Bla bla bla lagi informasi-informasi tersebut. Jadi kalau kita cerdas, kita tidak perlu membiasakan diri kita melakukan hal-hal yang tadi kita sampaikan. Bayangkan jangan lupa like katanya gitu kan, dan sebarkan. Mereka yang malah menyuruhnya. Jadi kita pastikan dulu, kita yakinkan sumber itu sudah betul. Itu yang selalu didengung-dengungkan. Kalau sudah betul informasinya, dan bahkan kita gak mau baca, itu penyakit juga, gak mau baca tentang informasi yang ada. Oh, malah nanya dalam hati kita, atau ada orang di kanan kiri kita, benar gak ya informasi ini? Ya itu makanya kita baca dulu, kita saring dulu gitu, apakah ini benar informasinya tersebut.
1: Ingat, apa yang kamu unggah hari ini bisa tersimpan selamanya. Jaga etika, hindari ujaran kebencian, dan lindungi data pribadimu. Karena jejak digital tak mudah dihapus. Yuk, jadi generasi cerdas digital.

Dan tadinya kita sampaikan pendengar bahwasanya baca dulu sampai selesai untuk informasi-informasi yang ada ya. Itu gunanya sekarang ada handphone di tangan, ada medsos. Adalah sekali waktu kita bisa mencoba untuk membaca-baca informasi yang ada. Memang godaannya itu banyak sekali di handphone itu. Nontonnya itu yang gak bisa tinggal. Pendengar RRI Takengon, orang pegang handphone, media sosial sekarang ini bukan untuk interaksi pasti, nelfon pasti gitu ya, grup iya, tapi gak baca, maunya nonton aja yang singkat-singkat. Gara-gara nonton itu kadang informasi yang tadinya harusnya kita tahu harus diselesaikan informasi itu sampai selesai, ya udah akhirnya kita nggak verifikasi aja, bandingkan dulu informasi-informasi tersebut dengan sumber-sumber yang lain. Boleh tidak kita membagikannya? Kita harus ingat pendengar, satu kali kita menyebarkan informasi yang tidak benar, hoax tadi itu dampaknya sangat luas sekali. Jadi sebaliknya, satu kali kita menghentikan penyebaran hoax itu, kita sudah menyetop informasi yang salah. Jadi kita sudah membantu menjaga ketenangan kita dan tentu tidak ada gerasak-gerusuk di masyarakat yang pastinya. Pendengar RRI Takengon, selamat pagi. Kami temani di rangkaian lagu dan juga informasi.

Pendengar RRI Takengon, selamat pagi. Untuk pagi hari ini banyak rangkaian lagu yang Anda dengarkan, informasinya juga. Dan pendengar RRI Takengon, kita menggunakan media sosial dengan bijak bukan berarti harus menjadi orang yang paling tahu, bukan berarti orang yang paling enggak ada salah, dan bukan berarti orang yang paling cepat membagikan informasi. Justru yang lebih penting, pendengar, menjadi orang yang paling bertanggung jawab dengan media sosial Anda, menjadi tanggung jawab terhadap informasi yang kita sebarkan. Kita sama-sama kita jadikan media digital ini sebagai ruang untuk berbagi pengetahuan, inspirasi, dan juga hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, bukan tempat berkembangnya media yang palsu. Jadi menemani pendengar, mengingatkan yang pasti, karena akan sampai kita ke waktu yang waktu yang menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saring dulu sebelum sharing. Cek fakta sebelum percaya, karena hoax itu adalah musuh kita bersama. Kita wujudkan ruang digital aman, sehat, dan penuh informasi yang dapat dipercaya. Dan mengucapkan terima kasih yang pastinya atas kebersamaan Anda dalam literasi digital Pro 1 RRI Takengon di FM 90 MHz.

0: kasih telah bersama program Literasi Digital RRI Takengon. Siaran hadir setiap Selasa, minggu pertama dan ketiga pukul 10 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Mari manfaatkan layanan digital pemerintah untuk hidup lebih mudah dan efisien. RRI Takengon, sekali di udara, tetap di udara.
1: Di era serba digital, informasi datang tanpa henti. Tapi, apakah semua yang kita baca itu benar?
2: Jangan mudah percaya sebelum memastikan. Saring sebelum sharing. Periksa sumbernya. Baca sampai tuntas, jangan hanya judulnya.
1: Ini berita benar gak sih?
2: Cek dulu deh di situs resmi. Jangan sampai kita ikut sebar hoax.
1: Literasi digital bukan hanya soal bisa menggunakan gadget, tapi juga bijak berkomentar, menjaga etika, dan melindungi data pribadi.
2: Gunakan media sosial untuk hal positif. Sebarkan inspirasi, bukan provokasi. Karena satu klik kita bisa berdampak besar bagi banyak orang.
3: Cerdas Digital Indonesia Makin

RRI Takengon, lagu boleh saja akan bisa Anda dengarkan lagi. Dan nanti setelahnya, karena akan Anda dengarkan rangkaian dinamika olahraga RRI Pro 3.

0: Liverpool yang menyingkirkan Portugal di Piala Dunia 2026. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Kali ini tendangan bebas dilakukan cepat. Oh, pemain satu, pemain lolos. Masuk!
2: Drama dan kejutan mewarnai babak 16 besar Piala Dunia 2026. Spanyol sukses menyingkirkan rival sengit Portugal dengan skor tipis 1-0 berkat gol Michael Merino di penghujung babak kedua. Singkat dalam jalannya laga, kedua tim sejak menit awal memainkan dengan tempo tinggi. Cristiano Ronaldo mendapatkan peluang pertama, namun tembakannya masih bisa ditepis Unai Simon. Spanyol merespon lewat Lamine Yamal dan Alex Baena, namun kiper Diogo Costa tampil apik dengan dua penyelamatan beruntun. Ronaldo kembali mengancam di menit ke-37, tapi Simon kembali sigap. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Portugal lebih dominan di awal, namun gagal memaksimalkan peluang. Diogo Costa kembali menjadi penyelamat Portugal dengan dua kali mengagalkan tembakan Baena dan Yamal. Memasuki menit-menit akhir, Michael Merino menjadi pahlawan Spanyol. Ia sukses mengonversi umpan matang Dani Olmo dan membobol gawang Costa. Skor 0-1 untuk unggulan Spanyol bertahan hingga usai. Luis de la Fuente, selaku pelatih Spanyol, memuji Michael Merino yang membantu tim meraih hasil positif.
3: Jadi kami punya generasi yang luar biasa yang telah bersama saya. Kami sudah tinggal bersama begitu lama, kami sudah, dan salah satu dari mereka, Michael Merino, sudah jelas. Ia adalah seorang pemain fantastis, luar biasa, sebuah peringkat teratas dunia, yang terbaik di dunia dalam posisi mereka juga, dan itu bagi kita memberikan hasil yang bagus bagi kami.
2: Sementara itu, Roberto Martinez, pelatih Portugal, hanya bisa menerima hasil ini, namun ia tetap mengapresiasi perjuangan timnya di atas lapangan.
3: Aninste adalah permainan yang kami selesaikan dengan kesedihan, karena itu bukan hasil yang kami inginkan. Kami punya lawan yang menjadi favorit di Piala Dunia ini, tetapi ini tidak menghentikan apa yang kami lakukan. Kami punya banyak keberanian, agresif. Kami bertahan dengan sangat baik, dan inilah yang terjadi dalam permainan babak 16 besar Piala Dunia. Tetapi ini tetap menjadi kebanggaan yang luar biasa untuk pertunjukan tersebut.
2: Di sisi lain, Kapten Portugal Cristiano Ronaldo akui merasa sedih, di mana ia sebelumnya mengungkapkan Piala Dunia ini akan menjadi yang terakhir.
3: Soal Piala Dunia itu sudah pasti, tidak bisa dihindari lagi. Tapi soal tim nasional, kita lihat saja nanti. Saya harus tetap tenang, menjaga ketenangan, lalu mengambil keputusan terbaik, berbicara dengan keluarga, berbicara dengan orang-orang yang peduli pada saya. Saya tidak akan mengambil keputusan sekarang, karena menurut saya itu akan mengalihkan fokus ke hal yang sifatnya pribadi, dan saya tidak akan melakukan itu. Memang menyedihkan, wajar saja rasanya seperti itu saat kalah seperti ini, tapi saya juga merasa tenang, karena tahu saya sudah mengerahkan segalanya.
2: Kemenangan ini membawa Spanyol lolos ke perempat final, di mana mereka akan berhadapan dengan Belgia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sudah dilakukan Semedo dari kiri kanan Leandro, coba menyergap pertahanan dari tim Spanyol dari sebelah kanan tadi, didorong lagi kali ini para pemain dari tim Spanyol, umpan lagi ke tengah Torres, kali ini Torres yang memberikan umpan cantik tadi kepada Merino.

Final Piala Dunia 2026 usai menyingkirkan tuan rumah Amerika Serikat 4-1 di Stadion Seattle pagi tadi. Belgia langsung menekan sejak awal pertandingan dan membuka keunggulan melalui gol Charles de Ketelaere pada menit ke-9. Amerika Serikat sempat menyamakan kedudukan lewat tendangan bebas Malik Tillman, tetapi de Ketelaere kembali membawa Belgia unggul 2 menit berselang melalui sundulan ke pojok gawang atas. Memasuki babak kedua, Hans van Aken memperlebar keunggulan Belgia menjadi 3-1 pada menit ke-57. Tuan rumah gencar melakukan serangan, tetapi upaya Valarin Balagun masih bisa diamankan kiper Belgia Thibaut Courtois. Dan pada masa injury time, Belgia justru berhasil menambah 1 gol lewat Romelu Lukaku untuk memastikan kemenangan 4-1. Selanjutnya Belgia akan berhadapan dengan Spanyol pada babak perempat final.

0: Pendengar RRI, atmosfer Piala Dunia 2026 yang tengah berlangsung dinilai menjadi momentum penting bagi perkembangan sepak bola nasional. Selain meningkatkan antusiasme masyarakat menyaksikan pertandingan, ajang 4 tahunan tersebut diyakini mampu menginspirasi untuk menekuni sepak bola dan mengikuti pembinaan sejak usia dini. Siapkan pasang telinga, dengarkan. Pengamat sepak bola Bali Mario Kundus Bano mengatakan dampak euforia Piala Dunia semakin terasa karena dibarengi dengan meningkatnya performa tim nasional Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya kehadiran timnas yang semakin kompetitif membuat anak-anak memiliki motivasi lebih besar untuk mengejar cita-cita menjadi pesepak bola profesional.
1: Sangat berdampak. Kita melihat mulai apalagi kehadiran timnas kita ya di era yang baru setelah kita mulai menaturalisasi pemain itu sangat berdampak dan euforia sepak bola Indonesia mulai menunjukkan sinyal yang positif.
0: Mario kembali menilai momentum euforia Piala Dunia perlu dimanfaatkan untuk memperkuat pembinaan sepak bola usia muda secara berkelanjutan. Menurutnya proses membangun tim nasional yang mampu bersaing di Piala Dunia membutuhkan kesabaran, konsistensi pembinaan, serta kepercayaan kepada pelatih agar program jangka panjang dapat berjalan optimal.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Italia Jasmine Paolini melaju ke babak perempat final turnamen Grand Slam Wimbledon usai menyingkirkan Alexandra Ayala di All England Club London tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Jasmine Paolini is back in the quarterfinals.
2: Jasmine Paolini memastikan tiket ke perempat final Wimbledon usai mengalahkan Alexandra Ayala 3 set di lapangan utama All England Club London tadi malam. Petenis putri asal Italia itu harus bekerja keras sebelum menundukkan Ayala dengan skor 6-4, 4-6, dan 6-3. Paolini sempat kehilangan set kedua setelah Ayala bangkit dan memastikan pertandingan berlanjut ke set penentuan. Pada set ketiga, Paolini tampil jauh lebih dominan dengan servis yang solid dan tidak memberi satupun break point kepada lawannya itu. Usai pertandingan, unggulan ketujuh itu mengaku kepercayaan dirinya terus tumbuh sepanjang turnamen hingga mampu mengamankan kemenangan.
3: I came here without not many matches.
2: Saya datang ke sini dengan bekal pertandingan yang tidak banyak. Dalam beberapa bulan terakhir, saya hanya bermain sangat sedikit. Setelah kalah 0-6 pada set pertama di babak pembuka, saya berkata pada diri sendiri, situasinya hanya bisa menjadi lebih baik, tidak mungkin lebih buruk. Sedikit demi sedikit, poin demi poin, game demi game, saya mulai merasa semakin nyaman bermain di lapangan ini. Pada pertandingan lainnya, Flavio Cobolli juga tampil meyakinkan saat mengalahkan Alex de Minaur 7-5, 7-6, dan 6-3 untuk melaju ke perempat final.

0: panjang dan pukulan yang agresif. Komuli akhirnya menuntaskan pertandingan dalam 2 jam 34 menit tanpa kehilangan satu set pun. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku kemenangan cepat tersebut sangat berarti karena membantunya menghemat tenaga untuk laga berikutnya.
1: Oh, what a luck. I was feeling tired.
2: Sungguh beruntung. Saya mulai merasa lelah pada set ketiga, jadi saya sangat senang bisa mencapai perempat final hanya dalam 3 set. Karena Anda tahu, sangat penting menjaga energi untuk menghadapi pertandingan berikutnya.
0: Hasil ini memastikan Italia setidaknya memiliki 2 wakil di perempat final turnamen Grand Slam Wimbledon. Selanjutnya, Jasmine Paolini akan berhadapan dengan Marta Kocsiuk, sementara Flavio Cobolli akan menantang wakil tuan rumah Arthur Ferry untuk memperebutkan tempat ke babak semifinal. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari lapangan tenis Wimbledon, langkah petenis Indonesia Aldila Suciadi terhenti di perempat final ganda campuran Wimbledon bersama pasangan asal Argentina Guido Andreozzi. Aldila dan Andreozzi kalah dari pasangan Australia Mark Pullmans dan Storm Hunter 2-1 langsung dengan skor 6-7, tiebreak 5 dan 5-7 di lapangan 2 All England Club tadi malam. Set pertama berlangsung ketat hingga tiebreak dan sebelum Pullmans dan Hunter mengamankan keunggulan 7-5, memasuki set kedua, Aldila dan Andreozzi sempat mengimbangi permainan hingga skor 5-5, namun lawan mereka mampu tampil solid untuk memastikan kemenangan. Dengan hasil ini, Aldila resmi mengakhiri kiprahnya di Wimbledon 2026 setelah sebelumnya juga tersingkir di nomor ganda putri bersama dengan Janice Chen.

0: Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Red Bull KTM Factory Racing resmi merekrut Fabio De Giannantonio sebagai rekan setim Alex Marquez mulai MotoGP 2027. Pembalap asal Italia itu menandatangani kontrak multi-tahun untuk mengendarai motor KTM RC16. Dan Direktur Motorsport KTM, Pete Bayer, menilai Giannantonio memiliki kecepatan dan karakter yang sesuai dengan proyek tim. Dan musim ini ia tampil konsisten dan menempati tiga besar klasemen sementara MotoGP 2026. Ia telah meraih satu kemenangan Grand Prix, tiga podium utama, serta empat podium sprint sepanjang musim ini. Katie berharap duet Fabio Di Giannantonio dan Alex Marquez mampu membawa tim kembali bersaing di papan atas MotoGP.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Berikut kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Piala Presiden 2026 akan kembali bergulir. Turnamen pramusim edisi ke-8 ini akan diwarnai dengan persaingan 8 tim dari 4 negara Asia Tenggara. Niar Abdul Lidiloli melaporkan selengkapnya.
1: Dan tanpa terasa ini merupakan Piala Presiden edisi ke-8. Dan untuk itu kami mohon kepada Bapak Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir.
2: Turnamen pramusim Piala Presiden 2026 akan segera dihelat. Kepastian itu disampaikan dalam konferensi pers di kawasan Senayan, Jakarta siang kemarin.

0: Memang kan Piala Presiden ini harus menarik. Kenapa kita juga improvisasi tahun ini dengan ada klub-klub legendaris dan juga klub-klub dari ini ya, sebagai tontonan yang menarik lah. Karena kita tahu pada saat ini semua kurang tidur, pada nonton Piala Dunia kurang tidur kan?
1: Tahu aja.
0: Nah jadi kalau Piala Presiden nanti kurang menarik ya, padahal habis disajikan Piala Dunia, nah ini kalau bisa berkelanjutan. Karena sepak bola itu membuat
2: Komite Piala.

0: Nah.
1: Yang ketiga, hadiahnya saya naikkan juara satu tahun lalu 5,5 miliar. Juaranya adalah tahun lalu?
0: Juaranya tahun lalu Portex.
1: Ya, dari Thailand. Tahun ini hadiahnya juara satu jadi 6 miliar. Kemudian tadi saya sudah mengkonfirmasi beberapa pihak untuk sponsor sudah beres sebelum turnamen ini ada konferensi pers hari ini.

0: Sementara itu, suasana penuh keseruan mewarnai gelaran Indonesia Fun Football Legend di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu malam. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Suasana penuh keseruan mewarnai gelaran Indonesia Fun Football Legend atau IFFL yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada Minggu malam. Ajang ini mempertemukan legenda sepak bola Indonesia dan sejumlah selebriti dalam satu lapangan yang sama, menghadirkan hiburan sekaligus nostalgia bagi para penonton. Sejumlah nama besar turut ambil bagian dalam laga tersebut, diantaranya Christian Gonzalez, Yusuf Ekodono, Ismet Sofyan, Danilo Fernando, Syamsir Alam, serta beberapa public figure seperti Onyo Betran Peto Putra Onsu dan Rifki Al-Habsyi. Pertandingan berlangsung ketat dan penuh hiburan dengan terciptanya 9 gol. Tim putih akhirnya berhasil mengamankan kemenangan tipis 5-4 atas tim merah. Pelatih tim merah Aji Santoso menegaskan bahwa kegiatan ini bukanlah sekedar pertandingan sepak bola, melainkan bentuk kepedulian dan wadah berkumpulnya para legenda. Ia menegaskan hasil pertandingan sama sekali bukan tujuan utama. Menurutnya kebersamaan para legenda jauh lebih penting dibandingkan mencari kemenangan.
2: Saya sudah sampaikan ini adalah kegiatan yang sosial yang sangat bagus ya, sangat ya bisa membantu teman-teman legend kita, karena kan juga kita tahu sendiri teman-teman legend ada juga yang gak ngelatih, ada yang lainnya. Tapi yang jelas ini satu kegiatan yang sangat positif, mudah-mudahan bisa berkesinambungan.
1: Senada dengan itu, pelatih tim putih Jackson F. Tiago menilai IFFL sebagai momen penting untuk mempertemukan kembali para legenda dan rekan lama dalam suasana yang hangat dan penuh nostalgia. Ia mengapresiasi penyelenggaraan IFFL yang dinilai mampu menjadi pengingat bagi generasi muda tentang sejarah sepak bola Indonesia.
3: Ini adalah sebenarnya bukan sebuah pertandingan buat kita. Saya sendiri sebenarnya bahwa ini adalah sebuah pertemuan legenda-legenda. Sebuah kesempatan misalnya bisa bersilaturahmi dengan Aji, Anan, teman-teman yang lama. Sehingga apapun hasil dari pertandingan ini, ya oke, ada yang kalah, ada yang menang pasti karena sepak bola ya. Tapi makna dari pertandingan itu lebih dari sebuah hasil pertandingan. Tapi bagaimana kita bisa bersilaturahmi, bisa bertemu kembali, bisa bercerita hal-hal yang lain.
1: Baik Aji Santoso maupun Jackson F. Tiago sepakat IFL menjadi langkah positif untuk menjaga persaudaraan antar mantan pemain sekaligus menghadirkan hiburan yang syarat nilai kebersamaan serta dapat berlangsung secara berkesinambungan. Agustin Irdiani melaporkan.

Dari lapangan sepak bola kita beralih ke arena tinju. Petinju Indonesia Frederick Suhendri Ampage meraih kemenangan pada hari kedua Asian Boxing U19 dan U23 2026 di Basket Hall Senayan Jakarta kemarin. Frederick mengalahkan wakil Singapura Hans Haris Mohamed Yusra di kelas terbang putra 50 kg. Ia menang angka mutlak setelah unggul dalam penilaian kelima wasit. Hasil itu menjadi kemenangan kedua Indonesia setelah sebelumnya Anggi Intania Khalik juga meraih kemenangan. Sementara itu Marion Manesa Morangki dan Laskar Putra harus mengakui keunggulan lawan masing-masing. Hingga hari kedua turnamen, Indonesia mencatat dua

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Selamat siang pendengar RRI Takengon. Untuk siang hari ini baru saja selesai Anda mendengarkan untuk rangkaian dinamika olahraga RRI Pro 3 di hari ini 7 Juli 2026. Pendengar yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, selamat siang. Kita rangkaikan serangkaian lagu dan juga informasi.
1: Juara bertahan Argentina akan menghadapi Mesir di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Argentina melangkah ke babak ini usai mengatasi perlawanan sengit Tanjung Verde.

Institut Agama Islam Negeri Takengon resmi membuka pendaftaran mahasiswa baru jalur ujian masuk mandiri. Proses pendaftaran dilakukan dengan sistem one day service, baik secara online maupun langsung di kampus induk IAIN Takengon. Pendaftaran dimulai pada 15 Juni 2026 dan berakhir 31 Juli 2026. Pengumuman kelulusan akan disampaikan pada 1 Agustus 2026. Sementara, daftar ulang berlangsung pada 4 sampai 7 Agustus 2026. Calon mahasiswa diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan, diantaranya membayar biaya pendaftaran sebesar Rp150.000 melalui virtual account Sefima, menyerahkan fotokopi ijazah atau surat keterangan lulus, mengunggah foto ukuran 3x4 berlatar biru, dan menyertakan bukti transfer biaya pendaftaran. Pendaftaran dapat dilakukan secara offline di Gedung Biro Rektorat Jalan Yos Sudarso nomor 10 Takengon atau secara online melalui laman siakat.iaintakengon.ac.id/spmbfront. Untuk informasi lebih lanjut, calon mahasiswa dapat menghubungi narahubung Zulkifli di 0852-1140-9347, Kukuh Pamuji 0821-3171-7822, Mulkan 0852-7767-0835, dan Mauliza Tulrika 0851-8387-1352. Dengan sistem pendaftaran yang mudah dan cepat, IAIN Takengon mengajak generasi muda untuk bergabung dan menempuh pendidikan tinggi berbasis nilai keislaman.

dengan cuaca yang jam ini ke siang mataharinya bersinar cukup terik, sorenya sudah mulai agak-agak dingin, angin bertiup juga, kalaupun angin tiada bertiup, tapi memang ini dataran tinggi, sepertinya sudah di pancaroba kita. Kita jaga kesehatan, penyakit-penyakit seperti demam, flu, pilek itu kalau orang mengatakan ada tulisan di botol obat ada corona dan sebagainya, itu sebenarnya batuk pilek ya, batuk flu pilek itu aja sebenarnya artinya.

0: Eh, masih duduk aja? Udah berapa jam tuh?
1: Males tahu, enakan juga duduk begini.
0: Tahu nggak? Menurut penelitian WHO, kebanyakan duduk bisa bikin risiko jantung, stroke, bahkan kanker menjadi meningkat. Jadi, jangan sampai kursi jadi sahabat sejati ya. Yuk berdiri, jalan-jalan dikit, atau minimal goyangin kaki. Ingat, duduk boleh, tapi jangan sampai lupa gerak. Jangan jadi patung, bangun dan gerak. Sehat itu asik.

Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, menyampaikan informasi, menambah informasi-informasi yang ada sejak pagi bahkan, dan informasi ini bagian dari yang sebelumnya juga. Pendengar, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi mengajak ulama perempuan memperkuat sinergi mencegah kekerasan terhadap anak. Menurut dia, kolaborasi seluruh elemen masyarakat termasuk ulama perempuan akan semakin menciptakan lingkungan aman bagi anak di Indonesia. Dan Kementerian PPPA ini sebelumnya telah memperkuat kemitraan dengan berbagai organisasi keagamaan seperti Kongres Ulama Perempuan Indonesia. Ini dilakukan melalui edukasi, advokasi, peningkatan kapasitas, serta kolaborasi berkelanjutan untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Arifah mengatakan kolaborasi menjadi bagian penting dalam implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak secara berkelanjutan. Menurut dia, pencegahan kekerasan membutuhkan perubahan norma sosial, budaya, dan keagamaan yang menghormati martabat manusia. Menteri menambahkan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin mendesak dilakukan karena kasus masih tinggi. Data Simfoni PPA mencatat terjadi 32.020 kasus kekerasan dengan 36.920 korban sepanjang 2025.

0: Mike, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Eh, rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumah aku. Kita main lagi yuk di rumah aku. Internetnya lebih cepat loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mike? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
1: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dampingi anak Anda saat bermain gadget.

Waktu Indonesia Barat di siang hari ini. Masih ada sebuah lagu lagi yang akan melengkapinya, dan nanti sampai kita ke waktu yang menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Di waktu itu masih dengan serangkaian lagu dan ada juga informasi lagi pendengar.

Untuk waktu menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat, pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, untuk pilihan-pilihan yang berikutnya masih bersama dengan RRI Takengon. Selamat siang ke semua dimanapun Anda berada.

0: sesungguhnya.
1: Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, untuk waktu zuhur kita, walaupun sinar matahari masih begitu garangnya, walaupun ada awan yang berarak yang mungkin mengisarkan juga antara hujan siang ke sore, tapi ini sudah tinggi hari, sudah tengah hari, zuhur juga akan kita jelang.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Penggusuran ternyata tak hanya ada di tatanan masyarakat saat ini. Hal serupa juga pernah terjadi di masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Hal ini seperti yang dikisahkan oleh Kiai Haji Abdurrahman Ar-Ruisi dalam buku 30 Kisah Teladan, khususnya pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Sejak diangkat menjadi gubernur Mesir oleh Khalifah Umar bin Khattab, Amr bin Ash menempati sebuah istana megah. Di depannya terhampar sebidang rawa dan di atasnya terdapat gubuk reot yang hampir roboh. Selaku gubernur, ia menginginkan agar di atas tanah tersebut didirikan sebuah masjid yang indah dan mewah. Apalagi Amr bin Ash tahu bahwa tanah dan gubuk itu ternyata milik seorang Yahudi. Maka Yahudi tua pemilik tanah itu dipanggil menghadap istana untuk merundingkan rencana gubernur Amr bin Ash. "Hai Yahudi, berapa harga jual tanah milikmu sekalian gubuknya? Aku hendak membangun masjid di atasnya." Yahudi itu menggelengkan kepalanya. "Tidak akan saya jual, Tuhan. Bagaimana kalau kubayar 3 kali lipat dari harga biasa?" tanya gubernur menawarkan keuntungan yang besar. "Tetap tidak akan saya jual, Tuhan," jawab si Yahudi. "Akan kubayar 5 kali lipat dibanding harga yang umum," desa gubernur. Yahudi itu mempertegas jawabannya. "Tidak, Tuanku." Maka sepeninggal kakek itu, Amr bin Ash memutuskan melalui surat untuk membongkar gubuk reotnya dan mendirikan masjid besar di atas tanahnya. Tak berdaya, Yahudi tua itu cuma mampu menangis dalam hati. Ia pun bertekad mengadukan masalahnya kepada Khalifah Umar bin Khattab. Sungguh ia tak menyangka Khalifah yang namanya sangat tersohor itu tidak mempunyai istana yang mewah. Ia bahkan diterima Khalifah di halaman Masjid Nabawi di bawah sebatang pohon kurma yang rindang. "Ada keperluan apa, Tuan, datang jauh-jauh kemari dari Mesir?" tanya Khalifah Umar. Walaupun Yahudi tua itu gemetaran berdiri di depan Khalifah, tetapi kepala negara yang bertubuh tegap itu menatapnya dengan pandangan sejuk. Yahudi itu pun leluasa menceritakan masalahnya. Menanggapi itu, Umar bin Khattab mendadak merah pada mukanya. Umar lantas menyuruh Yahudi tersebut mengambil sebatang tulang dari tempat sampah yang teronggok di dekatnya. Yahudi itu ragu melakukan perintah tersebut. Apakah ia salah dengar? Oleh sang khalifah, tulang itu digores huruf alif lurus dari atas ke bawah, lalu dipalang di tengah-tengahnya menggunakan ujung pedang. Kemudian tulang itu diserahkan kepada si kakek seraya berpesan, "Tuan, bawalah tulang ini baik-baik ke Mesir dan berikanlah pada gubernurku Amr bin Ash." Yahudi itu lantas berangkat menuju tempat asalnya dengan berbekal sepotong tulang belikat unta berbau busuk. Anehnya, begitu tulang yang tak bernilai tersebut diterima oleh gubernur Amr bin Ash, tak disangka mendadak tubuh Amr bin Ash menggigil dan wajahnya menyiratkan ketakutan yang amat sangat. Seketika itu pula ia memerintahkan segenap anak buahnya untuk merobohkan masjid yang baru. Amr juga memerintahkan supaya gubuk milik kakek Yahudi dikembalikan. Dengan masih terengah-engah, Yahudi itu berkata, "Maaf Tuhan, jangan dibongkar dulu masjid itu. Izinkanlah saya menanyakan perkara pelik yang mengusik rasa penasaran saya." "Perkara yang mana?" tanya gubernur tidak mengerti. "Apa sebabnya Tuhan
1: begitu ketakutan dan menyuruh untuk merobohkan masjid yang dibangun dengan biaya raksasa hanya lantaran menerima sepotong tulang dari Khalifah Umar.
0: Gubernur Amr bin As berkata pelan, "Tulang itu berisi ancaman Khalifah. Amr bin As, ingatlah kamu, siapapun engkau sekarang, betapapun tingginya pangkat dan kekuasaanmu, suatu saat nanti kamu pasti akan berubah menjadi tulang yang busuk. Karena itu, bertindak adillah kamu seperti huruf alif yang lurus, adil di atas dan di bawah. Sebab jika engkau tidak bertindak lurus, kupalang di tengah-tengahmu, kutebas batang lehermu." Yahudi itu menunduk terharu. Ia kagum atas sikap Khalifah yang tegas dan sikap gubernur yang patuh dengan atasannya hanya dengan menerima sepotong tulang. Benda yang rendah itu berubah menjadi putusan hukum yang keramat dan ditaati di tangan para penguasa yang beriman. Maka Yahudi itu kemudian menyerahkan tanah dan gubuknya sebagai wakaf. Setelah kejadian itu, ia langsung menyatakan masuk Islam. Begitulah sikap dan jiwa kepemimpinan yang memang agak sulit kita dapatkan di era sekarang ini. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Temanya berkaitan dengan suasana, akan kita hantarkan kumandang azan zuhur untuk kawasan Takengon dan sekitarnya. Dan beberapa rangkaian itu yang religi kita tempatkan untuk pendengar. Dan beberapa saat ini akan sampai kita ke waktu zuhur, yang biasanya tilawahnya akan diawali dari Masjid Agung Ruhama Takengon. Pendengar yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, selamat siang untuk waktu ini. Dan kita nantikan waktu zuhur untuk kawasan Takengon dan sekitarnya.

لهم ونحن له مسلمون.

Saudara pendengar RRI Takengona, di kediaman di mana saja Anda berada, kaum muslimin, kaum muslimat, di siang hari ini, selamat siang kami ucapkan, selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Dan RRI Takengon merangkaikan beberapa rangkaian lagu dan juga informasi menjelang waktu yang menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Salah satu kearifan lokal yang berperan penting dalam mitigasi bencana adalah smong. Smong memiliki arti hempasan gelombang air laut yang berasal dari bahasa Devayan, bahasa asli Semelu Aceh. Fahmi Hafid dan kawan-kawan dalam buku Manajemen Bencana dan Kegawat Daruratan, Respon dan Aksi Terhadap Krisis Kesehatan menjelaskan, pada dasarnya, smong adalah bait dalam syair permainan tradisional anak-anak di Pulau Simelu yang mengisahkan bencana tsunami yang pernah terjadi dahulu. Dalam syair tersebut dijelaskan bahwa jika terjadi guncangan dan diikuti surutnya air laut, diharuskan untuk pergi ke tempat yang lebih tinggi karena itu merupakan pertanda akan terjadinya bencana tsunami. Kemunculan smong berawal dari pengalaman pahit pada tahun 1907 kala ombak besar menghantam pesisir-pesisir Pulau Semelu, terutama di Kecamatan Tepah Barat. Tsunami dengan magnitudo 7,6 tersebut menjadi mimpi buruk sekaligus pelajaran berharga bagi masyarakat Simelu. Ribuan nyawa melayang, rumah dan surau hancur, serta harta benda pun lenyap. Jejak bencana hebat itu masih terlihat pada sebuah kuburan yang terletak di pelataran Masjid Desa Salur, Kecamatan Tepah Barat. Kisah smong diceritakan secara turun-temurun dari generasi ke generasi melalui nafi-nafi. Nafi adalah budaya lokal masyarakat Simelu berupa adat tutur atau cerita yang berisi nasihat dan petuah kehidupan, termasuk smong. Para tetua dan tokoh adat menyampaikan nafi-nafi kepada kaum muda untuk menjadi pelajaran. Cerita smong disampaikan kepada generasi muda, termasuk anak-anak, dalam berbagai kesempatan, seperti saat memanen cengkeh. Dulu Semelu terkenal dengan cengkehnya. Anak-anak sering ikut membantu orang tua mereka saat memanen cengkeh. Maka tidak heran jika setiap memanen cengkeh, kisah-kisah smong jadi selingan di tengah-tengah kesibukan.
1: Pendengar RRI Takengon, selamat siang dan sampai kita ke waktu yang menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Kita nantikan kabar Serloni menyawahni kabar Iwan Lau si Serloni. Berita terkini Ari Tembuni Taloh Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari jeleun Abdul Wahab Ulu Kuning Kutelut Kebayakan RRI Takengan munyawahan ke Barcelona telu Selasa 7 Juli 2026. Biak sedere ini ke Barcelona selengkapi kami sawahan. Aparatur desa I Kabupaten Aceh Tengah mengeluh karena gaji periode 2026 gereilan I bayaran.
2: Aparatur desa I Kabupaten Aceh Tengah mengeluh karena gaji periode Mei-Juni 2026 dereilan I bayar. Keluhan ini sawahan langsung urang reja waktu demui sara masjid Kecamatan Bebesen Aceh Tengah terselasa 30 Juni 2026. Iprene gaji ni aparatur desa si gereilan I bayar meliputi gaji ni reja deliwi Rp2.400.000. Kados rum aparatur desa Silena P gerilan dibayar. Kondisi ini merasakan kalangan perangkat desa si murasa haki tertunda geremu kejelasan. Aparatur desa P berharap ku pemerintah daerah tiranya menyelesaikan persoalan ini. Kati pake AP ngu fokus mujalanan tugas wan mulayani jemadeli tanpa terbebani masalah administrasi gaji. Mahyani Ari RRI Takengan munyawah ni keber Serloni.
1: Bupati Bandar Meriah Tagor Abu Bakar menurumi rapat evaluasi bantuan stimulan rumah rusak BSRR siaranan BNPB secara virtual Senin mane.
3: Bupati Bandar Meriah Tagor Abu Bakar menurumi rapat evaluasi bantuan stimulan rumah rusak siaranan BNPB secara virtual Senin mane. Rapat membahas percepatan penyaluran bantuan kin umah terdampak bencana hidrometeorologi serta evaluasi pelaksanaan program. BNPB meniru pemerintah daerah memperkuat koordinasi dan percepatan penyaluran bantuan kati tepat sasaran. Bupati Tagor menegaskan komitmen Pemkab Bandar Meriah kini mempercepat penyelesaian program BSRR melalui koordinasi Orum BNPB dan instansi terkait kini mendukung pemulihan masyarakat pasca bencana. Lisa Dana, RRI Takengan menyawahni ke Barcelona.
1: Dukungan masyarakat Kendeni Enang-Enang, Kecamatan Pintu Rimegayo, Kabupaten Bandar Meriah, renyah utama pasca bencana.
2: Dukungan masyarakat Kendeni Enang-Enang, Kecamatan Pintu Rimegayo, Kabupaten Bandar Meriah, renyah utama pasca bencana. Seni total sumbangan sehingga terkumpul deliwi saramiliar 81.939.500 rupiah. Hari jumlah hoya, sen sehingga ipake deliwi 526.439.000. Sementara sisai jumlahi 555.500.000 rupiah. Senoai gunan kin pembangunan darurat pasca bencana alam tanggal 26 November 2025 termasuk munetahi deni. Sahrial Abadi, pelopor darurat Toto Renang-Enang menyalahni. Semangat alang tulung ni jemadeli ni kin kunci utama keberhasilan. Noya, urung dukungan ini masyarakat P berharap pembangunan fasilitas penunjang silen terrealisasi. Agu pembangunan tempat nangkap wismiang, musala, kin ibadah, saluran niwe, urum tempat kin teduh ni masyarakat. Mahyani, Ari RRI Takengan, menyawah ni keber Serloni.
1: Biak sedere, kami sawahan, kita pengi keber Serloni, Ari RRI Takengan, inantinan keber Serloni selanjutnya, jeplo, wanjem satu ruhul, waktu Indonesia Barat. Brejen, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya sudere, bermari kita pengenan kabar Serloni produksi RRI Takengan. Jilpan program kabar Serloni.

sahabat sehat sedang makan sayur dan buah hari ini? Sayur dan buah itu penting banget loh. Mereka kaya akan vitamin dan mineral untuk menjaga daya tahan tubuh, serat alami yang baik untuk pencernaan, dan antioksidan yang

saya hadirkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Mudah-mudahan Anda merasa bahagia, nyaman, tapi bisa slow, bisa santai saja, karena kan ada sebagian yang tengah makan siang, yang lagi santai aja, ada acara sendiri, dan banyak lagi yang dilakukan untuk waktu ini. Makan siang dulu lah ya. Oke. Itu yang penting, baru akan bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Barangkali yang masih sendiri, makan siang bareng sama teman-teman, bahasanya orang sekarang yang masih jomblo, makan siang sama teman-teman, makan siang di kantor, kalaupun di luar kantor makannya, tapi memang bareng-bareng. Yang di rumah panggil anak-anak yang pada belum kumpul, makan siang aja sama-sama. Nanti mereka udah sekolah jam segini belum pada pulang kalau hari biasa. Ini mumpung masih libur, makan siang aja sama-sama. Biarkan aku bersama dengan teman-teman, bersama pendengar untuk makan siang sama-sama juga.

yang punya waktu, silakan saja bersama-sama dengan kita dan cerita-cerita banyak lagi seperti biasa, ninggalin Pro Dangdut itu rugi rasanya gitu ya. Lain-lain cerita kalau hari-hari lain. Satu hari ke berikutnya pasti lain lagi cerita. Terus nanti kalau jeda-jeda

0: Oke, selamat siang pendengar. Baru aja dibilang ya kan. Pokoknya kita akan tersendak-sendak sedikit karena lagi bersin-bersin. Gak tahu virusnya dari mana datangnya. Kan bertebaran deh di dunia ini gitu kan. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang dari arah mana gerangan?
1: Dari Kanter.
0: Dari Kanter. Gak ingat lagi kemarin namanya karena selang sehari aja. Tapi Kanter itu kawasan air terjun yang udah ku ingat.
1: Iya, dengan Ranto.
0: Oh iya, ada Pak Ranto. Oke, tapi Kanternya udah ingat. Kawasan air terjun. Iya. Boleh. Sekarang siang hari ini bagaimana? Apa yang harus kami bantu?
1: Porak lebih berdetak di sini, Kak.
0: Porak, tapi mendung.
1: Ya, mendung tapi sekali panasnya, Kak Wei.
0: Ya, itu yang bikin orang bersin. Cuaca seperti itu yang bikin orang bersin.
1: Itulah, cuaca ini anu gawat darurat nih. Banyak kali udah orang batu-batu.
0: Cuaca itu yang memang bikin kita jadi bersin-bersin. Jadi, ipanganan asam-asam jantara.
1: Ya, mangan asam jantar, lambung kok nago ya.
0: Ya, kok pakai air hangat, Wei. Oh. Tapi di TV-TV, di TikTok, di mana hanat ya asam jantar pangan nyima plin-plin, kebang?
1: Cuman dari tupe udah cocok ya asam jantar, karena lambung sih kan.
0: Iya, tapi untuk pengat bisa.
1: Oh, kalau pengat kan satu belakang pun habis.
0: Asam jantarnya dibanyakin ya bang ya.
1: Itulah ikannya dua kan, airnya satu belakang biasanya kan.
0: Berenang lagi dia.
1: Kan berenang dia.
0: Berenang lagi dia. Ayolah kita berdangdut siang hari ini.
1: Anu aja Kak, minta lagu Ilalang aja dari Ababil.
0: Ilalang Macica Muhtar atau Yunita Ababil ya.
1: Ababil aja.
0: Ababil aja. Sama aja itu. Oke.

0: Bersin-bersin. Selamat siang. Assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo.
0: Halo, halo, selamat siang. Halo. Halo. Kedengaran enggak?
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kedengaran enggak? Kedengaran. Dengar di mana nih? Dengar di handphone, dengar di radio. Halo. Halo, halo, halo, halo. Enggak kenapa-kenapa. Halo. Dengarnya di radio, di handphone, atau di mana, di rumah tetangga, atau di mana? Karena nggak ada kendala-kendala, tadinya nelfon semua berjalan bagus. Oke. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ini tiket nyambung ini, Kak.
0: Ya, aku pengen mengunuhan nanti, kuna deh. Apakah?
1: Halu-halun kami terus nih, nyambung.
0: Nongpe halu-halu izin, karena dia...
1: Artis sama Des kita kak gak
0: halo ni lah arti hanalnya sih kukuni kujak tempat tu Arisia ni pak
1: ini hari Timangan Gading
0: pak
1: bang Saidi
0: Timangan Gading
1: aku akan kukuni kakak ni gak
0: Pak Saidi bang Saidi
1: kadang nggak salah link deh aku
0: kebiasa pokoknya pro dangdut tuh campur aduk kita acaranya
1: kita kan campur aduk namun ada solusi kakak aku pengen kakak ya agar obah ini waktu haji amani kakak ada rumah kakak nih enak kakak ada di sana kakak
0: betul Anan biasa itu lalu pakai oh ya Anan kebetulan ya
1: oh ya ya
0: Anan Husna kena pakai ya agar ke
1: betul
0: oh ya Kang Kusiku
1: oh kan ternyata aku tuh udah mereka jengaji kak
0: alhamdulillah Bomi Hana nih kenge penuh rasanya pemikiran nih karena dia gak pak
1: ya
0: kenge kone gitu alhamdulillah teduh rasai.
1: Anu si mukuk kuni kuka kani kan?
0: Hana deh pak. Ungerku ayah na pengunan bapak.
1: Dia maksudnya sekali. Ani ni kecabai gaduh-gaduh
0: kencang. Betul.
1: Mengganggu pe sebenarnya pantoran di geram kuna.
0: Oh geram kuna. Nah waktu itu dulu ini salah jam 3.
1: Iya. Ara aku pengen ini tapi kak gak maaf kak gak.
0: Apa?
1: Kebara ada kakak gerara buah hati.
0: Iya. Grillen.
1: Ara solusi hari kami kak pak.
0: Atau WA kan ke kami atau grup ni gerobahana ke deh.
1: Dari nanti cipin ini kau umur pribadi nomor pribadi ini gerobahana.
0: Kata aku nomor WA ni RR ini.
1: Yo ya tenang ni HP gedang gedung
0: HP gedang gedung sida kata nomor ni bapak kati ku telefonan
1: 0823
0: 2341 iya berarti aku menghubungi 0823
1: ya ada solusi dari kami
0: iya
1: betul
0: pokoknya
1: alhamdulillah
0: iya 0823 6320 2341 kamu tanya apa ga oke iya sebentar. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bu Nana.
0: Iya, betul.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah, Mas Boy. Sehat. Mas Boy paling rajin. Hana resep ini, Mas Boy.
1: Sina?
0: Hana resep.
1: Resep. Langsung ini,
0: Bunda. Iyalah, karena kadang-kadang cepat sekali langsung telepon gitu kan. Asam jantar ke mian resepi.
1: Resepi sehat. Nomor.
0: Gitu. Oke, yuk kita berdangdut Mas Boy.
1: Benana. Apa? Salam sehat, Bu Nana. Semoga sehat selalu, panjang umur.
0: Iya.

0: Yati ke keluarga.
1: Ya, amin.
0: Kak Yati, Kak Nur. Dari
1: ya.
0: Bang C, bro. Yang baru kemarin apa namanya, budak?
1: Bang Ari. Iya.
0: Salam untuk Bang Ari, itu aja, bunda.
1: Oke, kayaknya bunyi tuh handphonenya, nggak tahu siapa lagi yang nelfon tuh. Halo, Mas Boy.
0: Halo.
1: Iya, bunyi ya handphonenya ya. Ya, oke. Siap. Oke lah, segitu aja Mas Boy.
0: Segitu aja.
1: Iya, lagunya?
0: Lagunya dari ramai-ramai aja. Bujangan aja.
1: Iyo, gurae lah. Bujangan. Oke. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagu dulu, lagu sambil saya carikan lagu-lagu yang dipilihkan sama pendengar. Kakak Inan Rani yang juga kalau udah libur gini sempet denger-dengerin radio dia. Nanti kira dagangan nih Kak Inan Rani nih gitu ke ngeri dagangan kakak ke. Lagu yang dipilihkannya ini yang dia suka dari tadi nih.

0: Ya, Kak Inan Rani untuk lagunya. Tadinya mau nanya ke Mak Vita, lagu Mak Vita yang mana? Tapi Ana yakin lagu ini juga bagus untuk Mak Vita. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana hendak ke mana ini?
1: Rencana mau ke mana?
0: Rencana mau ke RRI.
1: Pokoknya ke terang.
0: Turah terang, jalannya lurus.
1: Kini cuma saya bak terima jadi keterangan daripada kegelapan kalau lebih baik
0: keterangan. Betul, betul. Kegelapan
1: Anaruh,
0: kebetulan ya.
1: Cuma keterangan kita masih harus silau.
0: Iya, biar pakai tegur mesin ke bang.
1: Iya, itu terang.
0: Terang. Cuma jaman peprene nggak terang, lu terang ke kiri.
1: Ini nanti pasang jantar, terang ke lengku, nggak masuk ke.
0: Oh ya sih, mi. Aku pegang kinget anak Rohul nih menuni Kak Rantu di kawasan air terjun gule pengat
1: Trin kue ke anak
0: bang?
1: Ika ikarat ke siasam jantara kura ujungnya kena.
0: Kura? Kurep?
1: Kura, kurang rayo maksudnya.
0: Hanya kena aku asam jantari lah dulu ke ngemengat huku taya. Tapi ke tengah pilek-pilekku pangan-panganan asam jantara sarah kati terang terida dunia nih.
1: Woi jadi betawa ke kenapa panganan asam jantara semelah kenapa boleh do ceplak ke sengka.
0: Aleh, tekengon lah wan tipu, wan tiktokku lagu plin-plin asam jantar pangan jema kena ku.
1: Itu pakaian itu lurus kak, pakaian pora-pora nyeberuak mereka bermodal kun pakaian.
0: Gitu nih, gengon ke
1: pak. Kelagu kami gayu, kelagu kami celalani kan iku nanti usarat kak.
0: Hana?
1: Mewi rumah kena boros, perak, nanti jema kena nongkos dacen los.
0: Los. Jadi ngukun nasi nguk ikut dia nih bang.
1: Ngukun hati-hati deh.
0: Oh ya, nah demu asam jantar.
1: Jadi mesti kantor ini biasanya kira motor kak lo.
0: Hati kenapa?
1: Kampung yang terjun itu tak nih.
0: Kawasan.
1: Semesti itu kira betah. Kawiter.
0: Kawiter.
1: Kawiter. Kawasan air terjun.
0: Air terjun.
1: Atau kampung yang terjun baru kok nawi.
0: Kampung yang terjun.
1: Kawiter mereka.
0: Iya kampung yang terjun. Kasih ngomong jemaah kantor nih.
1: Motor.
0: Lopah situ jemaah ke bang.
1: Ayo kantor.
0: Nggak, dangdut nih gue. Dangdut nih gue. Karena
1: Kamu sekarat
0: baru ke arah pedes sih salah dipakai nih ku bang jauh. Tudah ku salah.
1: Caranya aduh ke anak. Ika yuyuhu ke anak kemeranjir.
0: Nggak bang.
1: Jadi kami tuh ingin permintaan dari kampung-kampung lagu gaya. Apalagi jarak rumah ini dari bapak-bapak kerja.
0: Bang.
1: Kenaki lagu gayu memujuan sana ini tuh Cibro sahih ya kini. Masa orang bang Cibro sahih ke anak.
0: Yoho. Mari-mari asar ho.
1: Kamu di senja.
0: Yoho mari-mari asar ho ya kebang. Oke.
1: Orang bang Cibro guru ya anu ke anak kah? Orang ke anak tuh guru.
0: Memang ya bang.
1: Cuma telepon dari gerbetakan telepon lah.
0: Oh ya, aku rasa jadwal nih acara lah beda-beda. Udah lagu ini
1: mau maksudnya, ya kesempatan menikin penggemar yuyu.
0: Boh nih.
1: Ini masuk kan.
0: Siap, boh nih, gereng kena.
1: Siap, bersiap, print, siap, kak, nah.
0: Kati yuhupe ada buah-buah ini pikir pas agak yuk, bang. Siru-siru, hana nih.
1: Bedang waktu maghrib kan, ya?
0: Iya, betul ya.
1: Daripada nyerak-nyerak, kita ngukun buah-buah ini, ah.
0: Itu
1: kena aku doi.
0: Turah kena kau. Banyak banget katiku salahan sih maksud nih bang. Bang Mauna ne.
1: Salam-salamnya buta.
0: Iya bang.
1: Salam-salamnya pertama sekali kan ke anak tengah tugas Kak Nur, Kak Ayu, Kak Selvi, ya. Bang Tajini, Bang Budi, Bang Hari, Bang Cibro, kemudian Bapak Tuntinan, kemudian Pong Bayani, Mas John,
0: ya, bang.
1: Bang Ranto, Mas Boy,
0: ya.
1: Bang Khalid, Bang Mamat, Bang Irman, Aramiko, Mbak Ketumba, Wahyu, Hana Gerling, si Jirata Ketom nih.
0: Bang Jafar.
1: Bang Jafar, Wahyu Nanda Ayu, Arman nih, Nanda Wahyudi.
0: Betul.
1: Kemudian Fatma di Aceh Jaya.
0: Iya.
1: Nadia, Bang Item, si Bang Bogor, Kak Bang Lete, di Ayangan, keluarga, mudah-mudahan sehat.
0: Iya. Ya, kenake bapak si Ayang ini betul ya kami pola yang malah teridah yang mendali, yang mendali rumahku.
1: Muk si perintin ku ya.
0: Sampai teh mah Jepang bapak rumah petuka itu.
1: Teramane abang aman ayu.
0: Ya yang ini. Ya yang nak kita ya.
1: Pola putih kami rumah.
0: Aman ayu.
1: Muk putih ke anak kita putih.
0: Ya. Ke jalur dua malam hari-hari bapak aku mendari dekat deh.
1: Ya. Pak ayu warak terong Jepang kenapa? Nanti gede ngomong kenikal wajar ayo wajar ke anak lagu ini hari yang di Megijet.
0: Megijet
1: Anggurilang
0: Anggur
1: merah maksudnya
0: ke Anggurilang berarti terong Belanda.
1: Anggur merah
0: siap
1: salam ini baik. Kemudian terakhir ini Mbak Pita berkini tenuka Amor
0: ya
1: Kaserti Kalanare.
0: Iya betul
1: ini kita hidup tapi ya kak
0: Kalanare cuma hanya beda nelfon kene sengaja ulah aku Kalanare kati temas nelfon
1: betul. Kalau aku kubete durin germuah neno ya kak gue rawa
0: tapi haranu hana kenali ya pinang urum buah pala.
1: Patut tu sombong lagi mah kontak aku ni agak tu pinang nung panen.
0: Iya,
1: seno ya. Ayam malah kedapat rumah kukuluan pentel ban Honda ini merahim kompresor nung papan Honda waktu tu. Kenapa buat ya? Iya.
0: Ang salah nabang, abang nyawane bambu, aku nyawane pinang sejalu. Oke lah, boh siap.
1: Semua dorin tiga berbuka, boh panen pinang berumur. Nada kita kiri kau sahing, kiri kiri kita. Kita kana berini.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketang aku tamahan karena bang enggak gerak aku tamahan karena kene bang Maun. Ada bang Maun nih. Bang Maun ini usianya masih di bawah saya sih ya. Kene Bang Maun ini nunger nih Bang Joy. Bang Joy ntar telepon Bang Joy ya. Sapa-sapa Bang Maun. Bang Maun maunya seperti itu. Isu sapa aku Bang Joy katanya. Bang Maun ini maklum le Bang Joy gah katanya. Ke anawa wasi paham. Mujan gak sempat we singah tapi rei anwe aku nge tenang hatiku. Kena Bang Joy gak? Aku pe lagu Caca Handika ho Bang Joy. Masak sendiri, cuci sendiri. Nanti sesedar oi. Oh ya kati mejen selender si semlahan ni pe unger kukupi. Ada ke solusi ya di Bang Joy. Kena. Aku ngaku sawahan ku Bang Joya kecuali ku Bang Sultan sawahan. Rungep tikik Bang Mauni Bang Joy. Itu maklum le bebuat bengkel gitu nih kebetulan ya. Oh yang rezeki betul ke Bang Joy? Nanti kecil hati Bang Maun. Asal nanti mejen salah rup Hana nih selender-selendera salah hinum selendera unggul. Atinti tampung wan gelas selender.

0: kita ke untuk siang hari ini. Satu persatu lagu-lagunya hadir terus untuk menambah cerianya suasana siang kita. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Ada yang datang lagi di Perudangdut siang hari ini.
1: Iya, adik anak.
0: Bagaimana Pak untuk siang kita Pak? Sehat selalu, tidak kurang suatu apapun.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Iya, iya.
1: Cuma cuacanya panas.
0: Benar. Tapi kalau udah sore, dia agak malam. Ya begitulah tak kengon kalau akhir-akhir ini.
1: Iya.
0: Ngedangdut kita? Mau cerita dulu?
1: Saya hobi dangdut, cuman minta lagunya ini lagu Bruri ya.
0: Oh gitu.
1: Bulan Sabit ya.
0: Oh Bulan Sabit. Oke. Bulan Purnama juga ada. Ada.
1: Bulan Purnama ntar lagi.
0: Oh masih Bulan Sabit ini ya. Oke. Dengar sendiri nih Pak.
1: Iya di kebun.
0: Oke, lagi di kebun untuk sore hari ini. Alhamdulillah, insya Allah. Pokoknya kita ini tunggu dulu. Bapak yang di Kenawat kemarin yang pilihkan lagu.
1: Iya. Oke. Pak Ferry.
0: Pak Ferry di Kenawat yang pilihkan lagu kemarin Syair Kehidupan dari God Bless. Kebetulan aku yang dinas gitu. Jadi ingat. Oke,
1: iya.
0: Boleh siap. Jadi bulan bicara ya untuk nanti.
1: Iya, bulan bicara ya.
0: Oke, siap. Boleh. Kenapa enggak? Kadang yang lain minta lagu Gayo untuk Perudangdut ini. Bisa. Oke lah Pak, siap Pak. Kita coba sesuaikan terlebih dahulu ya kan Pak. Oke, boleh Pak Ferry. Segitu saja Pak.
1: Ya, salam untuk kawan-kawan yang setia mendengar RRI di mana pun berada.
0: Oke, boleh.
1: Semoga sehat-sehat selalu dan berjuang. Semoga sukses.
0: Siap.
1: Itu saja.
0: Oke, boleh.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kengon, makanya Mas Nawan yang ada di Bukit Kemuning Jagung ini awet muda, sabarnya itu di atas rata-rata. Kenapa? Dor Pemulo pesan singkat pemarin menjadi lagu ya. Oke, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Nawan di Bukit Kemuning Jagung, Jagung Jagat, yang request lagu dari Selvi Kumalasari, judulnya Deno. Salamnya untuk pendengar RRI di mana saja berada, sehat dan bahagia selalu. Amin, kita ucapkan untuk itu. Buat Kak Ana juga selamat bertugas saja. Sama, masih juga panas untuk Takengon dan sekitarnya. Sore-sore kadang-kadang sudah agak mending. Oke ya Mas Nawan ya. Salam untuk kesemuanya, sehat kita. Biasanya semua dengerin yang dekat-dekat kebun sebelah juga dengerin kan. Biasanya mas-mas yang lain juga dengerin kok. Oke, tinggalkan Mas Nawan terlebih dahulu. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mak Vita request lagu dari Maggie Z, Benang Biru. Salam untuk pendengar, untuk Mbak Ana juga sehat selalu. Berizin Mak Vita boh. Tigringet. Gak ada apa-apa, nah cuma itu aja. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, siang kak.
0: Siang, selamat siang juga untuk waktu ini. Apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabar jero.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah, oh sih kita inginkan kebetulan kak. Alhamdulillah kak. Oh ya ne manu pora ke kak.
1: Aman ya.
0: Regennya sam jantar kene parantu i hana ni air terjun hana ni kampung air terjun i jurusan hu ya kak.
1: Oh ya. Air terjun mau hilang ya kak.
0: Oh hilang ke ya kita.
1: Air terjun hilang ya di satu.
0: Dulu kena sam jantar kak. Oh ya cerita kami sini rumpak rantau.
1: Ini aku mana di datar kagak aku berharap nih kengon.
0: Oh betul ke?
1: Kebijak
0: dia lah nih, kan mana gimana tuh demungki masam digulir sih. Iya, kan nih parantu asam jantara nguk doli gulir rawadeh tak.
1: Tuna mangan sih.
0: Kena aku berenang-renang ikan apa mian, kebetah ya. Bagi kita, Allah. Bonya pedangdut kita kak Yana yo.
1: Enggak, anu deh kak, kena aja sebujur bangkai deh hari Roma Irama.
0: Oke, sebujur bangkai enggak, siap kak.
1: Ya deh,
0: siap.
1: Salam salami mungkin kakak, semoga kak semangat, Dor.
0: Amin.
1: Dor berizin kakak semangat menghibur kami.
0: Biar pematuk biar pematuk katuk.
1: Kalau biar ni lah sedang kak bercakap ni, aku cuma kena ya, aku sering anu jero lah, aku tu senyum hujan tengah mangan kamu rasa lokal penyangga wahmi tergantung bapak ini teh pun di barbor atau radio meral ke sisi kiri belum
0: hekali yo pernah ke bapak agar yo ke anak
1: lo ke tengah mengiwa ya waktu berani mengiwa lo ni
0: kenapa ada ke deni kumpul sama nih bekas jemam sentat kak uran-uran ni
1: yo aku berkubetin tak we
0: gerem bayang kak ga. Oh ya mana udah hari
1: mana lagu rani ini kak?
0: Lagu jeral-jeral por aga.
1: Ya itu mana Allah kuran kak? Kau kami pe lo boh lo cemara si dero yo minaga. Tapi rante pas buat kejerungnya jero pasang tu.
0: Tika saya bekas ni anawa mesentak tu ne ya kak mana? Berarti kawasan air terjunnya, kampung air terjunnya berarti ngehilang hilang ya kak?
1: Jadi saya aku ya nih kak, soalnya kami arah aku kita waktu itu nih, air terjun
0: tuh. Oke lah,
1: bohong. Nanti omnya
0: berarti
1: ya.
0: Bohong berarti dekat-dekat kita empus tegah.
1: Salam ke pendengar beberapa ni deh.
0: Siap kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. No, bapak oya kira saya kak Yanawa dor nelfon. Kak Selvi, isiku. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
2: Selamat siang, waalaikumsalam.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mm-mm. Ini dari Singah Mulo, ini
0: dari kawasan Singah Mulo.
2: Dia kunjungan cerapnya Bang Sultan ini. Nama isrukan di mamangan asam jantar. Member tak Bang Susi ada. Nyolok Abang Sultan ni.
0: Hati tapi kekin kekin Mas Amjing memang ngukurun pengat, gak pak?
2: Ngok, entah sana ni ni cara mok kini asam jantar cara kilo, punya ni agak. Ini nyerok Abang Sultan ni ngolok kau.
0: Betul loh ya.
2: Kau kedemu rumahku konal ya.
0: Kau kedemu bebel ni rumah bapak-bapak sini nelfon ni ke. Mula hana cara cara lagu luah entah sesi cehi kasihan.
2: Cehi ke itu dulu ike sayang we bermula nih lagu we ke.
0: Betul ya.
2: Pendaten deh ya.
0: Pengiwe lah ni apa?
2: Nah, seger pengiwe lah. Tapi warna anu rudiwe warna kemiringi ya. Pengiwe lah.
0: Silo.
2: Mana ke? Ya, anu terpernah aku mutang ini baku. Hana tidur lagi. Oh dia.
0: Aduh, Hana tidur lagi. Ya betul.
2: Ini baku kita ngemurik pe warna jus untuk pengen ya. Aku besok. Jadi kuat nenoy.
0: Betul pe. Desa ni akan nyuan baku kita pak gah.
2: Saya Abang Sultan dan menyun baku kini.
0: Akan tidur di sini ya Pak Gah, beralih gitu ke baku Pak Gah. Iya. Boh, mi.
2: No lagu ka anu deh.
0: Mana lagu itu Pak?
2: Ana ini kin melodi dari Umay Rama.
0: Melodi.
2: Ingat kakak ya anu juga moyang
0: dah? Enggak Pak, ya aku muda.
2: Masa? Masa?
0: Oh ya Pak ya, jemak kau enggak aku ini. Kebun tamat SMA gini, tapi lima tahun dari SMA nge, betul ya?
2: Lu makan nonton aja?
0: Lu ceritain kakak-kakakku ya Pak Uy. Demen karena
2: Gede kakak, anu aku print lu ke Roma Irama ulang ini ya?
0: Karena kena kakak-kakakku ke tengahan arah film Roma Irama orang pada rame-rame kena ke nonton.
2: Saya salah aku terang, puternya pilih mah.
0: Rami orang datang dari kampung-kampung ini kakakku karena tiba warna bioskop urum PHR, kebetah?
2: PHR, sudah ini pun anu, tapi gentalau bioskop.
0: Oh iya, ya kati kena
2: gentalau seringnya tak tinggi.
0: Aku nak ke
2: PHR, aku PHR, benar-benar PHR.
0: Betul.
2: Ya betul ya, dinong kak.
0: Siap, siap pak.
2: Salam-salam ibu, rata ini ya. Tugar bus,
0: Rami pak.
2: Datang Bewenni.
0: Siap, Pak.
2: Salam hormat Bewenni ya.
0: Oke, beres. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadinya ada Bang Maul, terus Bang Amir pesan singkatnya kehapus, belum sempat baca. Mbak Vita dinantikan lagu, konon lagi Mas Nawan yang sabarnya sangat luar biasa. Pertama dangdut dia sudah berkabar. Satu pesan singkat lagi sebelum lagu lagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Octavia yang ada di Nunang yang request lagunya dari Revina Alvira, judulnya Tajamnya Karang. Salamnya untuk Mbak Ina, semoga sehat selalu untuk pada pendengar juga dimanapun berada. Oke, ya, boleh ditunggu, boleh dinantikan untuk lagu-lagu yang satu-satu bakal kita putarin, ya. Cerita apa tadi dari kemarin aku udah siapin catatanku juga masih tetap ini ada cerita tentang bioskop di Takengon, cerita Roma Irama di film Roma Irama zaman-zaman 80-an yang kita juga masih kecil-kecil, terus cerita tentang PHR di sini. PHR itu panggung hiburan rakyat kepanjangannya ya kan. Terus ada lagi layar tancap. Ada lagu layar tancap dari Kus Plus.

0: satu Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Selamat siang Pro Dangdut. Oh, selamat siang Pro Dangdut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
1: Ini Abang Ote, kawan baru dari Bono.
0: Pak Ote?
1: Dari Bono.
0: Dari mana Pak? Enggak gitu terang.
1: Sudah?
0: Pak Ote dari mana Pak?
1: Dari Lengah.
0: Oh, dari Lengah. Pak Ote.
1: Jalan kantor.
0: Oh iya, betul. Siap Pak, siap.
1: Jadi Kenon juga pernah di studio Mbak Ana, sehat.
0: Aku lagi sih ken sepir ruhul ngepir lu nih Pak Wei.
1: Oh betul kak.
0: Untuk bulan-bulan lalu kebiasa menjadi sepir kelam ke betaga Pak.
1: Betul.
0: Sepir malam, sepir pagi betul ya.
1: Lo ke mana ruhul?
0: Sarah jemmi nggak selesai tugas kami nih Pak. Tinggal aplus saja nyulak atah. Iya.
1: Studio diri ini mau bahasa gayo gereka.
0: Iya.
1: Betul studio pakainya ke gere bahasa Aceh, kita bahasa Jawa.
0: Aku guruku pengen mejen pakai apa? Ini renyo kita, renyo ini.
1: Oh, kerja gede rancangi.
0: Ya, jadi jawabnya Pak?
1: Oh, kerja gede rancangi.
0: Iya. Kita pay anunya Pak lo, kita deh nih.
1: Kita pergi ya di Greco.
0: Nompe ku kune maleku si Bapak ke Disney ke Pak. Iya, Bomi Pak dari Lengah ke Betaya.
1: Dari Lengah. Jadi aku Abang ni Aniati dari Asrama Wayawa karena penyiar di Greco.
0: Sahan Pak.
1: Aniati. Kami, jadi kami abangnya aku Greco.
0: Ini
1: kengon dari penyiar nih, kata.
0: Ini saya udah lain bagian nih, kepetanya ke Pak?
1: Betul, di sini masing-masing kadang kono-kono pegi rezeki, kata.
0: Iya.
1: Lagu Mbak Anawa lah, mesti diwa rezeki murah, mendoa jemadri.
0: Amin ya Allah, amin ya Allah. Menjel lagu mesti singkih kami, Pak Uwi.
1: Tak ada. Aku mengundang lo ini gereka.
0: Mana ada Pak?
1: Nongkrong dengan Bapak dari kumpul kupian lo.
0: Betul Pak.
1: Mbak Anawa.
0: Iya, kurasa ke Pak ngelali itu one radio ni ya, kati kumpul Bapak Ana germerage. ngelali one buat ni nih Pak. Iya. Oh ya, hari kakak pendengar-pendengar ni lagu Mak Fitah kak selfie anggap paham ke yang beti hedor one studio anawa ya kene.
1: Ya.
0: Kasa kumayan ombak Pak nak kene Pak.
1: Asupi mengelirkan Pak Anawa terangkan lagu mesin sapi gara-gara mati.
0: Iyo, Bapak ni salah ya Pak. Mejan germ tomat iumah Pak. Oi tomat si murid-murid geniring jalan nager ke Pak. Oh ya, pe jadi kincecah kara dia.
1: Saya mana penyiaran mana burun lembaga wajar ke?
0: Betul Pak.
1: Minggir ke? Kaget ya, kuningan.
0: Oh, ya. Betul.
1: Nah, kuningan gip dari kantoran, kantoran dari pajak sana segala macam ni.
0: Kei ulu kuning ni, kena jema samsat mana? Anggap dia jema semulah ya, kau bertanya. Tridar nyari dunia pe. Ikodok ni harapan indah Pak, bes harapan indah.
1: Oh, berarti jenis bajahu.
0: Iya, betul. Pokoknya sebelum rumah sakit pe ngetridah ya Pak. Hana ni turun dari simpang pet. Turun dari simpang pet kita ngetridah RRI ya Pak.
1: Oh iya. Betul RRI ni kan.
0: Betul. Hati kena jema. Mana samsat kena jema? Kau tanya ke Pak.
1: Betul.
0: Selap yang ngetridah ya Pak. Jadi gara jarak-jarak ya Pak.
1: Ketika ku naik ke RRI Agrika.
0: Apa?
1: Orang mau boleh kerja, malapat kayu, tanah, Agrika, magutel, segera betul.
0: Betul ya Pak, betul ya Pak. Iya.
1: Goya lepat arah tu koi gugal guru berita.
0: Iya, ikut pinggang.
1: Di kejamatan kesanan gugal lagu band diri tiales.
0: Sangkin tegar.
1: Itu dijak kemul karena.
0: Iya. Iya bu tali.
1: Gugal lagu yang nyaring lagi kerja.
0: Oh ya ke tengah mangan gutel nanti cerakian awak pak gak nanti sempur gak pak?
1: Lakon gerga.
0: Gutel ni ke arah Betali Pinggang wek gak gak pak? Boh mi oh ya ke khas ni gayu.
1: Hati-hati gak kat rombok merah.
0: Ah ketika ketika sirup cerak-cerak nampak sempur awak ku hari awak tu gak pak?
1: Ya.
0: Bomi kasih aku mai anak bapak nak kuleng apa? Aku perayu mah bapak.
1: Kalau ini meresah. Meresah. Nyara meresah kita gitu.
0: Ada. Bomi pak kasih kena aku isi pak uteh kena aku gepak.
1: Kirim tak di ku pajeri. Mbak sana ke saya bangun juga tur ke sana.
0: Iya, dulu pedih ke kanak bapak ni wan rumah ni.
1: Kemen Mbak Nurapi gede gaya, coren pedih bicara sehingga.
0: Oh, penyiar ni gede coren pak gede. Oh, merasa ngap pendengar ya. Wah, mi pak gede.
1: Karena ada lagu ya gede.
0: Udah lagu-lagu Roma Irama ni bapak pe kita puteran te nengone kegemaran ni bapak-bapak ke Roma Irama gede pak.
1: Ya, memang kena kira di dong, mungkin ke di dong itu ro gede.
0: Jam 12 kelam kah? Jam 11 kelam kah? Saya kau tanya gede pak ke di dong gede.
1: Ke di dong lewat jam 20
0: iya.
1: Di malam penutup.
0: Betul. Cuma macam Bang Sultan dari Celalahu ke Pak. Weh malap deh tiru ya nu. Hana ni sidang temas. Penggemar didong nengok neceh didong ya aku rasa Pak. Di Celalahu mai.
1: Bami
0: bapakku sehat bapak ke Pak? Sehat. Insya Allah pengi-pengi radio kami ni Pak.
1: Oh ini iya. Baru kepengi ini kena istirahat. Aku alat nipi nipis ya gitu. Benar kerja ngerinya mangan. Kupikiri lagu sendiri kawan-kawan menyiar di lagu sana.
0: Betul.
1: Aku serah ku adik anak. Karena di paling lagu.
0: Siap, beres Pak. Beres, Bami.
1: Si jeroh. Kami gua lah, gua gini gak. Bodan pi kena ke goyang. Karena dia.
0: Si jeroh-jeroh ya pokok ikin Bapak. Betul kayak Pak.
1: Si jeroh-jeroh lah. Gua goyang badan. Kita ya.
0: Bapak.
1: Bapak tidur tolong sehat rabana hatinya pintu khasana.
0: Iya betul amin.
1: Ya khasana.
0: Wakina azabanar.
1: Wakina azabanar tu sehat dewi di penyir penyir.
0: Amin. Amin bapak pun sehat pak insya Allah.
1: Amin. Aku kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada senang kali apapun. Karena kenapa? Banyak kali bapakku sekarang ini. Pak Ute hilengahnya sini Pak Ute hana sini Bang Sultan dekat anuna gerki ngan gerang kampungnya di pokok iya haram perjel kebetulan ke Pak. Pendengar dari Itakeng di mana saja Anda berada boh ketar pengen mula lagu ni tu kuna male bapak-bapak kami ni pe kena kimi mengi lagu ke ruhul ni.

0: Kengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, kita terus lagi untuk pro dangdut. Dangdut adalah kita sampai nanti selesai di waktu yang menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada beberapa yang bikin semua serba cepat. Kenapa Kak Yana di Toa pilihkan lagu dari Roma Irama. Terus siapa lagi nih? Pak OT di Lengah, bapak-bapak. Terus ada Pak Halid melodi juga. Bapak-bapak kurasa betul sekalian aja terus lagu Roma Iramanya diantarkan. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Halo, apa kabar?
1: Kabar baik.
0: Alhamdulillah, jauh terasa dekat, bisa muncul.
1: Itulah
0: ini.
1: Dia.
0: Itu yang menangnya kakakku ini.
1: Terima kasih.
0: Ya, betul tuh Kak, yang jauh kerasa dekat gitu Kak.
1: Kalau yang dekat kerasa jauh itu bagaimana lagi artinya?
0: Itu rasa sambal belacan Kak.
1: Yang jauh terasa dekat, yang dekat terasa jauh. Berarti gini, artinya yang dekat itu selalu merasa jauh. Berarti orang itu terlalu jauh dengan kita perasaannya gitu loh.
0: Oh gitu.
1: Itu dia kan. Karena kasih sayangnya kurang sama kita, jadi perasaan kita jauh dari kita gitu. Padahal orang di samping kita ya kan.
0: Iya ya Kak ya, ngerasa jauh aja gitu.
1: Kita ini kan dekat kan, karena kita selalu bersama walaupun dari jauh setiap hari, walaupun tidak selalu setiap hari, pokoknya adalah ketemu walaupun di udara jauh, terasa dekat kan gitu kan ya.
0: Dekat aja rasanya Aceh Jaya itu sama
1: perasaan di belakang rumahku atau di samping rumahku ini sebenarnya.
0: Mudah-mudahan seperti itulah dekatnya gitu Kak.
1: Ya, amin.
0: Biar bisa nyari.
1: Nanti mana tahu bisa ketemu ya Kak Naya.
0: Insya Allah pasti, pasti bumi ini milik kita. Bakal ketemu kok, berputar dia bakal ketemu. Di belakang rumah kakak laut enggak?
1: Belakang rumahku sawit orang. Lautnya jauh karena ada jaraknya 3 kilometer.
0: Oh gitu, gitu ya. Nggak apa-apa Kak, kan namanya juga nanti hari Sabtu.
1: Sebenarnya kalau misalnya nggak terhalang sungai, anak-anak sungai itu dekat kalau berjalan.
0: Oh berarti ada sungai-sungai gitu ya Kak?
1: Suak kayak suak gitu loh.
0: Oh iya berarti banyak ini banyak kepiting, banyak apa gitu kan?
1: Iya betul orang itu cari udang kan? Udang sungai itu
0: udang
1: ada
0: sungai.
1: Kepiting, ada ikan-ikan ikan air tawar gitulah, anak sungai loh Kak.
0: Anak sungai
1: cuma
0: gitu.
1: Bisa kita lewat. Kalau orang itu kan naik sampan ya.
0: Berarti tebar-tebar jala gitu nggak susah lah Kak ya?
1: Enggak, kalau mau misalnya kita mau lewat mau ke laut nggak bisa, karena dalamnya itu kadang-kadang satu batang bambu itu belum sampai ke bawahnya. Berarti kan terlalu dalam.
0: Iya, aku bisa ngebayangin Aceh Jaya seperti apa gitu ya kan.
1: Cuman kalau kita mau lewat ada jalannya ya, keliling gitu dari rumah kita nih.
0: Bisa sih ya, pokoknya nanti kalau cari-cari ikan bisa lah bapak-bapak kita suruhkan cari ikan kan.
1: Kalau
0: bisa
1: orang
0: ya.
1: Itu naik sampan
0: kenapa? Oh beres tuh Kak, nanti kalau anak Aceh Jaya kita cari ikan.
1: Karena mancing ya, kalau mancing banyak sini tempat mancing. Ikan itu tapi ikan nila orang.
0: Pokoknya asal ikan aja untuk menuju ada.
1: Kalau karena kesini nggak usah capek-capek. Kalau mau makan ikan nila nanti kita ambil aja ada di samping kita ini orang cari-cari ikan.
0: Gampang berarti Kak.
1: Rumah dari kita. Kalau nanti orang penyiar RRI mau main-main ke rumah kakak.
0: Siap.
1: Beli ikannya dibakar ya kan.
0: Siap. Pokoknya.
1: Ya mana tahu nanti ikan mama apa mama.

0: kali ini aku ganti aja, nggak mau nanti karena nggak dapat. Bunda aja dari Eri Susan.
1: Eri Susan, oh siap siap siap siap, beres beres.
0: Lagunya, buat semua semua aja, sahabat-sahabat yang ada di RRI.
1: Iya kak.
0: Dari Sabang sampai Merauke yang mendengar suara kakak ini, Tawat Maria Cedaya, salam kompak-kompak selalu.
1: Oke, siap, nah, siap, siap.
0: Jangan lupa kalau nanti kalian masuk, sebut nama kakak, biar kalian enak tenang hidupnya ya.
1: Jadi titip pesan ya Kak Fatma ya, titip pesan. Jadi ikan-ikan paya tadi itu, ikan-ikan payung tadi itu, kalau bisa dijemur, kakak jemur, kirim ke RRI ya kak ya.
0: Ikan kering tuh ya?
1: Yang udah kena ditangkap orang udang atau apa?
0: Ya nanti kalau kalau misalnya ada ikannya, biasanya aku jemur, aku beli aja ada yang dijemur di sini.
1: Oke, iya. Aku kasih, aku minta nomor Kak Fatma nanti sama Kak Afifah lah, biar nanti aku telepon. Ya. Ana pingin
0: sama
1: ikan kering.
0: Sama aku pun
1: nanti
0: ada
1: bilang.
0: Ikan kering ada kan, apa-apa. 0822. 7641.
1: Iya kak.
0: Ambil aja nanti aku kirim, betul nih. Janji tapi mana tahu nanti suatu saat ada ikan.
1: Iya betul. 7641.
0: 4691
1: kan?
0: Mana tahu nanti kita kirim ya. Kalau misalnya enggak ini nanti misalnya aku kirim Pak si Habib, Mama Afifah, nanti aku kasih tahu ke Ana lagi kan.
1: Oke, karena RRI sama tempatnya ke Afifah dekat, bisa
0: kakak
1: jalan dekat, kaki.
0: Kan, jauh ya.
1: Iya.
0: Soalnya
1: iya.
0: Ada juga ingin apa, ada rencana juga mau kirim apa Maria.
1: Oh iya.
0: Ya,
1: enaknya punya saudara banyak-banyak, enaknya Ananin di mana-mana saudara-saudaranya gitu. Siap-siap.
0: Iya, cuman saya menunggu waktu ke apa aja ke pasar ini. Okay. Mau apa dia minta sunti kan, minta kirim sunti.
1: Sunti bukannya bisa dibuat cuman, aja.
0: Mahal kosnya jangan Kak, enggak. Ongkosnya berapa lah aku bilang, yang penting kirimnya.
1: Bukannya tinggal jemur aja Kak, enggak usah beli.
0: Apa tuh?
1: Suntinya.
0: Iya, suntinya aku beli. Buat sendiri ada
1: buat batang. Sendiri aja betul. Ibuku dulu kalau udah main ke kota panas di belakang
0: banyak
1: rumah ada suntik jemur.
0: Saya buat sendiri suntinya Kak Nato. Mengirimnya ini yang jauh dari pasar.
1: Oke, siap. Pokoknya nanti siap. Nanti kita kabar.
0: Jangan lupa ya janjinya Bunda ya.
1: Oke, siap. Asal kakak.
0: Salamnya buat semua-semua aja. Semoga sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Assalamualaikum buat Kak Nato, selamat bertugas.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asal kakak minta apa, pingin dengar lagu Bunda dari Eri Susan, asal sunti dan ikan kering kakak kirim, aku puterin lagu banyak-banyak. Halo bapak-bapakku tadinya yang semua pingin dengerin Roma Irama ini aja ya bapak-bapak ya. Bapak-bapak jadikanlah aku anak bapak juga, jadi semakin banyak saudaraku, ibu-ibu juga gitu, Kak Fatma jadi saudaraku juga.

0: bagian dari kegiatan-kegiatannya untuk warna-warna yang ada, sambil beristirahat, sambil tadinya ada yang pulang dari kebun dan sebagainya. Jadi dengerin RRI sepanjang waktu, informasi-informasinya, lagunya juga, bapak-bapak, ibu-ibu bersama dengan RRI Takengon. Ini dulu lah sambil istirahat, sambil tapi baca pesan singkat ya, baca pesan singkatnya banyak juga nih. Setelah itu baru terima telepon lagi, menyesuaikan. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Ayu dari Bintang Bener. Selamat siang Mama Ayu, jauh sekali dari Bintang Bener, yang request lagu dari Pak Haji Roma juga, Begadang. Oh sudah, sudah dari awal tadinya kita hantarkan lagu Begadang. Lagian hari ini Roma Irama dipilihkan sama bapak-bapak kita, jadi memang sesuai umur. Salamnya untuk Kak Ana yang lagi tugas, salam untuk Mak Cik Hafifah dan Ciknya juga di Takengon. Oh kenal ya, saudaraan ya. Dan salam untuk pendengar Pro Dangdut semuanya di mana saja Anda berada. Untuk anak-anak si tengah berbuat menyengkari utem, itu ya maksudnya. Ucapannya enti merke tirwet numi. Oh iya, mulai acara ho utem siwan sengkarna gurup deh, tinggal sintung pelin karena di betul ke bahasa ya Ma Ayu. Dan assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kukirim salam kin fan-fan, kin pendengar ikute urum idesa. Si Mahati kin penyiar si paling tenar iruang kaca. Samrene, request lagu dari Nyamirnawati, Tangis Rindu. Salamnya untuk kesemua, untuk samuan juga yang berada di seputaran mana, seputaran kota. Jika mencintai seseorang hanya membuatmu trauma, maka cintailah dirimu sendiri agar jauh dari luka dan air mata. Asik. Begitulah ungkapan siang hari ini. Kebetulan ya. Jika mencintai seseorang hanya membuatmu trauma, maka cintailah dirimu sendiri agar jauh dari luka dan air mata. Yo. Oh itu jodoh kemarin tuh, gimana tuh? Oke, Bamus yang ada di kawasan Simpang Balik, ada Ma Ayu yang ada di Bintang Bener, terus ada Octavia di Nunang. Octavia pun paham dia. Tadinya udah lagu ini, kalau nggak sempet ya pasti semua memahami. Mak Vita, Benang Biru, Mas Nawan, Merah, Lemas Nawan, Niari, Jagong Kutakingan, lagu Kuger, Penapelan, Iputa. Ini nih, ini dulu lah, ini dulu. Bohmi, kunem ale Mas Nawan gak? Datang terus ke Takengon, datang terus ke RRI Mas Nawan, seperti kemarin-kemarin dengerin aja Pro Dangdut di RRI, jangan bangun-bangun dari tempat duduknya. Karena lagunya pada belum nih, dari Jagong Jagat ke Takengon, dari Takengon ke Jagong Jagat bolak-balik, lagungku grillan kata Mas Nawan.
1: Institut Agama Islam Negeri Takengon resmi membuka pendaftaran mahasiswa baru jalur ujian masuk mandiri. Proses pendaftaran dilakukan dengan sistem one day service, baik secara online maupun langsung di kampus induk IAIN Takengon. Pendaftaran dimulai pada 15 Juni 2026 dan berakhir 31 Juli 2026. Pengumuman kelulusan akan disampaikan pada 1 Agustus 2026. Sementara, daftar ulang berlangsung pada 4 sampai 7 Agustus 2026. Calon mahasiswa diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan, diantaranya membayar biaya pendaftaran sebesar Rp150.000 melalui virtual account Sefima, menyerahkan fotokopi ijazah atau surat keterangan lulus, mengunggah foto ukuran 3x4 berlatar biru, dan menyertakan bukti transfer biaya pendaftaran. Pendaftaran dapat dilakukan secara offline di Gedung Biro Rektorat Jalan Yos Sudarso nomor 10 Takengon atau secara online melalui laman siakat.iaintakengon.ac.id/spmbfront. Untuk informasi lebih lanjut, calon mahasiswa dapat menghubungi narahubung Zulkifli di 0852-1140-9347. Kukuh Pamuji 0821-3171-7822. Mulkan 0852-7767-0835. Dan Mauliza Tulrika 0851-8387-1352. Dengan sistem pendaftaran yang mudah dan cepat, IAIN Takengon mengajak generasi muda untuk bergabung dan menempuh pendidikan tinggi berbasis nilai keislaman.

Ita Kengon, selamat sore, selamat siang dulu. Baru akan menyusul ke waktu sore untuk sore hari ini. Tadinya ada Muara Kasih Bunda gitu kan lagunya. Terus memadukannya dengan lagu yang dipilihkan sama siapa nih? Sama Mas Nawan, lagu Denok. Jadi cerita tentang kasih sayang. Tadinya sayang ibu ke anak, anak ke ibu gitu ya. Jadi masih nyambung-nyambung aja lagu Muara Kasih Bunda sama lagu Denok ini. Masih nunggu, bisa sabaran, masih ada waktu untuk lagu-lagunya pendengar nih.

Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, selamat sore untuk waktu ini. Nantinya rangkaian lagu dan juga informasi rekan Fajri akan melanjutkannya. Keceriaan hari ini menggambarkan betapa gembiranya kita dengan apa yang kita lewati, kita lalui, berbagi. Ada bapak-bapakku yang bersama dengan RRI Takengon, ada kakak, ada ibu tadinya bersama dengan RRI Takengon. Sebelumnya ada Bang Amir, selamat siang Bang Amir. Dan yang melalui pesan singkat juga sudah kebaca untuk pesan-pesan singkatnya, terhibur adanya, itu yang kita harapkan. Brejen, terima kasih Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat pendengar, tuberkulosis atau TBC adalah penyakit menular yang masih menjadi tantangan kesehatan di Indonesia. Penyakit ini dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak dan mereka yang memiliki daya tahan tubuh lemah. Namun, ada langkah penting yang dapat kita lakukan untuk membantu mencegah dampak berat TBC, yaitu dengan mengikuti program vaksinasi sesuai anjuran tenaga kesehatan. Vaksinasi merupakan bagian dari upaya melindungi diri, keluarga, dan masyarakat dari resiko penyakit yang dapat dicegah. Pastikan Anda mendapatkan informasi dari sumber yang terpercaya. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter, bidan, atau petugas kesehatan di puskesmas maupun fasilitas kesehatan terdekat mengenai jadwal dan ketentuan vaksinasi. Mari bersama tingkatkan kesadaran untuk mencegah penyebaran TBC. Dengan langkah sederhana hari ini, kita ikut menjaga kesehatan generasi masa depan. Lindungi diri, lindungi keluarga, lengkapi vaksinasi sesuai anjuran tenaga kesehatan. Bersama-sama kita wujudkan Indonesia yang lebih sehat dan bebas dari TBC.

0: Lemo Radio, Lemo Radio.
1: Eli, liburan yuk, healing, healing. Soal biaya, aku sudah nabung, Li.
2: Soal nabung, aku juga.
1: Yuk luar negeri yuk, luar negeri, Li.
2: Shh. Ke luar negeri, Indonesia saja. Indonesia punya segalanya, gunung, pantai, budayanya. Kalau di Indonesia, sekalian kita bisa membantu ekonomi Indonesia, UMKM-nya. Kalau keliling Indonesia, jangan takut gak menemukan makanan khas daerah.
1: Kita, kamu, Gen Z, cinta negeri, yuk jelajah Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang jelang sore pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun saat ini dapat mendengarkan kami. Mengawali jumpa kita bersama saya Fajri di edisi hari ini Selasa 7 Juli 2026 pendengar. Berikut kita ikuti lintas informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Saatnya Anda dengarkan Lintas Pro 1 Takengon.
0: Menteri Dalam Negeri Mendagri Republik Indonesia Muhammad Tito Karnavian melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Banda Meriah pada Selasa hari ini. Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat dalam mempercepat proses rekonstruksi dan rehabilitasi wilayah Tengah Aceh pasca bencana. Dalam agenda tersebut, Mendagri memastikan progres pembangunan infrastruktur strategis khususnya pembangunan jalan arteri yang menjadi urat nadi perekonomian wilayah Tengah. Kunjungan ini untuk memastikan proses pembangunan berjalan sesuai target, ujar Kepala Posko Wilayah Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh yang juga Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemdagri Safrijal. Sekian lintas informasi pendengar dan nanti ke lintas informasi berikutnya dan selamat sore.
1: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Ya, mendengar Pro 1 RRI Takengon untuk sore ini ya, di program Kentongan. Dan pendengar, berkaitan dengan kesiapsiagaan karhutla dan juga polusi udara. Pendengar, beberapa pekan terakhir kondisi cuaca di Aceh didominasi cuaca cerah hingga cerah berawan dan tiba-tiba bisa saja turun hujan. Kondisi ini memang mendukung aktivitas masyarakat, namun di sisi lain juga meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Selain mengancam kelestarian lingkungan, karhutla juga dapat menyebabkan kabut asap yang berdampak langsung terhadap kualitas udara dan kesehatan masyarakat. Ya, pendengar. Ya, berkaitan dengan apa yang harus kita lakukan terhadap kesiapsiagaan karhutla dan polusi udara. Ya, karhutla sendiri membawa dampak yang sangat luas ya, mulai dari rusaknya ekosistem, hilangnya habitat satwa, menurunnya kualitas udara, terganggunya aktivitas masyarakat, hingga kerugian ekonomi yang tidak sedikit. Di daerah dataran tinggi seperti Gayo, mungkin di kawasan kita, kawasan hutan merupakan sumber kehidupan. Hutan menjadi sumber air, menjaga kesuburan tanah, hingga menopang sektor pertanian dan perkebunan. Karena itu, menjaga hutan berarti menjaga masa depan bersama. Pendengar, salah satu dampak besar dari karhutla adalah munculnya polusi udara akibat asap. Asap kebakaran mengandung partikel halus atau PM2,5 atau 2.5 yang dapat berbahaya apabila terhirup dalam jangka waktu lama. Kelompok yang paling rentan terkena dari dampak tersebut antara lain bayi, anak-anak, ibu hamil, lansia, serta penderita penyakit paru maupun jantung. Dan ya, ini sangat bahaya ya ketika terjadi karhutla kemudian menyebabkan polusi udara. Imbasnya tidak hanya merusak kawasan hutan, juga mengancam untuk kita makhluk hidup ya yang ada di kawasan hutan tersebut atau di kawasan lahan yang terbakar tersebut.

0: Jangan.
1: Jangan. Aduh, jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Here We Are Pro 1 RRI Takengon. Selamat sore ya untuk Anda dimanapun saat ini dapat mendengarkan kami. Pendengar, berkaitan dengan waspada karhutla dan polusi udara. Pendengar, karhutla tidak hanya menyebabkan kerusakan lingkungan tetapi juga menghasilkan asap seperti yang kami sampaikan tadi ya. Dan sebagian besar kebakaran hutan sebenarnya dapat dicegah. Langkah-langkah sederhana yang dapat dilakukan dengan memberikan dampak yang sangat besar. Pertama, jangan membuka lahan dengan cara membakar. Cara ini memang terlihat cepat dan murah, tetapi resikonya sangat tinggi. Kedua,

aktivitas di luar ruangan, tutup pintu dan jendela rumah agar asap tidak masuk, perbanyak minum air putih. Kemudian, api dapat menyebar dengan sangat cepat akibat angin kencang ya. Penyebaran api ketika karhutlah itu terjadi sangat cepat. Vegetasi yang kering juga dapat mempengaruhi penyebaran api, kemudian medan berbukit atau bergambut. Api yang awalnya kecil dapat membesar hanya dalam hitungan menit. Maka yang harus dilakukan adalah jangan mendekati lokasi kebakaran, segera mengungsi jika diperintah petugas, lapor titik api kepada BBD dan juga Dinas Pemadam Kebakaran atau aparatur desa. Dan yang mungkin saja terjadi ketika karhutlah adalah kabut asap dapat mengurangi jarak pandang sehingga meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. Yang harus dilakukan adalah kurangi kecepatan saat berkendara, nyalakan lampu kendaraan, hindari perjalanan jika asap sangat pekat. Kemudian, gangguan kesehatan pada kelompok rentan yang mungkin berisiko seperti yang kami sampaikan tadi, diantaranya ada balita, anak-anak, dan juga lansia. Pendengar, yang paling sering terjadi adalah saat terjadi karhutlah sering beredar informasi yang belum tentu benar mengenai lokasi kebakaran, kualitas udara atau evakuasi. Yang harus dilakukan adalah ikuti informasi dari BMKG, BPBD, BNPB, pemerintah daerah, dan instansi resmi lainnya. Jangan mudah menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Informasi lengkap dengar nanti akan kami lanjutkan kembali. Tetaplah bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: FYI for Yay Info. Berenang yuk.
2: Enggak ah.
1: Kenapa?
2: Abis airnya asin sih dan bikin kulit kering.
1: Ih, cowok takut kulit kering.
2: Terus kenapa ya kira-kira air laut bisa asin gitu? Padahal kan kalau nggak asin, lebih asik tuh.
1: Sebetulnya rasa asin pada air laut berasal dari daratan. Begini ceritanya. Pada saat terjadi hujan di daratan, air akan meresap dalam tanah dan sedikit demi sedikit akan keluar lagi melalui sungai-sungai dan akhirnya mencapai laut. Nah, pada saat perjalanan menuju ke laut tersebut, air dari daratan juga membawa garam-garam mineral, sehingga laut dipenuhi garam-garam mineral. Kadar keasinan air laut juga dipengaruhi oleh faktor suhu. Biasanya semakin panas daerah tersebut, air lautnya semakin asin. Air laut juga beda-beda loh kandungan garamnya, tapi kebanyakan air laut di dunia memiliki kadar garam sekitar 3,5%. Dan yang paling tawar adalah di timur Teluk Finlandia serta di utara Teluk Bosnia. Keduanya bagian dari Laut Baltik. Dan yang paling asin itu ada di Laut Merah, di mana suhu tinggi dan sirkulasi terbatas membuat penguapan tinggi dan sedikit masukan air dari sungai-sungai. Kadar garam di beberapa danau juga lebih tinggi loh. Nah, gimana? Jadi nggak berenang? Yuk!
2: Yuk, tapi di Teluk Finlandia ya.
1: FYI for Yay Info.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Takengon, berkaitan dengan kesiapsiagaan terhadap karhutla dan juga polusi udara. Pendengar, karhutla bukan hanya persoalan musim kemarau, tetapi juga persoalan kepedulian. Api dapat dipadamkan, namun kerusakan lingkungan membutuhkan waktu puluhan, bahkan ratusan tahun untuk kembali pulih. Mari bersama menjaga hutan, menjaga udara tetap bersih, serta meningkatkan kewaspadaan agar kebakaran dapat dicegah sejak dini. Terima kasih kepada seluruh pendengar yang telah mengikuti program Kentongan sore ini dengan topiknya adalah kesiapsiagaan karhutla dan juga polusi udara. Semoga bermanfaat. Informasi yang kami sampaikan pendengar berkaitan dengan apa saja yang harus kita siapkan saat terjadi kebakaran atau juga asap yang ditimbulkan dari kebakaran tersebut. Yang paling penting adalah jaga diri kita, jaga keluarga kita, dan ketika asap atau terjadi polusi udara, kita harus selalu menggunakan masker sebagai pelindung diri. Dan pilih aktivitas yang benar-benar harus keluar rumah, maka baru kemudian kita harus keluar rumah. Kalau memang tidak ada aktivitas yang mendesak, baiknya tidak beraktivitas di luar rumah. Pendengar, kami akhiri program Kentongan kita sore ini dengan satu pilihan lagu penutup. Setelah ini kita lanjut dengan rangkaian program berikutnya, atau juga kita nantikan pengajian SV Al-Quran bersama dengan Masjid Ruhama Takengon.

0: Live for Yay Info. Enak.
1: Lagi makan apa?
0: Lagi makan donat.
1: Kayaknya enak tuh.
0: Emang.
1: Mau dong.
0: Mau. Nih.
1: Enak juga. Tapi kenapa donat harus bolong tengahnya ya?
0: Gak semua donat lagi. Tapi kalau kamu mau tahu kenapa donat bolong di tengah, begini ceritanya. Asal-usul donat sering menjadi sumber perdebatan. Salah satu teori mengatakan donat dibawa ke Amerika Utara oleh imigran dari Belanda yang juga mempopulerkan hidangan penutup lain seperti kue kering, pie cream, dan pie buah. Cerita lain mengatakan donat berbentuk cincin ini diciptakan oleh kapten kapal asal Denmark yang bernama Hansen Gregory. Sang kapten sering harus menyetir kapal dengan kedua belah tangan karena kapal sering dilanda badai. Kue gorengan yang dimakan ketika sedang menyetir kapal itu ditusukkan ke roda kemudi kapal sehingga kuenya jadi bolong. Kebetulan bagian tengah donat juga sering belum matang sehingga donat sengaja dibuat berlubang di tengah agar permukaan donat yang terkena minyak bertambah dan donat cepat matang. Gerai donat dan toko roti memiliki banyak variasi bentuk donat saat ini. Mulai dari donat yang berbentuk kuku beruang atau persegi panjang yang disebut long john atau gelang yang merupakan untaian beberapa bulatan kecil sampai donat yang berbentuk seperti tali yang berpilin. Juga ada itu loh donat yang berukuran sekali suap yang disebut dengan munchkin. Donat sangat lekat dengan kebudayaan Amerika seperti halnya hamburger. Di Amerika Utara sampai tercipta stereotip polisi patroli sebagai pemakan donat. Gerai donat sering buka sepanjang malam dan polisi sering mengunjungi gerai donat yang menyediakan donat dan kopi gratis.
1: Oh gitu ya, kalau gitu lagi dong.
0: Kamu kayak polisi di Amerika Serikat aja maunya gratisan.
2: FYI for Yay Info.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, mendengar Pro 1 RRI Takengon sembari menantikan untuk kita bergabung bersama dengan Masjid Ruhamah. Kita jelang kumandang azan asar untuk kuliah Takengon dan sekitarnya.

Selamat menunaikan ibadah sholat asar bagi Anda yang berada di wilayah Takengon dan sekitarnya. Pendengar, kami hadirkan untuk beberapa selingan lagu-lagu pop Indonesia menemani kebersamaan kita untuk sore ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di 93 FM, selamat menikmati rangkaian program dan informasi yang terus hadir menemani kebersamaan kita. Selamat sore ya untuk Anda pendengar yang berada di kawasan dataran tinggi Tanogayo.

0: Tahukah Anda, tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak dan kelompok rentan. Kabar baiknya adalah vaksinasi dapat membantu memberikan perlindungan terhadap TBC berat. Dengan vaksin, kita ikut menjaga kesehatan diri, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita.
1: Anak sehat adalah harapan masa depan. Karena itu, saya pastikan anak saya mendapatkan vaksin sesuai jadwal.
0: Jangan ragu untuk datang ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Konsultasikan dengan tenaga kesehatan mengenai jadwal dan informasi vaksin TBC. Lindungi generasi penerus dari ancaman TBC. Ayo sama-sama kita lengkapi vaksinasi sesuai anjuran dari tenaga kesehatan. Bersama-sama kita wujudkan Indonesia yang lebih sehat.

0: Asik gak tuh main drumnya gue?
1: Hebat, lancar banget. Voice travelnya ngeri.
0: Ngeri ya?
1: Iya.
0: Keren kan?
1: Keren.
0: Wih banget.
1: Singkopnya mancap.
0: Wih, siapa dulu?
1: Siapa?
0: Pemain drum.
1: Apa? Tahu gak sih kalau drum itu sudah lama banget berada dalam peradaban manusia?
0: Masa?
1: Begini ceritanya.
0: Oh.
1: Manusia di peradaban awal memiliki kebiasaan memukul-mukul benda di sekitarnya untuk mengekspresikan kegembiraan. Misalnya saat berhasil menangkap binatang buruan. Drum tertua berasal dari masa Neolitikum. Bentuknya sangat sederhana, yaitu berupa sepotong batang kayu berongga yang ujungnya ditutup kulit reptil atau kulit ikan. Alat itu dibunyikan dengan cara ditepuk. Tahun 4000 sebelum Masehi muncul drum kayu dengan kulit binatang. Stik pukul pun mulai dipakai. Tahun 3000 sebelum Masehi dikenal frame drum raksasa di kalangan bangsa Sumeria kuno dan Mesopotamia. Selanjutnya drum menggelinding ke Afrika dan Yunani sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Tahun 600-an Persia mengenal genderang pendek dari tanah liat. Genderang ini menyebar ke Eropa, Afrika, dan Asia yang dibuat dari tembaga dan berbentuk ketel sup. Abad ke-13, kettle drum atau timpani menunjukkan peran penting. Bangsa Inggris memanfaatkan timpani di bidang ketentaraan. Gunanya sebagai penanda waktu, aba-aba serangan, dan membuat musuh grogi. Tahun 1800-an, pasukan militer di berbagai negara mulai mempelajari dan menggunakan drum dalam pasukan. Keinginan memperkaya musik sudah ada sejak 1550-an, namun baru tahun 1935 para pecinta musik di Amerika Serikat mewujudkannya. Drum pun tidak lagi muncul tunggal, tapi ada satu seperangkat drum. Dan tahun 1970-an muncul drum listrik yang kualitas bunyinya tidak beda dengan gendang, timpani, atau drum akustik. Begitu ceritanya.
0: Oh begitu.
1: Iya, ayo main drum lagi.
0: Ya, begini ya. 1, 2, 3.
2: Ya, mendengar Pro 1 RRI Takengon, kami sampaikan satu informasi dari laman kbrnrri.co.id untuk sore ini, pendengar. Ya, berkaitan dengan kebakaran TPA Jatiwaringin dideteksi timbulkan sejumlah penyakit. Ya, pendengar, dari Tangerang diberitakan dampak kesehatan dari kebakaran TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang, Banten menimbulkan berbagai macam penyakit. Demikian diungkapkan dokter spesialis paru sekaligus ketua Majelis Kehormatan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, Chandra Yoga Aditama. Chandra mengatakan terdapat jumlah kajian ilmiah yang dapat menjadi rujukan dalam menilai sekaligus mengatasi dampak kesehatan akibat kebakaran sampah berskala luas. Setidaknya ada 5 dampak kebakaran sampah terhadap lingkungan dan kesehatan. Pertama, kebakaran berbagai jenis sampah yang luas dapat menimbulkan polusi udara dengan setidaknya 8 gas, yakni amonia, karbon dioksida dioksid, kemudian karbon monoksida, hidrogen sulfida, metana, nitrogen dioksida, dan juga sulfur dioksida. Selain gas, Chandra menerangkan kebakaran juga menghasilkan polusi bahan padat atau VM dalam berbagai ukuran termasuk PM2,5 yang dapat masuk hingga ke alveolus paru. Informasi lengkap dapat langsung dilihat di laman kbrnrri.co.id.

0: FYI for Yay Info.
1: Neng, makasih ya.
2: Apaan sih?
1: Biasa nih, tanda tangan.
2: Emang laku?
1: Yeh, laku dong. Gak percaya? Tuh, 3 dus sepatu.
2: Sepatu semua?
1: Lihat dong labelnya dari mana, dari mana.
2: Dari mana?
1: Perancis.
2: Wih, mantap.
1: Mantap kan?
2: Buat gue ya satu.
1: Enak aja.
2: Eh, mau gue ceritain gak?
1: Mau dibuka gak?
2: Iya, yuk, buka. Apa gue ceritain dulu?
1: Hah? Emang kenapa?
2: Ya namanya sepatu, dari dulu sampai sekarang ya sepatu. Emang buat ada... melindungi kaki.
1: Oh, emang ada ceritanya?
2: Gue ceritain ya.
1: Boleh.
2: Begini ceritanya.
1: Oke.
2: Sepatu pertama kali dibuat pada zaman es atau sekitar 5 juta tahun lalu terbuat dari kulit hewan. Sepatu primitif dalam jumlah besar pernah ditemukan di pedalaman Missouri, Amerika Serikat. Diperkirakan sepatu itu berasal dari 8000 sebelum masehi. Sepatu lainnya yang juga pernah ditemukan di pegunungan Perancis dan kemungkinan berasal dari 3300 sebelum masehi. Selain dari kulit, ada juga sepatu yang dibuat dari rumput dan semak. Seiring bertambahnya waktu, manusia terus menyempurnakan bentuk sepatu. Tahun 1800, sepatu beralaskan sol karet pertama dibuat dan dinamakan plimsolls. Tahun 1892, Goodyear dan perusahaan sepatu karet dari Amerika, Rubber Company, memulai memproduksi sepatu karet dan kanvas yang diberi nama Keds. Tahun 1917, sepatu Keds menjadi sepatu atletik pertama yang diproduksi secara massal. Kemudian 1950, sneaker menjadi sepatu pilihan di mana-mana. Pasalnya, harganya murah dan mudah diperoleh oleh seluruh anak muda di seluruh dunia. Selain sneaker, sepatu bertumit tinggi alias stiletto juga menjadi tren di awal 1950-an. Tahun 1970, platform shoes dengan tumit setinggi 2 hingga 5 inci atau 5 sampai 12 cm menjadi incaran pria dan wanita. Era 70-an juga merupakan awal kepopuleran sepatu model bakyak. Gitu. Eh, sepatu kamu modelnya apa?
1: Pas nih, sepatu. Keren banget gak sih?
2: Ih, tapi itu kan...
1: Sepatu gue juga lebih keren dari yang lu ceritain tadi. Keren kan tuh?
2: Ih, tapi itu ada haknya. Emang masih model apa?
1: Ih, daripada sepatu lu gak ada haknya. Keren kan?
2: Tapi kan itu buat perempuan yang lu pake.
0: Huh? FYI for Yay Info.
3: Kemiskinan bukan hanya soal kurangnya penghasilan, tetapi juga terbatasnya akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan untuk berkembang. Setiap orang berhak memiliki kehidupan yang lebih baik. Karena itu, dukung upaya pengentasan kemiskinan melalui peningkatan keterampilan, pendidikan, pemberdayaan usaha kecil, serta semangat gotong royong di lingkungan sekitar. Perubahan besar dapat dimulai dari langkah-langkah kecil yang kita lakukan hari ini, dengan membeli produk lokal, mendukung pelaku usaha mikro, dan membantu sesama yang membutuhkan. Mari bersama wujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera.

0: Pernahkah kita merasa harga kebutuhan sehari-hari tiba-tiba meningkat? Harga beras, minyak goreng, sayuran, atau kebutuhan rumah tangga lainnya mengalami perubahan? Kondisi ini salah satunya dapat terjadi karena adanya inflasi. Namun, inflasi bukan berarti kita harus panik. Ada banyak cara yang bisa dilakukan masyarakat untuk menghadapinya. Mulailah dengan menjadi konsumen yang bijak. Belanja sesuai kebutuhan, bukan berdasarkan keinginan. Buat daftar belanja sebelum pergi ke pasar agar pengeluaran lebih teratur. Manfaatkan bahan pangan lokal dan pilih produk yang memiliki harga lebih terjangkau. Jika memungkinkan, tanam sayuran sederhana di pekarangan rumah untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, mari kita dukung kelancaran distribusi dengan tidak melakukan pembelian secara berlebihan atau menimbun barang, karena ketika pasokan tetap tersedia, harga akan lebih stabil. Pemerintah dan masyarakat memiliki peran bersama dalam menjaga kestabilan ekonomi. Dengan kerjasama yang bijak, dampak inflasi dapat ditekan. Menghadapi inflasi membutuhkan kebiasaan hidup hemat, cerdas mengatur keuangan, dan peduli terhadap lingkungan sekitar. Bijak berbelanja, kuatkan ekonomi keluarga, bersama menjaga kestabilan harga.
1: Ya, mendengar Pro 1 RRI Takengon, kami akhiri rangkaian pilihan lagu-lagu pop Indonesia kita dengan satu pilihan lagu penutup. Saat lagi, tepat pukul 17, kita ikuti Lintas 17 bersama RRI Banda Aceh.

Iya, mendengar Pro 1 RRI Tangerang, saat lagi pukul 17 waktu Indonesia Barat kita bergabung bersama RRI Banda Aceh mengikuti lintas 17. Selamat sore ya untuk Anda dimanapun saat ini dapat mendengarkan kami, dan selamat mengikuti.

0: 101 Banda Aceh.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
2: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lone sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
1: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
3: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
4: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dar Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Mas Wani bersama presenter dari RRI Sekor Nusantara 17 Banda Aceh, Losmawe Melabu Takengon Sabang dan Singkil, mengantarkan lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Selasa 7 Juli 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Polda Aceh gelar malam kenal pamit sambut Kapolda Aceh. Berikutnya, angin kencang picu kenaikan harga ikan di Aceh. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM 10 Salam, Merdu FM PD Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksmawe, Radio Asalam Uin Arandiri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Sulu Tamiang, serta dirilis RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja Banda Aceh. Kepolisian Daerah Aceh gelar malam kenal pamit untuk sambut Kapolda Aceh. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Kepolisian Daerah Aceh menggelar malam kenal pamit Kapolda Aceh di Ballroom Hotel De Pade, Senin malam 6 Juli 2026. Kegiatan ini digelar seiring berakhirnya masa tugas Irjen Pol Marzuki Ali Basyah sebagai Kapolda Aceh dan penyambutan Irjen Pol Rudi Setiawan sebagai Kapolda Aceh yang baru. Dalam sambutannya, Kapolda Aceh Irjen Pol Rudi Setiawan menyampaikan penghormatan dan apresiasi kepada Irjen Pol Marzuki Ali Basyah atas pengabdian, dedikasi, serta keteladanan selama memimpin Polda Aceh. Menurut Rudi, berbagai program dan langkah yang dijalankan Marzuki Ali Basyah telah membawa Polda Aceh semakin profesional, solid, dan humanis. Irjen Pol Rudi Setiawan mengatakan, di bawah kepemimpinan Irjen Pol Marzuki Ali Basyah, Polda Aceh mencatat berbagai inovasi dan langkah nyata, baik dalam bidang penegakan hukum, pelayanan publik, penanganan isu-isu strategis Kamtibmas, pengamanan kegiatan masyarakat, hingga penanggulangan bencana. Selain itu, kata Rudi, peran Polri di Aceh juga semakin kuat dalam mendukung berbagai program prioritas pemerintahan, di antaranya mewujudkan ketahanan pangan nasional, mendukung program makan bergizi gratis, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat transformasi digital pelayanan kepolisian, serta memberdayakan masyarakat melalui berbagai program yang berorientasi pada kesejahteraan. Kapolda Aceh Irjen Pol Rudi Setiawan menambahkan, sebagai pejabat baru, dirinya menyadari bahwa keberhasilan institusi tidak mungkin diraih seorang diri, karena itu ia mengharapkan dukungan kerjasama dan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan di Aceh. Ia berharap sinergi tersebut dapat terus dibangun bersama pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten atau kota, jajaran TNI Polri, tokoh masyarakat, tokoh agama, insan pers, serta seluruh elemen masyarakat Aceh. Dengan demikian, Polda Aceh dapat terus mendukung pelaksanaan astacita Presiden RI dan memberikan manfaat nyata bagi keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat di Aceh. Malam kenal pamit ini menjadi bagian dari tradisi institusi kepolisian sekaligus momentum mempererat sinergi antara Polda Aceh dengan seluruh unsur pemerintah dan masyarakat dalam menjaga situasi Kamtibmas di Aceh. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Angin kencang yang melanda wilayah Aceh berdampak terhadap kenaikan harga ikan pada sejumlah pasar tradisional. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
2: Sejumlah wilayah Aceh dilanda angin kencang sejak awal Juli 2026. Kondisi ini turut berdampak pada terganggunya aktivitas nelayan yang menyebabkan kenaikan harga ikan pada sejumlah pasar tradisional. Salah seorang pedagang di Pasar Induk Lambaru, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, Bukhari menjelaskan, ikan yang mengalami kenaikan diantaranya tuna menjadi Rp90.000 per kilogram dan merlin pada kisaran Rp65.000 per kilogram. Namun diakuinya antusiasme masyarakat membeli ikan masih cukup tinggi untuk kebutuhan pribadi, usaha maupun perayaan tertentu.
3: Ini. Sebelumnya berapa, Pak?
4: Sebelumnya 60. Karena ada ikan angin kencang kali.
2: Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Iskandar Muda SIM telah mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk wilayah Aceh sejak 5 hingga 7 Juli 2026. Kondisi tersebut dipengaruhi aktifnya gelombang atmosfer Kelvin di wilayah Aceh, termasuk adanya daerah belokan angin dan konvergensi turut mendukung pertumbuhan awan konvektif. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Harga ayam potong turun di pasar Induk Lambaru Aceh Besar mengakibatkan lesunya aktivitas jual beli di pasar tersebut. Berikut laporan kontributor RRI Banda Aceh, Syafa Salsabila.
4: Harga ayam potong di pasar Induk Lambaru, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar mengalami penurunan dalam beberapa waktu terakhir. Saat ini, ayam potong dijual dengan harga Rp60.000 hingga Rp70.000 per ekor, tergantung pada ukuran ayam. Salah seorang pedagang ayam potong di Pasar Induk Lambaru, Raimin, mengatakan penurunan harga terjadi hampir pada seluruh ukuran ayam yang diperdagangkan. Menurutnya, harga ayam berukuran besar dijual sekitar Rp70.000 per ekor, sedangkan ukuran sedang dipasarkan dengan harga sekitar Rp60.000 per ekor.
5: Yang ukuran besar sedang 60 ukuran.
4: Selain harga yang menurun, aktivitas jual beli di pasar tersebut juga terlihat lebih sepi dibandingkan hari-hari biasanya. Jumlah pembeli yang datang ke lapak pedagang berkurang sehingga transaksi tidak seramai kondisi normal. Berdasarkan pengamatan, melemahnya daya beli masyarakat diduga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi sepinya aktivitas perdagangan di pasar Induk Lambaru. Kondisi tersebut turut berdampak pada omset para pedagang, meskipun harga ayam telah mengalami penurunan. Para pedagang berharap kondisi pasar segera kembali normal dan minat beli masyarakat meningkat dalam waktu dekat. Dengan meningkatnya jumlah pembeli, diharapkan perputaran perdagangan kembali bergairah sehingga pendapatan pedagang dapat kembali stabil.
1: Dari Banda Aceh, kontributor Safa melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan atau DKPP Kota Lusmawe bekerjasama dengan Dinas Pertanian Aceh kembali akan menggelar pasar tani di Kecamatan Banda Sakti. Selengkapnya dilaporkan Maimun Akbar.
6: Pemerintah melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Aceh akan menggelar kegiatan roadshow pasar tani di Kota Lusmawe pada Rabu 8 Juli 2026 mendatang. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung di depan SD Negeri 12 Mongedung, Kecamatan Banda Sakti. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKPP Kota Lusmawe, Khairul Habidi mengatakan, kegiatan ini menghadirkan berbagai kebutuhan pokok dan produk unggulan hasil UMKM serta petani lokal. Menurutnya, masyarakat dapat memperoleh beragam komoditas seperti sayur mayur, makanan dan minuman, pupuk, bibit tanaman, sembako hingga gas LPG bersubsidi 3 kg.
7: Dalam pelaksanaan kegiatan roadshow pasar tani ini, kita menyediakan kebutuhan masyarakat yang merupakan produk hasil UMKM masyarakat Kota Lusmawe berupa sayur mayur segar, makanan dan minuman, pupuk dan bibit tanaman, sembako, gas LPG subsidi.
6: Khairul Habidi menambahkan, roadshow pasar tani tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi juga membuka peluang pemasaran yang lebih luas bagi pelaku UMKM dan petani di Lusmawe. Ia berharap kegiatan tersebut mampu meningkatkan transaksi ekonomi masyarakat melalui penjualan langsung antara produsen dan konsumen. Selain itu, program ini diharapkan menjadi salah satu langkah dalam mewujudkan pemulihan dan pertumbuhan ekonomi daerah dengan mendorong penggunaan produk-produk lokal. Khairul Habidi juga mengajak masyarakat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari, sekaligus mendukung perkembangan usaha lokal. Maimun Akbar melaporkan.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Pemkab Aceh Tengah mulai mengevaluasi kinerja pejabat melalui job fit Jabatan Pimpinan Tinggi Pertama. Bupati Helioga menekankan pentingnya profesionalisme, loyalitas, dan integritas dalam menjalankan roda pemerintahan. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
8: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah mulai memperkuat sistem manajemen talenta aparatur sipil negara ASN melalui pelaksanaan uji kompetensi atau JOPIT Jabatan Pimpinan Tinggi JBT Pratama tahun 2026. Kegiatan yang digelar di Grand Bayu Hill Hotel Takengon menjadi ajang evaluasi bagi 20 pejabat JBT Pratama untuk mengukur kesesuaian kompetensi, kinerja, serta kapasitas dalam menjalankan tugas pemerintahan. Bupati Aceh Tengah Helioga menegaskan bahwa JOPIT bukan sekedar tahapan administratif, melainkan instrumen penting untuk memastikan pejabat yang menduduki posisi strategis memiliki kemampuan dan integritas sesuai kebutuhan organisasi. Menurutnya, pemerintah Kabupaten Aceh Tengah berkomitmen membangun birokrasi yang profesional dengan menempatkan pejabat berdasarkan kinerja dan kemampuan, bukan karena kepentingan politik.
9: Jadi, kepada sahabat kami, saudara kami yang terpilih, rotasi atau masih di jabatan yang tetap pada jabatan hari ini, ini adalah karena loyalitas dan pada yang bersangkutan, kemampuan dan pada yang bersangkutan, bukan daripada keinginan kami berbuat dengan pejabat. Tapi poinnya satu, PD yang mampu memahami visi dan misi kami, itu yang kata kami tempatkan. Meskipun SDM kita belum memiliki kesempurnaan, tapi sebagian kinerja sudah bagus.
8: Sementara itu, Kepala BKPSDM Aceh Tengah Ruslan Ramadan menjelaskan, pelaksanaan JOPIT mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Proses penilaian dilakukan melalui rekam jejak, penulisan makalah, dan wawancara.
10: Pelaksanaan uji kompetensi pejabat pimpinan tinggi pertama di Kabupaten Aceh Tengah. Untuk panitia seleksi, seperti yang kami sebutkan tadi, terdiri dari 2 orang, 4 dari pemerintah Aceh, untuk eksternal dan 3 orang unsur internal Jawa.
8: Tim panitia seleksi melibatkan unsur pemerintah Aceh, akademisi, profesional, dan juga pakar. Ketua panitia seleksi Abdul Kohar menyebutkan, pelaksanaan uji kompetensi berpedoman pada peraturan Menteri Pan-RB nomor 15 tahun 2019. Melalui pelaksanaan JOPIT ini, Pemkab Aceh Tengah berharap dapat menghasilkan jajaran pejabat yang semakin profesional, berkinerja tinggi, serta memiliki komitmen kuat dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pemerintah dan pelaku seni budaya di dataran tinggi Gayo mendukung penggunaan AI dalam memudahkan pekerjaan, namun menyayangkan penggunaan AI dalam bidang musik dan budaya karena bahasa tidak sesuai dengan dialek aslinya. Selengkapnya disampaikan Alfi Sarin.
11: Teknologi Artificial Intelligence atau AI saat ini tengah marak digunakan dalam segala lini, baik pendidikan, dunia usaha, bahkan merambah ke dunia seni. PLT Kepala Dinas Pariwisata Bandar Meriah Sukri Tomtars menyebut dirinya tidak keberatan dengan keberadaan teknologi yang dapat memudahkan semua pekerjaan. Hanya saja, ia menyayangkan penggunaannya pada pembuatan atau penggarapan ulang musik daerah seperti lagu Gayo. Menurutnya, banyak artikulasi bahasa yang tidak sesuai dengan dialek aslinya.
12: Cover lagu itu ketika sudah masuk di program AI, kosakata dan kata-kata terhadap kearifan lokal bahasa itu berubah.
13: Artikulasi.
12: Ini sangat fatal, Pak. Kami kecewa terhadap IT itu sebenarnya, bukan kecewa terhadap pengembangan teknologinya. Tetapi ini menjadi pesan besar. Jangan nanti hari ini kita berusaha menjaga bahasa kita, bahasa ibu kita, tapi dengan kemajuan teknologi, IT, AI, bahasanya berubah.
11: Pengawasan penggunaan AI terhadap konten seni dan budaya daerah timpalnya harus menjadi perhatian serius agar generasi selanjutnya dapat mempertahankan keaslian karya dan budaya daerah. Menurut pantauannya, saat ini banyak konten kreator yang membuat ulang lagu Gayo lawas menggunakan AI, namun dialeknya sangat tidak sesuai dengan bahasa asli dari lagu tersebut. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI, sewilayah batas Lasar, Korwil 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
14: Demikian, lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17, Banda Aceh.

0: Di depan gedung megah bercorak Islami, dua calon mahasiswa berdiri dengan penuh harapan. Mereka menatap poster besar bertuliskan pendaftaran mahasiswa baru Institut Agama Islam Negeri Takengon.
1: Budi, lihat! Pendaftaran jalur ujian masuk mandiri sudah dibuka tuh. Katanya pakai sistem one day service.
2: Wah, praktis sekali ya. Jadi bisa daftar langsung di kampus atau lewat online ya kan?
0: Rina membaca jadwal penting yang tertera di poster.
1: Pendaftaran dimulai pada tanggal 15 Juni sampai 31 Juli tahun 2026. Pengumuman kelulusan tanggal 1 Agustus, lalu pendaftaran ulang tanggal 4 sampai 7 Agustus.
2: Wah, pas banget nih Rin waktunya. Kita mesti sempat nih nyiapkan berkas-berkasnya.
3: Selamat pagi adik-adik, jangan lupa ada beberapa persyaratan umum ya. Yang pertama, membayar biaya pendaftaran Rp150.000 melalui virtual account Sevima. Yang kedua, fotokopi ijazah atau SKL. Nah, yang ketiga, foto ukuran 3x4 berlatar biru. Lalu, yang terakhir, bukti transfer biaya pendaftaran.
1: Baik Pak, semuanya jelas.
2: Kalau offline, kita langsung ke stand pendaftaran di gedung Biro Rektorat, Jalan Yosudarso, nomor 10, Takengon.
3: Benar, kalau online, bisa lewat link siakat.iintakengon.ac.id/spmb/.
1: Alhamdulillah, pendaftarannya mudah sekali ya.
0: Dengan semangat baru, Rina dan Budi melangkah menuju masa depan. Pendaftaran mahasiswa baru IAIN Takengon bukan sekedar proses administratif, tapi awal perjalanan menuntut ilmu demi membangun bangsa. Untuk informasi lebih lanjut, calon mahasiswa dapat menghubungi narahubung resmi Zulkifli di 0852-1140-9347. Kuku Pamuji di 0821-3171-7822.
4: Mari bergabung di IAIN Takengon.
5: Pendengar Pro 1 RRI Takengon, selanjutnya rangkaian pilihan lagu Dataran Tinggi Tanah Gayo menemani kebersamaan kita.

0: Sumang Plangkahan adalah salah satu bagian adat Sumang dalam masyarakat Gayo yang bertujuan untuk menjaga batas pergaulan antara pria dan wanita yang bukan muhrim. Dalam budaya masyarakat Gayo, seorang gadis, bahkan wanita dewasa pun dilarang dan tabu bepergian ke tempat yang sunyi atau jauh dari pandangan orang banyak, apalagi bersama lawan jenis yang bukan muhrim. Bahkan dengan muhrim yang sebaya pun dianggap tabu, yang dalam adat Gayo disebut kemali atau hal yang dilarang.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terbaik.

Ya, mendengar Pro 1 RRI Tangerang pukul 17.35 menit waktu Indonesia Barat, masih dengar rangkaian pilihan lagu-lagu dataran tinggi Tanah Gayo menemani kebersamaan kita. Cuaca di luar juga hujan ya. Untuk yang beraktivitas di luar ruangan tentu harus lebih berhati-hati ya. Dan juga untuk yang berkendara, kami ingatkan untuk selalu berhati-hati, patuhi rambu lalu lintas, selalu berhati-hati saat mengendarai kendaraan agar kita selamat sampai tujuan.

0: FYI for Yay Info.
1: Eh, pulpen pink gua kemarin mana?
2: Tuh, di atas meja, cari aja.
1: Mana sih?
2: Ah, biar itu aja gak bisa.
1: Gak ada, gak ada.
2: Nih, nih, nih, nih, nih.
1: Itu kan bukan pink.
2: Oh, bukan ya?
1: Bukan.
2: Ini sumpit ya.
1: Balikin pulpen gue.
2: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
1: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan, dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
2: Aduh, gak ada, gimana dong?
1: Mana? Kan kemarin kamu pinjam. Oh ya, balikin. Mana, mana, mana, mana?
2: Lah, itu.
1: Apa?
2: Yang dipakai sumpit buat makan mie ayam sama Dani.
0: FYI for Yay Info.
3: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3 hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Kerawang Gayo adalah busana adat suku Gayo dan dipakai saat melangsungkan acara-acara adat dan budaya secara turun-temurun. Pada pakaian pria dikenal dengan sebutan baju amang mayat, sedangkan untuk pakaian wanita disebut inan mayat. Filosofi kehidupan orang Gayo tampak direfleksikan pada ukiran Kerawang Gayo yang terdapat dalam

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI, Takion masih dengar rangkaian pilihan lagu-lagu Gayo yang terus menemani kebersamaan kita untuk sore ini ya. Hingga nanti menjelang waktu maghrib ya. Untuk wilayah Takengon dan sekitarnya, ya kami hadirkan terus untuk beberapa pilihan lagu menemani kebersamaan kita.

Salah satu kegiatan adat yang paling dikenal di suku Gayo yaitu turun mani atau turun mandi. Pada acara adat ini, anak yang baru dilahirkan dimandikan oleh tetua kampung dan didoakan agar semoga kelak menjadi anak yang berguna bagi agama, keluarga, dan masyarakat umum. Biasanya dengan cara membawa anak tersebut untuk dimandikan ke sungai. Satu hal yang paling unik dalam acara ini adalah membelah kelapa di dekat kepala sang bayi. Jika belahan batoknya bagus, maka menurut kepercayaan tetua, etika si anak ini akan baik. Kemudian, kelapa yang sudah dibelah tadi dibagikan kepada orang yang ikut pada acara turun mandi tersebut.

Iya, mendengar Pro 1 RRI Tangkengon untuk sore ini ya, masih dengan rangkaian pilihan lagu-lagu Gayo terus yang menemani kebersamaan kita. Sudah pukul 18 lebih 4 menit waktu Indonesia Barat. Setelah ini nanti ya kami hadirkan beberapa pilihan lagu Islami sebelum kita bergabung bersama dengan Masjid Ruhama untuk mengikuti pengajian Ayat Suci Al-Quran.

0: Pemuda di Kabupaten Gayo Lues setiap tahun melakukan tradisi bejamu samai. Ritual yang telah dilakukan turun-temurun oleh masyarakat suku Gayo itu dilakukan dengan tujuan menjalin silaturahmi untuk mendapatkan serinan atau sahabat antar desa dan dapat berlangsung hingga 2 hari 2 malam. Tari saman yang menjadi inti dari tradisi bejamu saman ini awalnya dikembangkan oleh Syekh Saman, seorang ulama, untuk menyiarkan agama Islam dan telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai salah satu warisan kebudayaan dunia. Ritual bejamu saman ini hampir sama dengan saman-saman lainnya, yaitu dimulai dari salam, kemudian memuat syair-syair yang dibawakan oleh penangkat saman. Biasanya setelah serinan terjalin dalam acara bejamu saman ini, hubungan itu akan otomatis menular ke sanak keluarga dan berlanjut ke anak cucu mereka kelak. Bejamu saman adalah kearifan lokal dalam menjaga kerukunan antar masyarakat Gayo.
1: FYI for Yay Info. Ya,
2: ah,
1: latihan band yuk.
2: Ayo, tapi ntar dulu ya, bentar, gue cari sesuatu dulu.
1: Cari sesuatu apaan sih lo, ah? Cari apaan?
2: Ntar dulu sebentar.
1: Heh, itu suara apaan? Ringtone baru handphone ya?
2: Bukan, terus? Itu suara perut gue, lapar banget. Gue cari makanan dulu ya.
1: Gue pikir itu suara ringtone handphone lo yang baru. Tau gak kenapa perut bisa bunyi-bunyi kayak gitu?
2: Boleh.
1: Begini ceritanya. Perut yang berbunyi ketika kita sedang kelaparan memang hal yang normal. Namun menurut Shana Aborn, editor senior Ladies Home Journal, sebenarnya bukan perut kita yang berbunyi. Selama proses mencerna, otot-otot pada usus besar maupun kecil berkontraksi, mendorong makanan dan cairan yang ada di sekitarnya. Ketika bercampur udara, hal itu menciptakan suara yang bergemuruh. Kadang-kadang kita mengeluarkan udara ini dalam bentuk kentut atau sendawa. Makanan atau minuman yang mengandung gas seperti roti, gandum, dan kacang-kacangan, brokoli serta kol, atau juga minuman bersoda atau permen bebas gula yang menggunakan pemanis seperti sorbitol, ternyata juga bisa menimbulkan suara gemuruh dalam perut. Hal ini terjadi karena makanan-makanan ini tidak dapat dicerna oleh usus kecil, jadi mereka masuk ke usus besar yang menggunakan bakteri untuk memecahkannya. Proses inilah yang melepaskan gas dan menimbulkan suara bergelembung yang tidak sedap didengar.
2: Wah, gitu tuh ternyata.
1: Yo,
2: tapi gue gak jadi makan deh.
1: Loh.
2: Biarin aja, lapar terus.
1: Ih, ntar perut kamu bunyi-bunyi terus loh.
2: Siapa tahu aja nanti suara perutnya bisa buat sound effect ngeband.
1: Yeay.
3: FYI for Yay Info.

Sumang percerakan adalah salah satu bagian adat Sumang dalam masyarakat Gayo yang mengatur tentang tata pergaulan masyarakat dalam berinteraksi. Sumang percerakan merupakan tata cara, adab, etika, dan sopan santun dalam berbicara. Pada adat dan budaya Gayo, etika bahasa dalam berbicara harus memperhatikan tingkatan orang atau lawan kita berbicara, seperti orang tua, guru, pemimpin, teman sebaya, anak-anak, dan orang yang panggilannya dalam tutur istilah adat Gayo yang setara dengan orang tua kita.

Ya, mendengar Pro 1 RRI Takengo, selanjutnya rangkaian pilihan lagu islami menemani kebersamaan kita hingga nanti kita akan bergabung bersama dengan Masjid Ruhama seperti biasa untuk mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran hingga jelang maghrib untuk kelas Takengo dan sekitarnya. Waktu maghrib kita hari ini pukul 18 lebih 49 menit waktu Indonesia Barat.

0: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
1: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
2: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
1: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
2: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
1: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
2: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya.
0: Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
1: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
0: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
1: Tidak, terima kasih, Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
1: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya, sayalah orang yang bekerja di

salasu hisalin turisul qaswata fi qalbi, hubbut ta'am wa hubbun naum wa hubbur raha. Tiga hal yang dapat menyebabkan kerasnya hati, yaitu banyak makan, banyak tidur, dan suka bersenang-senang.

Ya, mendengar Pro 1 RRI Tahyon, kita masih menantikan untuk dapat bergabung bersama dengan Masjid Rama untuk mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran. Selamat sore ya, atau selamat petang untuk Anda mendengar dimanapun saat ini dapat mendengarkan kami.

Saya menekan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang berada di wilayah Takengon dan sekitarnya. Sekaligus mengakhiri kebersamaan kita, saat lagi ada rekan Yati akan hadir dengan rangkaian program berikutnya. Mengakhiri perjumpaan kita untuk hari ini, berikut pukul 19 kita bergabung bersama Pro 3. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kedepan kami juga berkomitmen untuk memperdalam kerjasama di bidang kesehatan, serta berharap dapat memperluas kesempatan meningkatkan kapasitas bagi dokter perawat dan tenaga kesehatan lainnya.
2: BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan oleh teman-teman BGN menindaklanjuti dan telah dilakukan oleh KPK.
0: Sepakat sektor kesehatan dengan pengembangan sumber daya. Badan Gizi Nasional menyerahkan rencana aksi kepada KPK untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK. Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan mulai menerima aduan terkait pemadaman bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 7 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Indonesia, India sepakat meningkatkan kerjasama di sektor kesehatan dengan pengembangan sumber daya manusia dan kapasitas pelayanan. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Kunjungan kali ini sekali lagi merupakan tanda betapa kita ingin terus memelihara persahabatan dan kerjasama tersebut.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menyepakati kerjasama di berbagai sektor, di antaranya adalah kesehatan. Presiden Prabowo mengatakan salah satu bentuk kerjasama di bidang kesehatan adalah pengembangan sumber daya kapasitas pelayanan. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka siang tadi.
1: Kedepan kami juga berkomitmen untuk memperdalam kerjasama di bidang kesehatan, serta berharap dapat memperluas kesempatan meningkatkan kapasitas bagi dokter perawat dan tenaga kesehatan lainnya. Dalam kaitan tersebut, kami menyambut baik restorasi dan konservasi kompleks Candi Prambanan yang merupakan situs warisan dunia UNESCO, serta tahun 2006-2007 sebagai tahun Tagore Dewan Tara bagi diplomasi budaya dan pendidikan Indonesia India.
3: Sementara itu, Perdana Menteri India Modi menyatakan kesiapan untuk memasok obat-obatan yang berkualitas dan terjangkau untuk Indonesia.
4: Dunia perhoga, puri manuta perhoga.
5: Kesepakatan yang ditandatangani hari ini, obat-obatan berkualitas dan terjangkau dari India akan semakin tersedia bagi warga daerah Indonesia. Kami juga akan berkontribusi yang telah dikembangkan di India dan ketahanan pangan Indonesia akan semakin kuat dan juga kemampuan praktik-praktik baik dari sustainable farming dan agroteknologi dengan satu sama lain.
4: Or industrial sahyog berhane per sahamati banai.
3: Adapun kerjasama lainnya, yakni di ekonomi, salah satu bentuk kerjasama di bidang ekonomi adalah konektivitas maritim antara Pelabuhan Sabang di Aceh dan Kepulauan Andaman di India. Pengembangan sistem pembayaran lintas batas berbasis QR Code yang diharapkan mempermudah transaksi masyarakat dan pelaku usaha di kedua negara. Indonesia dan India akan memperluas kolaborasi di bidang energi, termasuk pengembangan pembangkit listrik tenaga surya, pertukaran teknologi, serta peningkatan kapasitas di bidang teknologi nuklir. Dan kebudayaan, Indonesia dan India akan memperkuat kerjasama restorasi Candi Prambanan sebagai simbol hubungan sejarah kedua bangsa yang telah terjalin sejak lama. Di sektor pendidikan diantaranya pendirian kampus Indian Institute of Technology dan Indian Institute of Management di Indonesia. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pol 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perdana Menteri India Narendra Modi dan Ketua DPR RI Puan Maharani menyepakati pentingnya sinergi strategis antara kedua negara guna menjaga stabilitas geopolitik dan menghadapi tantangan global. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
6: Yang mulia, Indonesia dan India memiliki akar sejarah yang sangat panjang dan istimewa.
7: Perdana Menteri India Narendra Modi menyampaikan pidato bersejarah di hadapan para anggota Parlemen Republik Indonesia pada hari ini. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya sinergi strategis antara India dan Indonesia sebagai dua kekuatan demokrasi terbesar di Asia untuk menghadapi tantangan global di masa depan. Ia juga mengungkapkan rasa kagum dan terima kasihnya atas sambutan yang luar biasa yang diberikan oleh masyarakat serta pemerintah Indonesia. Ia bahkan menyebut momen ini sebagai salah satu hari paling berkesan dalam hidupnya.
8: Indonesia ke logo
9: nih. Atas nama miliaran rakyat India, saya menerima kasih sayang dari masyarakat Indonesia ini dengan sepenuh hati dan dengan segala kerendahan hati. Penghargaan ini adalah bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai demokrasi yang dijunjung oleh kedua negara, warisan bersama kita, serta simbol dari semakin kuatnya hubungan bilateral antara kedua bangsa.
7: Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPR Puan Maharani menyebut bahwa hubungan Indonesia dengan India erat. Ia juga menyampaikan kedua negara memiliki kekuatan maritim di Samudra Hindia yang menjunjung tinggi prinsip kedaulatan di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks.
6: Yang mulia, Indonesia dan India memiliki akar sejarah yang sangat panjang dan istimewa. Sejarah mencatat bahwa Presiden Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, yang juga merupakan kakek saya, menjadi tamu kehormatan utama pada peringatan Hari Republik India yang pertama pada tahun 1950.
7: Menurut Puan, kemitraan itu semakin penting di tengah meningkatnya rivalitas kekuatan besar, gangguan rantai pasok global, krisis pangan dan energi, serta dampak perubahan iklim. Sinergi keduanya diyakini tidak hanya akan membawa kemakmuran bagi kedua negara, tetapi juga menjadi motor penggerak stabilitas dan energi baru bagi perdamaian dunia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengapresiasi kinerja pemerintah dalam pencapaian pendapatan negara pada semester pertama 2026. Meski demikian, Badan Anggaran tetap menyoroti sejumlah indikator fiskal yang memerlukan perhatian pemerintah. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Penerimaan perpajakan dan PNBP lebih baik dibanding dengan tahun lalu.
11: Ketua Badan Anggaran atau Banggar DPR RI Said Abdullah menyampaikan penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak pada semester pertama tahun 2026 menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Meski demikian, Banggar mencermati realisasi pembayaran utang semester pertama yang lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya, serta tingginya sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA yang dinilai menunjukkan perlunya penyempurnaan perencanaan pembiayaan utang dan investasi.
10: Penerimaan perpajakan dan PNBP lebih baik dibanding dengan tahun lalu, namun proyeksi defisit APBN kita direncanakan dalam APBN 2026 sebesar 689,12.68% PDB.
11: Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan, outlook APBN 2026 tetap diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mendukung prioritas pembangunan nasional. Pemerintah juga memperkirakan belanja negara meningkat termasuk untuk pembayaran subsidi dan kompensasi serta tetap menjaga defisit APBN berada dalam batas aman.
12: Outlook defisit APBN tercatat sebesar 734,3 triliun rupiah dengan persentase sebesar 2,8% terhadap PDB. Dengan demikian, atau pembiayaan anggaran menjadi sebesar 734,3 triliun rupiah. Saya yakin kita masih bisa menekan defisit ini ke bawah.
11: Dalam rapat tersebut, Banggar DPR RI juga menyoroti defisit neraca pembayaran pada triwulan pertama tahun 2026 yang mencapai 8,93 miliar dolar Amerika Serikat dan meminta pemerintah menyiapkan langkah mitigasi apabila tren tersebut berlanjut. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Perdagangan dengan tumbuh 45,9%.
0: Badan Gizi Nasional menyerahkan rencana aksi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK sebelumnya. Rencana aksi tersebut akan diawasi dan dimonitor oleh Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK. Selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
2: BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan.
14: Badan Gizi Nasional telah menyerahkan rencana aksi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK sebelumnya. Rencana aksi tersebut akan diawasi dan dimonitor oleh Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminuddin, menyatakan bahwa pimpinan BGN telah memaparkan rencana aksi untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian KPK sebelumnya. KPK sendiri akan mengawasi, mendampingi, dan memonitor pelaksanaan rencana aksi tersebut hingga seluruh rekomendasi dijalankan.
2: Diskusi sudah dilakukan dengan pimpinan dan pimpinan BGN yang pada intinya BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan oleh teman-teman BGN menindaklanjuti kajian yang telah dilakukan oleh KPK. Ada 10 rekomendasi kajian yang sudah kami berikan dan hari ini BGN menyampaikan rencana aksi yang akan dilakukan. Dan nanti tentunya kami dari Kedeputian Pencegahan Monitoring akan melakukan pengawasan.
14: Sementara itu, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan bahwa rekomendasi KPK telah diterima sejak 17 Maret 2026. Namun saat jajaran pimpinan baru BGN mulai bekerja dan berkunjung ke KPK pada 2 Juni 2026, hasil kajian tersebut belum ditindaklanjuti. Agustina menegaskan BGN memahami bahwa penyampaian dokumen rencana aksi bukan akhir dari proses. KPK sendiri akan menilai implementasi nyata dari setiap rekomendasi yang dijalankan. Ia menyebut sejumlah rekomendasi sudah mulai dijalankan. Di antaranya perbaikan validitas data penerimaan manfaat serta penyempurnaan mekanisme pembayaran untuk mencegah potensi kebocoran anggaran.
15: Ya, jadi hari ini kami seluruh jajaran pimpinan BGN hadir di Komisi Pemberantasan Korupsi. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Amin, pada tanggal 17 Maret 2026 KPK sudah memberikan hasil kajian. Waktu itu masih masa pemerintahan pimpinan yang lalu, karena 17 Maret 2026. Pada saat 2 Juni 2026 kami datang, itu kami lihat ternyata hasil kajian tersebut belum mendapat tanggapan. Kami pelajari.
14: Sebelumnya, memang KPK mengungkap temuan terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis. Temuan tersebut merupakan bagian dari kajian strategis yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2025. Dalam kajian tersebut, KPK mengungkap 20 kajian strategis policy brief serta corruption risk assessment di berbagai sektor prioritas nasional termasuk program MBG. Salah satu sorotan utama KPK adalah mekanisme pengadaan melalui skema bantuan pemerintah. Menurut laporan KPK, skema ini berpotensi memperpanjang rantai birokrasi, meningkatkan resiko konflik kepentingan, serta melemahkan transparansi dan akuntabilitas. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Ombudsman RI perwakilan Kalimantan Selatan mulai menerima aduan terkait pemadaman bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Masyarakat, terutama para pelaku usaha, merasa dirugikan dengan adanya kejadian tersebut karena berdampak terhadap omset mereka. Sampaikan Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin.
16: Seminggu ini menerima cukup banyak aduan atau keluhan masyarakat.
17: Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan menerima cukup banyak aduan masyarakat terkait pemadaman listrik bergilir yang terjadi di berbagai wilayah dalam beberapa hari terakhir. Keluhan tersebut disampaikan warga karena pemadaman dinilai berdampak terhadap aktivitas sehari-hari maupun kegiatan usaha. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan, Hadi Rahman, mengatakan laporan mengenai pemadaman listrik merupakan isu yang relatif jarang diterima Ombudsman. Selama ini, PT PLN memang kerap menjadi pihak terlapor, namun substansi laporan biasanya tidak berkaitan dengan gangguan pasokan listrik.
16: Seminggu ini menerima cukup banyak aduan atau keluhan masyarakat. Akses kami khususnya di sektor kelistrikan dengan terlapor PLN ini meningkat dalam beberapa waktu terakhir tadi. Setidaknya kami mencatat ada kurang lebih 10 konsultasi atau laporan yang disampaikan masyarakat ke kami di Ombudsman Kalsel. Mereka menyampaikan keluhan mengenai pemadaman listrik ini. Ini sesuatu isu yang jarang-jarang sebenarnya dilaporkan ke Ombudsman. Memang kalau PLN cukup sering dilaporkan di Ombudsman Kalsel, tapi substansinya bukan terkait pemadaman listrik.
17: Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan keluhan kepada penyelenggara pelayanan publik apabila pelayanan yang diterima tidak sesuai dengan standar maupun komitmen telah diberikan. Jika ditemukan dugaan penyimpangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, maka terdapat potensi maladministrasi yang dapat ditindaklanjuti oleh Ombudsman sesuai komitmennya. Dampak pemadaman listrik juga dirasakan para pelaku usaha. Sejumlah pelaku usaha mengaku operasional mereka terganggu akibat terhentinya pasokan listrik selama beberapa jam sehingga aktivitas pelayanan kepada pelanggan tidak dapat berjalan secara normal. Api dan percetakan di Jalan Cemara. Menurutnya, pemadaman listrik selama 4 hingga 5 jam menyebabkan seluruh mesin produksi tidak dapat dioperasikan sehingga pekerjaan pelanggan tertunda.
18: Rata-rata hampir hari-hari ada siang, ada malam. Dampaknya ya nggak jalan yang saya dapat rata-rata penanganan di sini sabar aja mau jadi mantap tapi ditinggal jadi via chat WA
19: dikabarilah.
17: Keluhan serupa disampaikan Yana, pegawai usaha laundry di kawasan Jalan Pelamboyan. Ia mengatakan pemadaman listrik selama 2 hingga 5 jam menghambat proses pencucian dan penyetrikaan pakaian mengalami keterlambatan.
20: Iya, soalnya biasanya kan kami misalnya sore sudah tuntungan kering loh. Jadi malam tuh menggawi aja kayak itu. Nah, jadi ini kan pas mati lalu teranuai kayak itu, nah terlambat kayak itu, nah yang mengeringinya. Lambat jadinya, soalnya kan kada sesuai estimasi, jadi misalnya 2 hari kan jadi agak anu, jadi misalnya
19: pengurangan
20: mau aja
19: berapa kali
17: ya
19: mati lampu.
17: Ombudsman berharap persoalan pemadaman dapat segera diselesaikan sehingga masyarakat memperoleh kepastian layanan. Pengelolaan pengaduan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK pastikan stabilitas jasa keuangan nasional ekonomi global. Berikut laporannya disampaikan langsung Zarup.

digitalisasi sistem layanan informasi keuangan atau SLIK. Kebijakan yang mulai berlaku pada 1 Juli 2026 ini diharapkan dapat pembaruan data kredit dan juga

0: informasi DP itu nominal di atas 1 juta, sehingga informasi yang dijanjikan proses analisis kredit.
1: Selain itu, pendengar, OJK juga menegaskan komitmenya dalam memperkuat pembiayaan berkelanjutan dan mendukung transisi rendah karbon. Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan kerjasama internasional serta pengembangan pembiayaan bagi sektor-sektor strategis. OJK berharap berbagai kebijakan tersebut mampu menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus memperkuat akses pembiayaan bagi masyarakat dan juga dunia usaha. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dengar, Dewan Pers memberikan lisensi uji kompetensi wartawan cyber kepada RRI. Laporannya disampaikan Yorika Fitri.
3: Yang pasti adalah RRI akan senantiasa adaptif, kita memperkuat kemampuan.
4: Dewan Pers resmi memberikan lisensi kepada LPP RRI sebagai lembaga uji kompetensi wartawan cyber. Pengesahan ini menjadi tonggak penguatan kompetensi jurnalis di tengah perkembangan media digital. Direktur Utama LPP RRI Ihen Rasmo menyatakan kepercayaan dari Dewan Pers menjadi motivasi bagi RRI untuk terus membangun human capital. Sebagai media multiplatform, RRI harus didukung wartawan yang memiliki kompetensi radio dan cyber sehingga mampu menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas. Menurut Hendrasmo, penguatan kompetensi menjadi langkah penting agar insan pers RRI mampu beradaptasi dengan perkembangan industri media sekaligus menjaga kepercayaan publik.
3: Kita intinya bersama lembaga-lembaga lain itu bisa melakukan kompetensi wartawan cyber. Dan jadi konsep kita memang bagian dari upaya kita selama ini untuk.
4: Sementara itu, anggota Dewan Pers Maha Eka Swasta menyatakan modul yang disusun oleh LPP RRI sangat diapresiasi oleh Dewan Pers. Dan ini merupakan modul dan lisensi uji kompetensi wartawan cyber pertama yang dirancang khusus. Dan Dewan Pers berharap produk jurnalistik RRI semakin berkualitas, mengikuti kaidah pers dan menjadi rujukan bagi masyarakat.
5: Itu telah disusun oleh LPP RRI. Semoga modul ini
4: Sementara itu, pendengar, pengesahan lisensi tersebut menandai kesiapan RRI menyelenggarakan uji kompetensi wartawan cyber sekaligus memperkuat kualitas jurnalisme digital di lingkungan LPP RRI. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kebakaran hutan melanda Prancis wilayah Eropa. 10.000 orang dievakuasi dan dari lebih celusin kota dan desa di kawasan kaki pegunungan Pyrenees.

0: melalui media sosial X yang kami lansir dari BBC News. Menteri dari Prancis, Laurent Nunez, mengatakan kondisi kembali memburuk pada Senin 6 Juli 2026 pagi, di mana kondisi yang memburuk tersebut membuat upaya pemadaman kembali dilakukan secara masif. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Swiss mengantisipasi pertemuan Kolombia sebagai salah satu laga berat, sementara Kolombia berusaha menjalani pertandingan dan perubahan lokasi pertandingan. Selengkapnya disampaikan Niar Loliti Loli.
1: What a start to the second half for Switzerland!

0: mengantisipasi pertemuan dengan rupiah sebagai salah satu laga berarti fase 16 besar Piala Putih. Murad yakin dalam konferensi pers yang berlangsung kemarin, Murad menyebut pertandingan mereka, dan ia bersyukur seluruh tim terus menerima dukungan penggemar timnas Swiss.
1: Tahun 16 besar Piala Dunia ini bukan kebahagiaan yang dirasakan, tapi juga dirasakan para pemain saat sesi latihan serta dukungan besar yang datang dari Swiss. Tentu saja ini akan menjadi pertandingan yang besar besok, pertandingan besar dengan para pemain besar. Ini akan menjadi pertandingan yang dinanti.

0: sabíamos que iba a ser así.
1: Tim kami terpapar oleh perubahan itu. Kami tahu kondisinya akan seperti ini dengan Piala Dunia yang berlangsung di tiga negara yang semuanya termasuk kami. Kami harus menerima, berusaha mencari solusinya setiap hari dan tampil
0: solucionarlo en el día a día y tener la mejor prestación posible.
2: Swiss lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Zaire tiba bab 32 besar.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada. Demikian telah kita ikuti berita sentral bersama Pro3 RRI. Dan selamat malam pendengar, apa kabar dimanapun Anda berada. Semoga malam ini menjadi waktu yang penuh ketenangan, kebersamaan dan semangat baru setelah menjalani berbagai aktivitas sepanjang hari pendengar ya. Ya pendengar, malam ini bersama Yati kembali hadir menemani Anda di Pro1 RRI Takengon FM 93 MHz pendengar ya, menghadirkan informasi yang mencerahkan, inspirasi yang menguatkan, serta alunan lagu lagu pilihan yang siap menjadi teman di malam Anda. Dan pendengar, jangan ragu ya untuk bergabung dan berinteraksi selama siaran berlangsung ini nantinya. Sampaikan salam, cerita maupun lagu favorit Anda. Karena kebersamaan dengan pendengar selalu menjadi bagian terindah dari setiap siaran kami. Pendengar, saya Yati siap menemani Anda hingga beberapa jam ke depan pendengar ya. Dan tetaplah bersama Pro1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat menikmati malam dan inilah kebersamaan kita dimulai.

Saatnya kita hadirkan program Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat. Sebuah ruang siaran keagamaan. Mimbar Agama menjadi wadah bersama untuk memperkuat iman, memperluas wawasan, dan mengakomodir keberagaman umat beragama. Mari kita ikuti bersama hanya di RRI Takengon.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah, mimbar agama kali ini adalah menjadi generasi Qur'ani, membumikan Al-Qur'an dalam kehidupan. Al-Qur'an adalah pedoman hidup bagi umat manusia. Ia bukan hanya untuk dibaca, tetapi juga dipahami, diamalkan, dan dijadikan cahaya dalam setiap langkah kehidupan. Menjadi generasi Qur'ani berarti menjadikan Al-Qur'an sebagai landasan dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa." Qur'an surat Al-Baqarah ayat 2. Ayat ini menegaskan bahwa Al-Qur'an adalah petunjuk hidup. Tanpa menjadikannya pedoman, manusia akan mudah tersesat dalam urusan dunia. Dengar yang budiman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sebaik-baiknya kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya." Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwa generasi Qur'ani adalah generasi yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Qur'an, baik dengan mempelajarinya maupun menyebarkan ilmunya. Menjadi generasi Qur'ani dapat diwujudkan dengan beberapa langkah, yaitu membaca Al-Qur'an secara rutin, menjadikannya sebagai bacaan harian, menghafal ayat-ayat pilihan agar selalu terbatri di dalam hati, memahami makna dan tafsirnya sehingga tidak hanya membaca tanpa mengerti, dan mengamalkan ajarannya dalam ibadah, muamalah, dan akhlak sehari-hari, serta menjadikan Al-Qur'an sebagai solusi dalam menghadapi masalah hidup. Pendengar yang dirahmati Allah, generasi Qur'an

generasi yang berakhlak mulia, berilmu, dan beriman kuat. Mereka menjadikan Al-Quran sebagai cahaya yang membimbing langkah, sehingga hidup penuh keberkahan dan jauh dari kesesatan. Dengar ya Budiman, mari sama-sama kita berusaha menjadi generasi yang Qur'ani dengan membumikan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan menjadi umat yang kuat, berakhlak mulia, dan diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa membaca, memahami, dan mengamalkan Al-Quran sehingga hidup penuh cahaya dan keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikianlah program Mimbar Agama malam ini. Mimbar Agama, memperkuat persaudaraan kita sebagai bangsa. Jangan lewatkan Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat.

Allah berfirman, "Aku sesuai prasangka hambaku kepadaku, dan aku akan bersamanya selama ia mengingatku. Jika ia mengingatku dalam dirinya, maka aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku dalam sekumpulan orang, maka aku akan mengingatnya dalam sekumpulan yang lebih baik dan lebih bagus darinya. Jika ia mendekat kepadaku satu jengkal, maka aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Jika ia mendekat kepadaku satu hasta, maka aku akan mendekat kepadanya satu depa. Dan jika ia mendatangiku dengan berjalan, maka aku akan mendatanginya dengan berjalan."

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membaca doa, "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari fitnah api neraka dan siksanya, dari fitnah kubur dan siksanya, dari fitnah kekayaan, dari fitnah kefakiran, dan aku berlindung kepadamu, ya Allah, dari fitnah dajjal. Ya Allah, hapuskanlah dosaku dengan air salju dan air embun. Bersihkanlah hatiku dari kesalahan, sebagaimana engkau bersihkan kain putih dari dosa. Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan dosaku, sebagaimana engkau jauhkan antara timur dengan barat. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kepikunan, serta dari dosa dan lilitan hutang."

Ya baik pendengar, seputaran Takengon dan sekitarnya gitu ya, baru setelah hujan reda pendengar. Namun tetap waspada pendengar ya, karena kondisi setelah hujan seringkali masih menyimpan potensi bahaya pendengar. Bagi Anda yang sedang berkendara, kurangi kecepatan dan jaga jarak aman karena jalan masih licin. Nyalakan lampu kendaraan bila jarak pandang masih terbatas, serta hindari menerobos genangan air yang belum diketahui kedalamannya pendengar. Ya pendengar, bagi masyarakat yang tinggal di daerah perbukitan kali ya, maupun dekat aliran sungai, tetap tingkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan tanah longsor atau kenaikan debit air, terutama jika hujan kembali turun pendengar. Ya pendengar, pastikan juga ya saluran air di sekitar rumah tidak tersumbat oleh sampah agar tidak memicu genangan atau banjir. Jika menemukan pohon tumbang, kabel listrik yang putus atau kondisi yang membahayakan, segera laporkan kepada pihak berwenang dan hindari mendekati lokasi tersebut. Ya pendengar, mari bersama menjaga keselamatan diri ya, keluarga dan lingkungan. Ya, pendengar tetap bersama kami di 93 MHz Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejar mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
1: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
0: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
1: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu. Tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini, sehingga sayapmu menjadi kerdil.

tinggal di sebuah pohon di tepi telaga. Di telaga itu antara lain tinggal seekor ikan yang menjadi sahabat sang kera. Setiap hari mereka bercakap-cakap dengan akrabnya. Mereka merasa begitu cocok satu sama lain. Kepada sang ikan, sang kera sering menceritakan apa-apa saja yang dilihatnya dari atas pohon. Juga pengalaman-pengalamannya bersama teman-temannya. Sang ikan pun menceritakan kepada sang kera situasi di bawah air dan kehidupannya bersama teman-temannya. Bertahun-tahun mereka menjalin persahabatan. Pada suatu hari turun hujan dengan lebat sehingga air di telaga itu semakin naik dan semakin naik. Dari atas pohon sang kera dapat melihat bahwa kalau air terus naik semakin tinggi dan terjadi banjir, maka sang ikan, sahabatnya, akan terbawa air entah kemana. Karena besarnya rasa cintanya pada sang sahabat, begitu ada kesempatan, segera disambarnya sang sahabat dan dibawanya ke atas pohon. Dia mengira bahwa dia

0: Pro 1 Takengon.
1: Kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Takengon pukul 20 waktu Indonesia Barat. Menteri Dalam Negeri Mendagri Muhammad Tito Karnavian bertemu dengan Sahrial Abadi, inisiator pembukaan Jalan Nasional Enang-Enang secara swadaya yang berhasil menghimpun donasi masyarakat hingga 1,08 miliar rupiah. Pertemuan di Pendopo Bupati Selasa sore turut dihadiri Wakil Gubernur Aceh Fadlullah kepada Kepala Kaposwil Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi PRR Aceh Saprizal ZA serta Bupati Benar Meriah Tagore Abu Bakar. Dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi kepada Sahrial Abadi dan masyarakat yang bergotong royong memperbaiki akses jalan Enang-Enang secara swadaya. Meski demikian, ia mengingatkan kondisi Enang-Enang masih labil dan berpotensi mengalami longsor. Dari hasil kesepakatan, struktur jembatan akan diperkokoh oleh Kementerian PU agar aman dilintasi kendaraan roda 2 dan roda 4. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon. Nantikan lintas informasi selanjutnya pada pukul 21 waktu Indonesia Barat.
0: Demikian lintas Pro 1 Takengon.

Ya pendengar, saat lagi kita akan memasuki waktu sholat isya pendengar ya, dan saat lagi juga kita akan bergabung bersama Masjid Agung Rahmat Akengon untuk mendengarkan kumandang azan isya.

الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد

0: Ya baik pendengar, selamat menunaikan ibadah salat fardu Isya bagi Anda yang menjalankannya untuk wilayah Takengon dan sekitarnya.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

0: baik pendengar, selanjutnya akan kami hadirkan drama radio yang berjudul Lantai 3, produksi RRI Surakarta. Selamat malam pendengar dan selamat mendengarkan.
1: FYI for yay info.
0: Ya ampun, dari tadi tuh udah berapa kali sih kamu menguap melulu?
2: Ngantuk.
0: Kamu
2: ngantuk. Ngantuk yeah. Banget.
0: Kamu gak tidur ya semalam ya?
2: Iya, kayaknya gue kurang tidur deh.
0: Kenapa? Aduh,
2: gak tahu nih, kayaknya kena insomnia gitu.
0: Waduh, sebenarnya bisa diatasi loh.
2: Gimana sih caranya?
0: Pengen tahu?
2: Mm-mm.
0: Begini ceritanya. Insomnia adalah kekurangan dalam memulai atau mempertahankan tidur. Biasanya disebabkan oleh gangguan soal waktu dan mekanisme tidur. Hal ini biasanya diperberat dengan perilaku yang kurang sehat, seperti tidak teratur jam tidur, seringnya bergadang, dan penggunaan kafein. Bisa juga karena ada masalah. Jadi ketika seseorang memikirkan sebuah masalah, maka dia telah mengaktifkan reticular activating system-nya yang membuat dia selalu terjaga. Dia terus memikirkan masalahnya dan dia kekurangan waktu untuk tidur dan beristirahat. Cara mengatasinya bisa dengan distraksi, dengan melakukan kegiatan, menghibur diri, atau self-hypnosis juga bisa, latihan pernafasan, terapi musik, terapi air, dan terapi humor.
2: Gitu ternyata.
0: Iya, kamu mau diterapi apa nih?
2: Aduh, terapi apa ya? Diomelin bos aja deh terapinya. Biasanya kalau diomelin bos mata jadi melek kan.
1: FYI for yay info.
3: Lantai 3,

0: kalian diam saja? Pak, tolong pak.
1: Tolong saya.
0: Iya mas, saya panggilkan ambulan ya. Pak, tolong bantu dong. Masa nggak kasihan sama mas ini? Halo, rumah sakit. Tolong kirim ambulan ke sini. Ada kecelakaan di Jalan Gatot Subrata.
1: Tolong saya, Mbak. Saya sakit ini, Mbak.
0: Iya pasti. Mas, aduh, pingsan lagi.
2: Alhamdulillah, Mas sudah sadar.
3: Aduh, kamu siapa ya?
2: Saya Alia, Mas.
3: Oh, orang tua saya? Mana?
2: Orang tua. Jadi, orang tua dalam mobil itu orang tua Mas ya? Mereka meninggal, Mas.
3: Apa? Aduh, udah meninggal?
4: Nah, Rifan, sekarang udah sampai rumah. Duduk dulu ya. Gergetan aku. Sebenarnya nyawanya itu terbuat dari apa? Sudah berbagai cara aku lakukan tetap hidup. Heran aku.
3: Mas, tolong panggilkan Mbak Sarti ya. Haus nih.
4: Oke. Mbak Sarti. Mbak, kesini sebentar, Mbak.
2: Iya mas, ada apa ya?
4: Ini mbak, Revan minta minum.
2: Oh iya siap. Kebetulan saya sudah buatkan minum kok. Nih, diminum dulu mas.
3: Terima kasih mbak. Tolong ambilkan, soalnya...
4: Soalnya Revan buta mbak.
2: Apa? Buta? Bentar mas, saya ambilkan ya. Lauknya mau yang mana?
3: Gak usah mbak, saya ambil sendiri.
2: Loh, maaf mas, katanya gak bisa melihat. Kok mau ambil sendiri? Memang bisa.
3: Mbak Sarti, duduklah, aku mau cerita. Tapi, saya minta jangan sampai ceritaku ini menyebar kemana-mana ya. Sebenarnya, aku cuma berpura-pura. Kecelakaan menyebabkan kedua orang tuaku meninggal. Makanya, aku ingin membuka kedok orang yang selama ini ingin membunuhku dengan caraku sendiri.
2: Tapi, kenapa harus dengan cara seperti ini, Mas?
3: Sudahlah, ikuti saja caraku. Ingat, aku hanya percaya sama kamu loh.

0: seperti hilang kendali.
1: Alia, tahu apa kamu tentang hidup ini? Hah?
0: Alia memang kurang tahu banyak. Dulu, ibu itu seorang ibu yang sabar. Tapi setelah bapak gak ada, ibu jadi arogan. Tiap hari berfoya-foya. Padahal uangnya uang hutangan. Alia sedih, Bu.
1: Kalau kamu pengen ibu bebas dari hutang, hanya satu cara.
0: Apa maksud ibu? Bu, jangan, Bu. Jangan. Bu, jangan, Bu. Arya mau dibawa kemana?
1: Diam kamu. Yang penting, nanti hidupmu terjamin. Ibu juga banyak duit.
0: Maksud ibu, aku buat bayar hutang. Tega banget, Bu. Ayo kita pulang. Aku gak mau di sini.
1: Apapun usahamu, kamu tak akan bisa lari dari rumah ini. Ngerti?
2: Nah, ini yang aku suka. Kerja sat-set dapat ikannya. Monggo silakan duduk, Bu Bambang, calon adik iparku.
0: Bu, ayo kita pulang. Aku gak tahu ini rumah siapa. Aku takut, Bu.
2: Alia, kamu tidak usah takut. Bila kamu nurut, rumah ini akan jadi milikmu, ngerti? Mbak Sarti, cepat bawa adikku ke sini, Mbak. Semua sudah siap kok.
3: Baik, Mas.
2: Nah, Alia sayang, dengarkan aku ya.
4: Alia, benarkah itu?
2: Ini adikku satu-satunya. Dia buta, jadi dia butuh kaki kemana-mana. Nah, berhubung ibumu punya hutang 500 juta ke keluargaku, makanya aku mau nikahkan kamu sama adikku. Itu baru namanya impas. Bukan hanya itu, keluargamu juga akan mendapat mahar yang besar.
0: Tapi kenapa harus aku? Perempuan yang lebih cantik kan banyak.
2: Kamu diam dan tidak berhak bicara. Pak Penghulu, tugasmu.
0: Rumah besar ini bagai penjara buatku. Apa aku bisa hidup di rumah seorang suami yang sama sekali aku gak kenal? Tapi anehnya, kenapa saat akad nikah, aku gak berdaya menolaknya? Ya Allah, hidup macam apa ini? Langkah kaki itu, jangan-jangan dia. Aduh, gimana nih?
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Jangan dekat.
4: Baik, aku tak akan mendekat.
0: Terima kasih. Kenapa kamu mau jadi suamiku?
4: Aku tidak bisa menolak apapun keputusan Mas Andri. Tapi, kau pegang kata-kataku. Aku tak akan menyentuhmu bila kamu belum siap.
5: Pagi, Mbak. Masak apa?
6: Masak sayur lodeh, Mbak. Mas Revan itu orangnya sederhana. Beda sama Mas Andri.
5: Mbak, boleh nanya nggak? Kalau pagi gini, kebiasaan suamiku itu gimana, Mbak?
6: Tiap pagi minum susu dan makanan ringan. Bawa saja ke ruang kerjanya. Ingat, jangan tanya macam-macam soal masa lalunya. Dan yang paling penting, jangan masuk lantai 3. Ngerti?
5: Kata Mbak Sarti, ruang kerja Mas Revan sebelah depan kamarku. Berarti kayaknya ini ya. Oh, ternyata pintunya gak dikunci. Penasaran aku. Katanya buta. Kok bisa kerja dengan baik? Sebaiknya aku menyelinap saja. Kira-kira dia ngerasa gak aku di sini?
4: Alia, kamu di belakangku ya? Bawa sini minumannya.
5: Iya. Gila, dia tahu aku di belakangnya. Aneh.
0: Musik itu indah.

0: sekali. Oh, ternyata Mas Revan bisa main musik, Tor. Aneh, kok fasih banget itu tangan. Sebenarnya siapa sih dia? Sejak nikah sampai sekarang, selalu tidur sendiri. Makin penasaran aku. Kira-kira matanya seperti apa ya? Wah, pakai kacamata hitam lagi.
1: Alia, kamukah itu? Kesinilah.
0: Kok tahu langkahku? Padahal udah pelan-pelan. Iya mas. Maaf ya mas. Iya mas. Maaf ya mas. Kamu?
1: Iya, aku emang pura-pura buta. Ini semua kulakukan demi mengumpulkan bukti kejahatan.
0: Emangnya ada yang tega nyakitin orang sebaik kamu? Siapa?
1: Tentu saja ada. Berawal dari warisan, dia tega sama orang tua kandung dan saudaranya sendiri. Tapi sudahlah, itu urusan polisi. Yang penting ingat, jangan sekali-sekali kamu masuk lantai 3. Bahaya.

0: Ada apa sih dengan lantai 3? Resiko apapun akan kuterima. Penasaran sekali aku. Kebetulan gak dikunci nih. Maaf ya mas, kurang berjanjiku. Gelap sekali. Ya Allah, gelap sekali. Kotor lagi. Banyak banget lukisan. Bagus lagi. Loh, kok lukisan ini? Loh, aku? Ternyata cantik banget ya aku. Pakai gaun pengantin semewah ini. Tapi kok...
1: Alia? Kenapa kamu masuk sini?
0: Mas Revan. Maaf, aku penasaran mas. Kok ada lukisan aku di sini?
1: Alia, itu semua karena aku suka kamu. Semenjak kecelakaan itu, yang ada dalam pikiran dan hatiku hanya kamu. Karena hanya kamu yang peduli sama aku. Setiap ingat kamu, ku pejamkan mata, ku amati, ku bayangkan, aku wujudkan dengan lukisan. Sampai takdir mempertemukan kita. Makanya, waktu aku tahu kamulah calon istriku, aku tidak protes.
0: Apa ini semua bagian dari rencanamu, mas?
2: Persembahan Teater Angkasa, Radio Republik Indonesia.

0: Ya, baik pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada, demikian telah kita dengarkan bersama drama radio yang berjudul Lantai 3, produksi RRI Surakarta. Dan pendengar, malam ini masih bersama Yati ya, untuk menemani istirahat Anda di malam ini. Dan pendengar, masih akan kami hadirkan lagu di ruang dengar Anda hingga nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Barat untuk kita mengikuti Ruang Rindu. Dan di Ruang Rindu nanti akan seperti biasa mendengar ya, kami terima line interaktif. Dan juga untuk malam ini akan kami hadirkan lagu nostalgia di ruang dengar Anda, dan dilanjutkan nanti pada pukul 22 waktu Indonesia Barat untuk musik tradisional dan budaya mejua-jua.
1: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka di seluruh dunia.

0: Ya, pendengar, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Bener Meriah untuk memastikan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah Aceh Tengah, wilayah Tengah Aceh pasca bencana. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah pusat dan dalam mengawal pemulihan infrastruktur dan ekonomi masyarakat di kawasan dataran tinggi Provinsi Aceh tersebut. Dalam agendanya, Mendagri meninjau perkembangan pembangunan infrastruktur strategis, terutama jalan arteri yang menjadi jalur utama penghubung sekaligus penggerak aktivitas ekonomi masyarakat wilayah tengah. Selain memastikan pembangunan berjalan sesuai target, Tito juga menekankan pentingnya percepatan pemulihan ekonomi masyarakat yang terdampak bencana. Kepala Posko Wilayah Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh, Dr. Safrizal ZAMSI, mengatakan kunjungan Mendagri dilakukan untuk memastikan proses pembangunan berjalan optimal. Menurutnya, kehadiran Mendagri juga menjadi bentuk penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dalam mempercepat proses rehab rekon. Selain itu juga menjadi momentum untuk menyerap langsung aspirasi serta berbagai kendala yang disampaikan masyarakat terkait pembangunan dan pemulihan pasca bencana. Pendengar, informasi ini dapat Anda lihat pada laman rri.co.id dan siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital.
1: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Ini gambar kita. Ini buat aku. Kamu bawa untuk kenang-kenangan ya.
1: Aku akan simpan sampai aku jadi pembuat kopi hebat.
0: Maafin ayahku ya. Ternyata kafe ini masih belum ada pengunjung.
1: Maafin papaku juga ya, belum bisa bantu ayah kamu.
0: Sampai ketemu nanti ya.

0: Gimana rasanya?
1: Gak berubah, sama nyamannya.
2: Aku besok udah harus pergi.
3: Aku dan papa tinggal di tempat pasangan aku sekarang. Keluarga dia bantu aku dan papa di waktu sulit.

0: 101 Pakengon.
1: Kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Takengon pukul 21 waktu Indonesia Barat. BNNK Kayulus melaksanakan kegiatan Training of Trainer TOT, pelatihan untuk pelatih bagi petani kopi binaan sebagai bagian dari program alternatif development dalam menekan kultivasi ganja di daerah rawan. Kegiatan berlangsung selama 6 hari mulai Senin hingga Sabtu 6-11 Juli 2026 bertempat di Aula Starbucks Farmer Support Center FSC Brastagi Kabupaten Karo. Kepala BNNK Gayulwes Fauzul Iman menyampaikan sebanyak 50 peserta yang terdiri dari petani kopi binaan BNNK Gayulwes serta anggota koperasi Kopi Gayulwes bersinar mengikuti pelatihan ini. Mereka merupakan mantan petani ganja dan masyarakat yang rentan terhadap praktik kultivasi tanaman terlarang tersebut. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon pukul 21 waktu Indonesia Barat bersama saya Nur Hayati.
0: Demikian lintas Pro 1 Takengon.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan.

Ya baik pendengar, saat ini pukul 21 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar ya, kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu pendengar hingga nanti pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Ya pendengar, bagi Anda ingin bergabung bersama kami untuk request lagu barangkali ya, ataupun untuk titip salam dan juga mungkin berbagi cerita gitu, ya boleh langsung di line telepon kami di 0821-6585-4676. Dan pendengar boleh sampaikan pesan Anda di line WhatsApp kami di 0852-7082-5272. Ya pendengar, di WhatsApp sudah ada yang bergabung pendengar ya. Dari Kak Nanda Wahyudi, pendengar lama dari Jerata katanya pendengar. Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, mau salam nih Kak buat keluarga yang ada di Atang Jungke, di Tebes Luas, buat guru-guru di STM Pegasing, buat Bang Anto yang ada di Toa, Nek Kemi, Kek Ribut di Belangkola 2, yang ada di MJM Takengon, Man Pajar yang lagi di bengkel, jangan lupa ngopi katanya. Oke Kak Nanda Wahyudi, request lagu dari Al Ghazali judulnya Kesayangan. Putarkan Kak ya, insyaallah kita putarkan ya Kak Nanda ya. Dan bergabung juga Bang Mus dari Simpang Balik. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam Bang Mus, puhaba Bang Mus. Mau request lagu dari Jaka S, Masih Merindukanmu. Salam buat semua, buat kakak selamat bertugas, semoga sehat selalu, amin. Ya ada kata-kata malam ini ya Bang Mus ya. Hijau muda pucuk kenanga, indah warna apa ini Bang, harum mewangi. Hasrat hati ingin berjumpa, lelah jua harus menanti. Rembulan indah terangi langit di legam malam cakrawala. Bilakah rindu semakin sengit, kiranya idola harus gimana? Kura-kura hilang di cangkangnya, lepas karam oleh samudra. Andai Kak Yati hilang kabarnya, haruskah idola cari kemana? Oke, sampai bertemu pada takdir apa ini, terindah dalam gelombang yang sama tapi secara berlainan. Titi Mus di Dermaga Kasih Labuhan Sayang Simbal City. Oke, berapa hari ya Bang Mus ya? Lebih seminggu kayaknya ya, enggak bersua ya Bang Mus ya. Kebetulan kemarin nengok orang tua ya di wilayah timur sana Bang Mus. Oke. Sehat-sehat ya Bang Mus ya. Ya pendengar, langsung saja ya. Nanti ya dibacakan satu pesan lagi nih. Tapi kita dengarkan dulu lagu dari request dari Kak siapa tadi namanya? Kak Nanda ya, lagu dari Kak Nanda dan request dari Bang Mus pendengar. Ya langsung saja, Al Ghazali, Kesayangan.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fan dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: Ya baik pendengar, demikian dua buah lagu pendengar ya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan pendengar, semoga dapat menghibur ya ataupun menemani aktivitas Anda di malam hari ini pendengar. Ya pendengar, kami buka ya untuk line telepon ya, bagi Anda yang ingin bergabung melalui telepon langsung saja di nomor kami 0821-6585-4676. Dan bagi Anda yang ingin bergabung melalui WhatsApp ya, langsung saja kirimkan pesan Anda ke nomor 0852-7082-5272. Pendengar sudah bergabung. Oh iya, kita temani pendengar yang bergabung melalui telepon dulu pendengar ya. Ya, halo. Assalamualaikum, selamat malam. Tuang rindu.
1: Mau request lagu kak.
0: Iya, sebelumnya dari mana nih bang?
1: Wan nih kak.
0: Siapa?
1: Dayatu, Wan.
0: Wan, bang Wan ya?
1: Ya.
0: Oke, sehat bang Wan?
1: Sehat kak.
0: Oke, tadi katanya mau request lagu, lagu apa bang Wan?
1: Lagunya Pak yang versinya blues ya kak ya?
0: Bintu.
1: Tadi? Bintu.
0: Bintu yang versi blues ya?
1: Ya, ya.
0: Oke, siap. Ya, Bang Wan mau sekalian salam-salamnya bang.
1: Salamnya buat pendengar aja.
0: Oke, siap bang. Ditunggu untuk lagu.
1: Jika ya.
0: Oke, terima kasih sudah bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar, Bang Wan tadi katanya ya dari seputaran Baliatu. Dan ada ingin bergabung lagi sepertinya. Ya, assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam, selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
1: Betul, 100 itu Mbak Yanti.
0: Oke Bang Joy, sehat Bang Joy.
1: Alhamdulillah sehat Mbak Yanti.

0: news no people lagi dah habis 2 cangkir dah dari tadi nih.
1: 2 cangkir mana cukup, Bang?
0: Enggak, untuk saya cuma 2 cangkir, kawan-kawan dah habis 3 cangkir nih.
1: Oke. Masih kalah cangkirnya Bang Joy ya?
0: Ya.
1: Masih kalah cangkirnya Bang Joy.
0: Iya betul, Mbak Yanti.
1: Oke.
0: Lagu ya?
1: Apa lagunya Bang Joy?
0: Lagu tahun berapa ini?
1: Ini lagu nostalgia nanti sampai jam 22, Bang.
0: Oh, lagu nostalgia Indonesia ya? Barat?
1: Lagu Indonesia.
0: Lagu Indonesia ya? Saya request lagu dari ini aja, dari Iwan Fals. Dari ini, dari Amal Albar ya?
1: Judulnya, Bang?
0: Judulnya sesuai dengan situasi begini kan? Banyak yang... apa tuh banyak ada mah banyak apa tuh apa cerita kawan-kawan ini kan
1: betul
0: gini aja judulnya nih panggung sandiwara aja.
1: Oke, siap. Panggung sandiwara
0: karena nih banyak kawan-kawannya lagi sandiwara semuanya nih.
1: Sandiwara dunia Bang ya.
0: Iya betul. Ya salam-salamnya tuh Mbak Yati yang lagi bertugas dan untuk semua kawan-kawan pendengar di mana saja berada, semoga sehat selalu ya.
1: Iya.
0: Ya lagi tadi dari Amal Albar panggung sandiwara ya.
1: Oke, siap Bang Joy, ditunggu untuk lagunya ya.
0: Iya, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Terima kasih kembali Bang Joy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, kami hadirkan ya lagu Tulus Ari Lasso. Tadi siapa yang minta ya? Oh iya lupa. Tadi mau bacakan pesan dari Bang Muklis ini yang ada di Kemili. Assalamualaikum Kak, katanya. Waalaikumsalam. Bang Muklis langsung ini lagunya dari Ari Lasso judulnya Tulus. Terima kasih Kak. Terima kasih kembali untuk Bang Muklis yang ada di Kemili sudah bergabung bersama kami melalui WhatsApp. Untuk Bang Joy dan juga Bang Wan, ditunggu ya untuk lagunya setelah lagu ini.
2: Bu, Ibu.
3: Ya, ada apa, Pak?
2: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
3: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
2: Iya.
3: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
2: Ningsih mana, Ningsih?
3: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
2: Ningsih.
4: Dalam, Pak.
2: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
4: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
2: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
4: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
2: 100 juta, bisa enggak?
4: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
2: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Ya pendengar, dibacakan ya pesan dari Bunda Zahra di seputaran Bandar Meriah pendengar ya. Assalamualaikum, selamat malam Kak Yati. Waalaikumsalam, malam juga Bunda Zahra. Gimana kabarnya Bunda Zahra? Sehat selalu ya, amin. Bunda Zahra mau request lagu dari Leto, judulnya Ruang Rindu. Salamnya buat semua pendengar RRI dimanapun berada. Berizin, selamat bertugas Kak Yati. Sama-sama, muru-muru Bunda Zahra. Terima kasih juga untuk sudah bergabung ya. Ya baik pendengar, langsung saja ya, dihadirkan lagu tadi requestnya Bang Joy, Panggung Sandiwara dari Ahmad Albar, dan dilanjutkan dengan Ruang Rindu dari Leto.
1: FYI for Yay Info. Bin, bangun Bin, Bin. Bangun. Ya, bangun.
2: Apa sih?
1: Ih, kamu tuh tidurnya ngorok. Hey, bangun.
2: Apa sih kok bangunin orang ketawa gitu sih?
1: Enggak boleh ngorok.
2: Aduh, gimana kan orang enggak mau ngorok.
1: Ngorok itu berbahaya tapi bisa diatasi.
2: Iya tapi gimana, gue gak pengen ngorok. Tapi pas kalau udah tidur ngorok kan itu sound-nya udah disetting dari sound.
1: Mau tahu caranya gimana?
2: Gimana tuh?
1: Begini ceritanya.
2: Oh.
3: Mendengkur dalam dunia kedokteran disebut sleep apnea. Terjadi karena adanya penyempitan saluran nafas. Saluran nafas yang menyempit tersebut apabila dilalui udara maka akan menimbulkan suara, sehingga terciptalah dengkuran saat kita sedang tidur. Penyebab penyempitan saluran nafas adalah karena sewaktu tidur otot-otot pernafasan mundur karena melemahnya otot tenggorokan dan otot lidah, karena adanya amandel yang terlalu besar, atau karena lidah jatuh ke belakang akibat posisi tidur yang tidak benar, dan karena adanya benjolan pada tenggorokan sebagai akibat kegemukan atau penyakit tertentu. Ternyata mendengkur juga cukup berbahaya, karena pada saat mendengkur, suplai oksigen ke seluruh tubuh terganggu akibat menyempitnya saluran nafas. Apabila gangguan suplai oksigen ini berlangsung lama saat tidur, maka tubuh akan kekurangan oksigen. Akibatnya, nyawa kita terancam. Mendengkur juga bisa menyebabkan tidur menjadi tidak sempurna. Bisa juga menyebabkan munculnya berbagai penyakit seperti mudah lupa, sakit kepala, darah tinggi, stroke, dan jantung. Bagaimana mengatasinya? Kalau penyebabnya berat badan, maka cobalah untuk diet. Kalau dipicu oleh amandel, sebaiknya dioperasi. Terus jangan mengonsumsi alkohol dan rokok. Hindari obat tidur, obat flu, dan obat penghilang rasa cemas. Hindari faktor pemicu alergi dan usahakan tidur terlentang. Begitu.
1: Dia ngorok lagi. Ngamengam cerita gue.
4: FYI for Yay Info.

Sahabat, tahukah Anda, buah alpukat tidak hanya lezat, tetapi juga kaya manfaat untuk kesehatan. Yuk kita simak beberapa khasiatnya. Yang pertama, alpukat kaya akan lemak sehat. Lemak tak jenuh tunggal dalam alpukat ini membantu menjaga kesehatan jantung Anda. Konsumsi alpukat secara rutin dapat menurunkan kadar kolesterol jahat dan meningkatkan kolesterol baik. Kedua, alpukat mengandung serat tinggi yang baik untuk pencernaan. Selain itu, serat ini juga membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil. Ketiga, alpukat kaya akan lutein dan zeaxanthin. Dua antioksidan ini sangat penting untuk kesehatan mata. Jadi, rajin makan alpukat bisa membantu menjaga penglihatan Anda tetap tajam. Keempat, vitamin E dalam alpukat membantu menjaga kulit tetap lembut dan sehat. Bonusnya, kulit jadi lebih bercahaya secara alami. Nah, mulai sekarang, jangan ragu untuk memasukkan alpukat ke dalam menu harian Anda. Bisa dicampur ke salad, dibuat jus, atau dinikmati langsung. Tubuh sehat, hati pun senang.

Ya pendengar, selamat malam ya. Masih bersama saya Ti, kembali hadir menemani malam Anda di Pro 1 RRI Takengon dalam program Budaya Batak pendengar ya. Dalam program musik tradisional dan budaya. Dan untuk malam ini kita di segmen Menjuah-juah dan nantinya akan kami hadirkan lagu-lagu Batak di ruang dengar Anda. Dan pendengar, malam ini kita akan mengangkat tema Horas, salam persaudaraan yang menyatukan. Ya, mungkin sebagian besar dari kita mengenal kata Horas hanya sebagai salam khas masyarakat Batak pendengar ya. Namun sesungguhnya kata ini memiliki makna yang jauh lebih dalam. Di balik satu kata sederhana itu tersimpan doa, harapan, rasa hormat serta semangat persaudaraan yang telah diwariskan turun-temurun. Dan pendengar, kurang lebih 50 menit ke depan pendengar ya, kita mengenal lebih dekat dengan budaya Batak melalui salam yang sederhana tapi penuh makna. Horas gitu pendengar ya. Dan apa artinya horas ini akan kita ulas setelah yang satu ini pendengar.

dan Tata Surya. Berbicara tentang Tata Surya, pasti banyak hal-hal menarik untuk dipelajari. Matahari adalah bintang pusat yang menyumbang 99,86% massa dan ada 8 planet dengan orbit elips. Selain itu, ada sabuk asteroid antara Mars dan Jupiter. Planet terbesar Jupiter adalah planet terkecil Merkurius. Matahari adalah bintang yang sangat besar dan menyumbang sebagian besar massa di Tata Surya, yaitu sekitar 99,86%. Sementara Tata Surya terdiri dari 8 planet, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Antara Mars dan Jupiter terdapat sabuk asteroid, yaitu kumpulan batu-batu luar angkasa yang menarik untuk dipelajari. Jupiter adalah planet terbesar dalam Tata Surya dan memiliki banyak bulan yang mengelilinginya. Merkurius adalah planet terkecil dan terdekat dengan Matahari. Sementara itu, dari semua planet yang ada di Bumi memiliki air cair di permukaannya yang memungkinkan kehidupan, dan Uranus memiliki kemiringan yang unik, yaitu 97,77 derajat yang menyebabkan musim yang sangat ekstrim. Meskipun dekat dengan Matahari, Merkurius masih memiliki es di permukaannya, terutama di area yang tidak terkena sinar Matahari. Terakhir, Saturnus memiliki cincin yang spektakuler dan terdiri dari gas beku dan butiran debu.

Ya pendengar, dalam kehidupan masyarakat Batak, khususnya Batak Toba pendengar ya, kata Horas merupakan salam yang diucapkan ketika bertemu maupun berpisah. Namun, makna Horas lebih luas daripada sekedar ucapan halo pendengar. Horas mengandung doa agar seseorang diberikan kesehatan, keselamatan, kesejahteraan, umur panjang, serta kebahagiaan. Karena itu, ketika seseorang mengucapkan Horas, sesungguhnya ia sedang mendoakan orang lain agar hidupnya penuh berkah. Tak heran pendengar jika dalam berbagai acara adat Batak ya, mulai dari pesta pernikahan, syukuran hingga penyambutan tamu, ucapan Horas hampir selalu terdengar. Ucapan ini menjadi simbol penghormatan sekaligus pengikat persaudaraan. Budaya Batak menjunjung persaudaraan pendengar. Salah satu nilai utama masyarakat Batak adalah kuatnya rasa kekeluargaan. Masyarakat Batak memiliki falsafah hidup yang dikenal dengan Dalihan Natolu yang secara harfiah berarti tungku berkaki tiga. Falsafah ini mengajarkan bahwa kehidupan akan berjalan seimbang apabila setiap orang saling menghormati sesuai perannya ya. Ada tiga hubungan utama yang harus dijaga, yaitu menghormati keluarga pihak istri, saling mendukung dengan saudara semarga, serta mengasihi keluarga yang menerima perempuan dalam pernikahan. Nilai-nilai tersebut membentuk kehidupan sosial yang penuh gotong royong. Ketika ada pesta adat, membangun rumah hingga menghadapi musibah, seluruh keluarga biasanya hadir membantu tanpa diminta. Dan inilah yang membuat budaya Batak tetap kokoh meski zaman terus berubah, pendengar ya. Dan pendengar, mungkin bagi Anda ingin bergabung ya untuk request lagu Batak gitu ataupun mau salam, ya boleh pendengar langsung di line telepon kami di 0821-6585-4676 dan boleh juga kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp kami di 0852-7082-5272.

mengkonsumsi makanan kaya zat besi seperti daging merah, hati ayam, sayur hijau, dan kacang-kacangan, serta makanan kaya vitamin C untuk membantu penyerapan zat besi adalah langkah penting dalam mencegah anemia. Jangan lupa untuk rutin memeriksakan kesehatan Anda. Kesehatan itu aset yang berharga. Yuk jaga tubuh kita tetap sehat dengan mengenali anemia dan mencegahnya lebih awal. Semangat sehat, semangat bahagia.

Tahukah Anda, anemia adalah salah satu kondisi kesehatan yang cukup umum terjadi di masyarakat kita. Anemia terjadi ketika tubuh kekurangan sel darah merah yang sehat atau hemoglobin. Hemoglobin adalah protein dalam sel darah merah yang bertugas membawa oksigen ke seluruh tubuh. Jika kadar hemoglobin rendah, tubuh Anda tidak mendapatkan cukup oksigen. Dan inilah yang menyebabkan rasa lelah, lemas, bahkan pusing. Gejala anemia beragam, mulai dari kelelahan, kulit pucat, detak jantung yang cepat atau tidak teratur, hingga sulit berkonsentrasi. Anemia bukan hanya tentang kelelahan biasa, tapi jika dibiarkan, anemia bisa berdampak serius pada kesehatan Anda. Ada beberapa penyebab utama anemia, diantaranya kekurangan zat besi, vitamin B12 atau asam folat, perdarahan kronis, hingga gangguan kesehatan tertentu. Kabar baiknya, anemia bisa dicegah dan diobati.

0: Ya pendengar, Mak Selvi bergabung melalui WhatsApp ya. Assalamualaikum Dek Yati, selamat malam dengan program Jua-Jua. Selamat malam juga Mak Selvi, selamat tugas Horas Dek Yati. Horas Mak Selvi. Mak Selvi lagunya dari Judika, judulnya Anak Medan, Horas Dek. Oke siap, langsung Yati hadirkan ya Mak Selvi ya. Judulnya Anak Medan dari Judika ya. Dan pendengar ada yang ingin bergabung melalui telepon. Ya, assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Kak Yati nih.
0: Yati, Kak Amoy.
1: Oh, Kak Yati. Malam Kak Yati.
0: Oke, malam juga Kak Amoy. Gimana Kak Amoy kabarnya?
1: Oh, orang selasur kan tetap baik-baik saja Kak. Kak Yati. Okay, mudah-mudahan di kampung kakak sana pun masyarakatnya baik-baik saja, tentram, aman, jangan lupa bahagia, semangat okay, terus ya.
0: Amin.
1: Saya minta lagu apa nih Kak Yati?
0: Ini lagu Batak.
1: Masih si pemulung Kak Yati ya?
0: Masih
1: lagi viral.
0: Masih hol si pemulung.
1: Oh.
0: Si pemulung. Oke. Itu yang nyanyikan siapa Kak Moy?
1: Pemulung juga. Masih hol pemulung itu, pemulung tuh yang ciptain sendiri.
0: Oh, gitu. Oke.
1: Hah. Ya. Satu lagi anu Kak Eti.
0: Apa tuh Kak Moy?
1: Apa? Yang dia satu Kak
0: apa tuh? Apa tuh?
1: Kak yang lama ya.
2: Tahu
1: yang kita biasa
0: apa ya,
1: aduh aneh udah dalam hati udah terang keluar nggak bisa.
0: Iya, perasaannya tinggal juga yang biasa kakak minta itu ya Kak Moya.
1: Anu apa tuh,
0: alah
1: kak ya. Ya kak ya, apa yang biasa saya request itu apa tuh Kak?
0: Itulah nggak ingat saya Kak Moya. Apa tuh ya?
1: Apa ya?
0: Aduh,
1: ini itu satu lagi biaran sedikit.
0: Apa ya namanya ya?
1: Ya kakak ini pun apa nih? Oh, Merdua Hulung Kak Yati.
0: Merdua Hulung.
1: Merdua Hulung. Satu lagi masih Hul Pemulung.
0: Merdua Hulung, iya, oke, siap.
1: Maunya biar kayak semangat sedikit mendengarkan cucu saya nih. Cucu saya ini kan mamanya orang kayak.
0: Tinggalnya di sini tapi kamu ya?
1: Tinggal di sini. Batak, apakah? Tarigan. Batak Barga, Batak Tarigan.
0: Iya.
1: Satu lagi ini baru pulang dia, makanya kan nelfon saya tadi kayak yang barusan pulang tadi anu orang Batak apa Kuta Barat.
0: Oh, dua ya kamu ya?
1: Ada satu sana satu sini ya.
0: Iya.
1: Biar dia nanti dengarnya dia dengar RRI kan tidak adil kan?
0: Betul.
1: Jangan. Ya nanti ini punya si Kaiza tuh lagi punya anak saya enggak katanya kan?
0: Oke.
1: Dua terus Kak Yati ya.
0: Oke, insyaallah.
1: Salam-salamnya untuk Kak Yati dulu di sana, mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki, besok jumpa lagi suara emas sejak Kak Yati. Lanjut perjuangan Kak Yati.
0: Siap kamu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Kak Amoy sudah bergabung ya. Dan untuk Kak Amoy mungkin bisa ditunggu untuk lagunya tadi ya, yang satu apa Masia Holong, Merdua Holong sama Masih Hol si Pemulung ya pendengar. Langsung saja ya kami hadirkan lagu. Oh iya, Mak Selvi tadi dulu ya, lagu Anak Medan dari Judika.

0: kasih semuanya, love you all. Horas, sampai jumpa lagi.
1: Halo Sobat Langit, pernahkah dengar istilah Sirline? Dalam dunia meteorologi, Sirline adalah daerah pertemuan dua masa udara yang memiliki arah dan kecepatan angin yang berbeda. Akibatnya, terbentuklah garis geser atau zona gesekan di wilayah atmosfer. Fenomena Sirline ini sering terjadi di wilayah tropis, termasuk di Indonesia. Dampaknya, bisa muncul awan-awan tebal, hujan lebat, angin kencang, hingga potensi cuaca ekstrim seperti badai lokal. Sirline sering terdeteksi oleh BMKG sebagai salah satu pemicu hujan deras yang turun secara tiba-tiba di suatu wilayah. Meski tak terlihat, sirline ibarat garis tak kasat mata yang mengguncang atmosfer

0: Ya, pendengar, malam ini kita belajar sedikit ya bahwa sebuah salam sederhana ternyata menyimpan makna yang luar biasa, pendengar. Dan kata Horas itu bukan hanya sekedar ucapan, pendengar ya. Horas adalah doa, Horas adalah penghormatan, Horas adalah simbol persaudaraan. Semoga nilai budaya Batak ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus menjaga persatuan, mempererat tali silaturahmi, dan menghargai setiap keberagaman yang dimiliki Indonesia. Dan pendengar, masih akan kami hadirkan lagu-lagu Batak di ruang dengar Anda ya, hingga nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Ciri khas Kerawang Gayo. Motif Kerawang Gayo sangat kaya dan syarat makna. Setiap bentuk memiliki filosofi yang mencerminkan nilai-nilai kehidupan masyarakat Gayo, seperti embun berangkat atau awan berjalan, melambangkan perjalanan hidup. Putar tali, simbol kekuatan persatuan dan kekeluargaan. Ukep atau akar, menandakan keteguhan dan jati diri. Muniru atau bintang, simbol harapan dan cita-cita. Rejelinga melambangkan kepemimpinan dan keadilan. Warna-warna Kerawang Gayo umumnya cerah dan kontras seperti merah, kuning emas, hijau, hitam dan putih, yang masing-masing memiliki makna tersendiri. Warna hitam misalnya sering melambangkan ketegasan atau kewibawaan. Penggunaan Kerawang Gayo adalah sebagai pakaian adat pengantin Gayo, khususnya baju Kerawang. Dekorasi dalam upacara adat seperti pemberian gelar, musyawarah kampung dan pesajuk juga dijadikan sebagai souvenir dan kerajinan tangan. Makna budaya Kerawang Gayo bukan sekedar hiasan, tetapi mencerminkan identitas, sejarah, dan nilai-nilai kehidupan masyarakat Gayo yang kuat menjunjung adat, tata krama, dan kebijaksanaan.

0: Tahukah kamu, hujan bukan hanya air yang jatuh dari langit, tetapi juga anugerah luar biasa bagi kehidupan. Setiap tetes hujan membawa manfaat, menyuburkan tanaman dan tanah, mengisi kembali sumber air kita, dan membantu menyejukkan bumi yang panas. Tapi, tahukah kamu, hujan juga bisa membawa cerita menarik. Rintik hujan pertama punya aroma khas yang disebut sebagai petrichor. Dalam satu menit, ada 1 miliar ton air hujan yang turun ke bumi.
1: Wah, hujan itu ajaib.
0: Jadi, saat hujan turun, jangan hanya berlindung, tapi syukurilah karunia-Nya, karena hujan adalah kehidupan. Hujan, anugerah dari langit untuk kita semua.

0: Itu lihat tuh, muka lihat.
1: Apa lagi?
0: Itu di hidung, di pipi, di kening, apaan?
1: Yelah, jerawat doang, maklum. Anak muda, gak jerawatan, gak gayu.
0: Kamu jerawatan ya?
1: Iya nih.
0: Mengganggu gak sih?
1: Mengganggu banget, jadi aku susah ngedapetin cewek.
0: Ih, kesian. Mau aku bantuin gak mengatasinya?
1: Gimana?
0: Mau tau banget apa mau tau aja?
1: Mau tau banget nih, kasih tahu dong.
0: Begini ceritanya. Jerawat adalah penyakit kulit yang cukup besar jumlah penderitanya. Dan ini adalah suatu keadaan di mana pori-pori kulit tersumbat sehingga menimbulkan kantung nanah yang meradang. Klickman, seorang peneliti masalah jerawat ternama di dunia, berpendapat tidak ada seorang pun di dunia yang melewati masa hidupnya tanpa sebuah jerawat di kulitnya. Kemungkinan penyebabnya adalah perubahan hormonal yang merangsang kelenjar minyak di kulit. Perubahan hormonal lain yang bisa menjadi pemicu adalah menstruasi, kehamilan, pemakaian pil KB, dan stres. Untuk menangani jerawat, nggak boleh sembarangan, tapi bisa dengan cara membersihkan kulit wajah pada pagi dan sore hari, tidak menyentuh atau memecahkan jerawat, atau menghindari pemakaian kosmetik saat tidur. Begitu.
1: Oh, begitu. Aku kira ya, aku ini jerawatan gara-gara disumpahin orang.
2: FYI, for yay info.

0: Ya baik pendengar, masih bersama kami di 93 MHz Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti Pesta Bola Piala Dunia 2026. Untuk malam ini babak 16 besar pendengar ya, dari Atlanta Stadium. Dan pendengar, kami ucapkan selamat malam dan selamat mengikuti.
1: Perpung 3 dan juga 15 Karim Hafiz yang akan bermain. Sementara untuk gelandang ada sosok Muhammad Lasin dan juga Marwan Atia sebagai gelandang bertahan, nanti akan menyokong duet Imam Asyur nomor punggung 8 di sayap kiri dan juga Hasim nomor punggung 12 di sayap kanan. Kemudian kapten ada Muhammad Salah yang akan menjadi penyerang lubang dan Mustikon punggung 11. Pertandingan pagi hari ini wasit akan dipimpin oleh François Letessier dari Perancis. Kemudian ada Jérôme Brissat yang akan membantu di VAR room. Sekali lagi pendengar, ini merupakan pertandingan terakhir di babak 16 besar dan ini akan menentukan nanti siapakah yang akan menghadapi lawan yang memenangkan pertandingan Spanyol yang mengalahkan Portugal di babak 16 besar.

الله أكبر الله أكبر.

الله أكبر الله أكبر

0: Anda.
1: Pendengar Pro 1 RRI Takengon, demikian kumandang ajang subuh live dari Masjid Agung Ruhamah Takengon kita sudah dengarkan, dan kembali kita akan bergabung bersama Piala Dunia ya, untuk siaran langsung Piala Dunia 2026 yang saat

0: tantangan saat ini makin besar. Maka itu kami di sini sangat berharap ada dukungan yang penuh dari tokoh-tokoh masyarakat dan pejabat-pejabat pemerintah Aceh Tengah untuk dapat memberantas ataupun untuk dapat meminimalisir tindak pidana yang ada saat ini. Karena kalau seandainya tidak ada dukungan dari masyarakat dan pemerintah, kami rasa kami tidak akan mampu. Karena setiap pidana itu akan di depan dibanding penanganan. Pidana selalunya hanya itu ada dari depan. Setelah beberapa kejadian baru polisi dapat menanganinya. Bagaimana proses antara pidana itu sudah terjadi dan polisi itu bisa menanganinya, itulah jembatannya masyarakat. Tokoh-tokoh masyarakat yang membantu tugas-tugas polisi untuk menangani masalah-masalah tersebut. Sudah bisa kita lihat pengalaman-pengalaman kita banyak selama ini terjadi seperti itu. Sebelumnya satuan-satuan cyber itu belum ada. Setelah banyak korban dari masyarakat, setelah cyber itu baru ada. Saat ini juga ada peraturan Polri terkait dengan pengembangan satuan-satuan di tingkat Polres. Namun karena kemampuan keterbatasan personil, keterbatasan alat, sehingga satuan cyber tersebut tidak bisa kita adakan di tingkat Polres kita. Kalau Polres-Polres lain sudah ada yang satuan-satuan sudah terbentuk untuk satuan penanganan cyber tersebut. Itu sekali lagi kami berharap, kami sangat memohon pada tokoh masyarakat, pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, kita sama-sama berganti tangan, bersatu insya Allah kita kuat dalam hal penanganan tindak pidana yang ada di wilayah Katingan, khususnya wilayah Polisi Katingan, umumnya wilayah Polisi Katingan. Mungkin saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebih kami mohon maaf.
1: Pada Bapak kami persilakan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil. Karena pada subuh yang berbahagia ini ada kekhawatiran kita semalam pada bola Piala Dunia. Ini pun tidak setiap hari ada. Sebagian gara-gara bola ini tidak mampu hadir. Begitu penting bola ini juga terkadang menawarkan panggilan azan juga akan terhadap bola. Jadi kita yang hadir pada semua yang berbahagia wajib bersyukur karena kita mampu melakukan itu semua. Karena apa bisa? Karena kita menyerahkan diri kita kepada Allah sehingga Allah memberikan hidayah mengajak kita untuk salat bersama. Salam dan salam kepada Tuhan kita.

Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya. Yang kita lakukan hari ini adalah sunnah daripada baginda Rasulullah. Kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia, hadir bersama kita Pak Rehman atau yang mewakili. Kemudian hadir bersama saya juga Pak Kapolres atau yang mewakili dari daerah beberapa hal. Kemudian kepala kantor Kementerian Agama, ketua

Baik, Bro, satu RRI Takengun, kanal informasi dan inspirasi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Lanjut, kita akan ikuti Warta Tanoh Gayo. Selamat pagi dan selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Takengon menyampaikan Warta Tanoh Gayo. Inilah pokok-pokok berita pagi ini. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah mulai mengevaluasi kinerja pejabat melalui Jobfit JPT Pratama. Angin kencang yang melanda wilayah Aceh turut berdampak terhadap kenaikan harga ikan. Warta berita ini turut disiarkan RRI Rimba Raya di FM 90,1 MHz dan juga dapat Anda ikuti melalui live streaming YouTube RRI Takengon Channel. Bersama saya Nur Hasanah, inilah berita selengkapnya.

0: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah mulai mengevaluasi kinerja pejabat melalui job fit Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. Bupati Hail Yoga menekankan pentingnya profesionalisme, loyalitas, dan integritas dalam menjalankan roda pemerintahan. Berikut informasi mengenai hal tersebut.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah mulai memperkuat sistem manajemen talenta aparatur sipil negara ASN melalui pelaksanaan uji kompetensi atau JOPIT Jabatan Pimpinan Tinggi JBT Pratama tahun 2026. Kegiatan digelar di Grand Bayu Hill Hotel Takengon menjadi ajang evaluasi bagi 20 pejabat JBT Pratama untuk mengukur kesesuaian kompetensi, kinerja, serta kapasitas dalam menjalankan tugas pemerintahan. Bupati Aceh Tengah Hail Yoga menegaskan bahwa JOPIT bukan sekedar tahapan administratif, melainkan instrumen penting untuk memastikan pejabat yang menduduki posisi strategis memiliki kemampuan dan integritas sesuai kebutuhan organisasi. Menurutnya, pemerintah Kabupaten Aceh Tengah berkomitmen membangun birokrasi yang profesional dengan menempatkan pejabat berdasarkan kinerja dan kemampuan, bukan karena kepentingan politik.
2: Jadi, kepada sahabat kami, saudara kami yang terpilih, rotasi atau masih di jabatan yang tetap pada jabatan hari ini, ini adalah karena loyalitas daripada yang bersangkutan, kemampuan daripada yang bersangkutan, bukan daripada keinginan kami berdua dengan pejabat. Tapi poinnya satu, PD yang mampu memahami visi dan misi kami, itu yang kata kami tempatkan. Meskipun SDM kita belum memiliki kesempurnaan, tapi sebagian kinerja sudah bagus.
1: Sementara itu, Kepala BKPSDM Aceh Tengah Ruslan Ramadan menjelaskan, pelaksanaan JOPIT mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Proses penilaian dilakukan melalui rekam jejak, penulisan makalah, dan wawancara.
3: Pelaksanaan uji kompetensi pejabat pimpinan tinggi pertama di Kabupaten Aceh Tengah. Untuk panitia seleksi, seperti yang kami sebutkan tadi, terdiri dari 2 orang, Pak, dari pemerintah Aceh, unsur eksternal, dan 3 orang unsur internal.
1: Tim panitia seleksi melibatkan unsur pemerintah Aceh, akademisi, profesional, dan juga pakar. Ketua panitia seleksi Abdul Kohar menyebutkan, pelaksanaan uji kompetensi berpedoman pada peraturan Menteri Pan-RB nomor 15 tahun 2019. Melalui pelaksanaan JOPIT ini, Pemkab Aceh Tengah berharap dapat menghasilkan jajaran pejabat yang semakin profesional, berkinerja tinggi, serta memiliki komitmen kuat dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Bandar Meriah untuk memastikan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah Tengah Aceh pasca bencana. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah pusat, ya, maksud kami kunjungan tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah pusat dalam mengawal pemulihan infrastruktur dan ekonomi masyarakat di kawasan dataran tinggi Provinsi Aceh tersebut. Dalam agendanya, Mendagri meninjau perkembangan pembangunan infrastruktur strategis, terutama jalan arteri yang menjadi jalur utama penghubung sekaligus penggerak aktivitas ekonomi masyarakat wilayah Tengah. Kepala Posko Wilayah Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh, Safrizal, mengatakan selain memastikan pembangunan berjalan sesuai target, Tito juga menekankan pentingnya percepatan pemulihan ekonomi masyarakat terdampak bencana. Pendengar, tim Kominfo Kabupaten Aceh Tengah lakukan kunjungan kerja ke Diskominfotik Kota Banda Aceh dalam memperkuat layanan informasi publik. Berikut informasi mengenai hal tersebut.
4: Diskominfo Aceh Tengah melaksanakan kunjungan kerja ke Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Diskominfotik Kota Banda Aceh dalam rangka koordinasi dan pendalaman pengelolaan konten informasi publik. Diskominfotik Kota Banda Aceh dipilih karena dinilai memiliki praktik terbaik dalam pengelolaan konten mulai dari perencanaan produksi publikasi hingga evaluasi. Kabid Pengelolaan Informasi Publik Diskominfotik Kota Banda Aceh Radian menyambut baik kunjungan tim Kominfo Aceh Tengah dalam pengembangan layanan informasi. Menurutnya peran Kominfo penting sebagai wadah penyaluran informasi pemerintah kepada masyarakat.
5: Untuk Aceh Tengah, Takengon, ya mudah-mudahan dalam memberikan informasi atau publikasi terhadap masyarakat, ayo kita sama-sama menginformasikan lewatnya berita-berita ataupun lewat destinasi informasi, lewatnya baliho atau segala macam, ataupun aduan-aduan daripada masyarakat untuk segera ditindaklanjuti. Masyarakat-masyarakat yang butuh tentang masalah kepuasan di dalam memberikan informasi, ya kita tetap memberikan informasi yang terbaik kepada masyarakat-masyarakat yang ada di Aceh Tengah.
4: Kunjungan ini diharapkan menjadi acuan dalam mewujudkan pengelolaan konten yang lebih profesional, informatif, dan responsif. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, angin kencang yang melanda wilayah Aceh berdampak terhadap kenaikan harga ikan pada sejumlah pasar tradisional.
6: Sejumlah wilayah Aceh dilanda angin kencang sejak awal Juli 2026. Kondisi ini turut berdampak pada terganggunya aktivitas nelayan yang menyebabkan kenaikan harga ikan pada sejumlah pasar tradisional. Salah seorang pedagang di Pasar Induk Lambaru, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, Bukhari menjelaskan, ikan yang mengalami kenaikan diantaranya tuna menjadi Rp90.000 per kilogram dan merlin pada kisaran Rp65.000 per kilogram. Namun diakuinya antusiasme masyarakat membeli ikan masih cukup tinggi untuk kebutuhan pribadi, usaha maupun perayaan tertentu.
7: Ini. Sebelumnya berapa, Pak?
8: Sebelumnya 60. Karena ada ikan angin kencang kali.
6: Sebelumnya Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Iskandar Muda SIM telah mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk wilayah Aceh sejak 5 hingga 7 Juli 2026. Kondisi tersebut dipengaruhi aktifnya gelombang atmosfer Kelvin di wilayah Aceh, termasuk adanya daerah belokan angin dan konvergensi turut mendukung pertumbuhan awan konvektif. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Pemerintah dan pelaku seni budaya di dataran tinggi Gayo mendukung penggunaan AI dalam memudahkan pekerjaan, namun menyayangkan penggunaan AI dalam bidang musik dan budaya, karena bahasa tidak sesuai dengan dialek aslinya. Berikut informasi selengkapnya.
9: Teknologi Artificial Intelligence atau AI saat ini tengah marak digunakan dalam segala lini, baik pendidikan, dunia usaha, bahkan merambah ke dunia seni. PLT Kepala Dinas Pariwisata Bandar Meriah Sukri Tomtars menyebut dirinya tidak keberatan dengan keberadaan teknologi yang dapat memudahkan semua pekerjaan. Hanya saja, ia menyayangkan penggunaannya pada pembuatan atau penggarapan ulang musik daerah seperti lagu Gayo. Menurutnya, banyak artikulasi bahasa yang tidak sesuai dengan dialek aslinya.
10: Cover lagu itu ketika sudah masuk di program AI, kosakata dan kata-kata terhadap kata lokal bahasa itu berubah.
11: Artikulasi.
10: Ini sangat fatal, Pak. Kami kecewa terhadap AI itu sebenarnya, bukan kecewa terhadap pengembangan teknologinya. Tetapi ini menjadi pesan besar. Jangan nanti hari ini kita berusaha menjaga bahasa kita, bahasa ibu kita, tapi dengan kemajuan teknologi IT apa AI, bahasanya berubah.
9: Pengawasan penggunaan AI terhadap konten seni dan budaya daerah timpalnya harus menjadi perhatian serius agar generasi selanjutnya dapat mempertahankan keaslian karya dan budaya daerah. Menurut pantauannya, saat ini banyak konten kreator yang membuat ulang lagu Gayo lawas menggunakan AI, namun dialeknya sangat tidak sesuai dengan bahasa asli dari lagu tersebut. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, Kepolisian Daerah Polda Aceh menggelar malam kenal pamit untuk sambut Kapolda Aceh.
12: Kepolisian Daerah Aceh menggelar malam kenal pamit Kapolda Aceh di Ballroom Hotel De Pade, Senin malam 6 Juli 2026. Kegiatan ini digelar seiring berakhirnya masa tugas Irjen Pol Marzuki Ali Basyah sebagai Kapolda Aceh dan penyambutan Irjen Pol Rudi Setiawan sebagai Kapolda Aceh yang baru. Dalam sambutannya, Kapolda Aceh Irjen Pol Rudi Setiawan menyampaikan penghormatan dan apresiasi kepada Irjen Pol Marzuki Ali Basyah atas pengabdian, dedikasi, serta keteladanan selama memimpin Polda Aceh. Menurut Rudi, berbagai program dan langkah langkah yang dijalankan Marzuki Ali Basyah telah membawa Polda Aceh semakin profesional, solid, dan humanis. Irjen Pol Rudi Setiawan mengatakan, di bawah kepemimpinan Irjen Pol Marzuki Ali Basyah, Polda Aceh mencatat berbagai inovasi dan langkah nyata, baik dalam bidang penegakan hukum, pelayanan publik, penanganan isu-isu strategis Kamtipmas, pengamanan kegiatan masyarakat, hingga penanggulangan bencana. Selain itu, kata Rudi, peran Polri di Aceh juga semakin kuat dalam mendukung berbagai program prioritas pemerintahan, di antaranya mewujudkan ketahanan pangan nasional, mendukung program makan bergizi gratis, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat transformasi digital pelayanan kepolisian, serta memberdayakan masyarakat melalui berbagai program yang berorientasi pada kesejahteraan. Kapolda Aceh Irjen Pol Rudi Setiawan menambahkan, sebagai pejabat baru, dirinya menyadari bahwa keberhasilan institusi tidak mungkin diraih seorang diri, karena itu ia mengharapkan dukungan kerjasama dan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan di Aceh. Ia berharap sinergi tersebut dapat terus dibangun bersama pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten atau kota, jajaran TNI Polri, tokoh masyarakat, tokoh agama, insan pers, serta seluruh elemen masyarakat Aceh. Dengan demikian, Polda Aceh dapat terus mendukung pelaksanaan astacita Presiden RI dan memberikan manfaat nyata bagi keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat di Aceh. Malam kenal pamit ini menjadi bagian dari tradisi institusi kepolisian sekaligus momentum mempererat sinergi antara Polda Aceh dengan seluruh unsur pemerintah dan masyarakat dalam menjaga situasi Kamtipmas di Aceh. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.

Demikian Warta Tanoh Gayo edisi hari ini. Kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah mulai mengevaluasi kinerja pejabat melalui Jobfit JPT Pratama. Angin kencang yang melanda wilayah Aceh turut berdampak terhadap kenaikan harga ikan. Warta berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat bersama Pro 3 RRI. Saya Nur Hasanah mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila,

93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda pendengar. Usai tadi Warta Tanoh Gayo hadir menyajikan ragam informasi dari dataran tinggi Gayo. Kita masih terus lanjut ya untuk temani Anda dengan beragam pilihan lagu informasi lainnya. Nantikan juga untuk info cuaca bersama Prakirawan BMKG Aceh yang akan menginformasikan bagaimana potensi cuaca untuk hari ini sekitar pukul 6 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat nantinya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saatnya Anda simak info cuaca.
1: Baik, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon. Kembali untuk pagi ini hadir menemani kebersamaan kita dengan program info cuaca. Dan sudah tersambung melalui sambungan telepon Prakirawan BMKG Aceh ada Pak Dedi Ardana. Assalamualaikum Pak Dedi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabarnya untuk pagi ini Pak?
2: Ya, baik ya. Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Baik, silakan Pak Dedi. Bagaimana informasi cuaca untuk hari ini, hari Rabu 8 Juli 2026 di wilayah Tengah Aceh khususnya. Silakan Pak Dedi.
2: Ya, baik. Dapat saya informasikan untuk perkiraan cuaca khususnya wilayah Tengah ya, meliputi wilayah Aceh Tengah, kemudian wilayah luas serta daerah Aceh Tenggara untuk edisi hari ini ya, tanggal 8 Juli 2026. Untuk pagi hari memang umumnya cuaca di wilayah Tengah itu berkisar antara berawan hingga berawan tebal ya, namun nanti menjelang siang juga kami prediksi cuaca cukup cerah, berkisar antara cerah hingga cerah berawan, begitu juga menjelang sore hingga malam harinya juga kami prediksi itu berkisar antara berawan hingga cerah berawan. Untuk suhu rata-rata wilayah Tengah itu umumnya berkisar antara 19 hingga mencapai 27 derajat Celcius dengan kelembaban berkisar antara 80 hingga mencapai 95%. Dan umumnya angin bertiup dari arah tenggara menuju timur laut dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 5 hingga mencapai 10 km per jamnya. Ya, itu.
1: Untuk pantauan titik api sendiri seperti apa Pak untuk 24 jam terakhir?
2: Ya, memang untuk titik api sendiri memang cukup banyak yang untuk edisi hari ini dia bisa mencapai 73 titik api. Khususnya wilayah Tengah ini memang masih cukup banyak ya, terutama di daerah khususnya wilayah Aceh Selatan ya, masih cukup banyak. Kita berkisar antara bisa mencapai antara 20 titik panas ya. Kemudian Aceh Besar dan daerah Loksemawe serta daerah Nagan Raya. Sedangkan untuk wilayah Tengah sepertinya untuk edisi hari ini tidak terdapat adanya tanda-tanda titik panas. Iya. Yeah.
1: Baik, untuk hal-hal yang tetap harus diwaspadai, Pak.
2: Iya. Yeah. Ada pun hal-hal yang harus diwaspadai. Memang untuk 1 hingga 2 hari ke depan kondisi kita memang masih cukup panas ya. Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat. Adapun imbauannya adalah untuk berhati-hati ya dalam melakukan pembersihan lahan karena daerah kita memang masih cukup panas dan ini bisa menimbulkan apa kebakaran lahan ataupun kebakaran hutan. Untuk itu kami mengimbau kepada masyarakat dalam melakukan aktivitasnya baik itu pembersihan lahan ataupun untuk berhati-hati ya karena 1 hingga 2 hari ke depan kondisi kita masih cukup panas ya.
1: Baik, terima kasih Pak Dedi untuk informasi cuaca hari ini untuk wilayah Tengah Aceh khususnya. Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar Pro 1 RRI Takengon, demikian untuk informasi cuaca yang sudah disampaikan oleh Pak Dedi Ardana dan sebagai prakirawan BMKG Aceh. Ada beberapa poin penting yang setidaknya pendengar tetap harus waspadai ya, khususnya terkait dengan bencana karhutla mengingat cuaca yang cukup lumayan panas menurut informasi masih melanda wilayah Tengah Aceh untuk siang harinya, hari ini juga bahkan untuk beberapa titik api juga masih terpantau cukup banyak di berbagai wilayah Aceh, walaupun sih untuk wilayah Tengah Aceh nihil ya alhamdulillah, tapi sudah tapi masih cukup banyak karena ada sekitar 73 titik api atau titik panas di berbagai wilayah Aceh, walaupun sudah turun ya daripada kemarin yang terpantau di 100 titikan lebih kurang. Dan untuk pendengar Pro 1 dimanapun berada, semangat selalu, bahagia selalu, dan selamat mengikuti beragam program-program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya.
0: Anda sudah mendengarkan info cuaca hari ini. Update kembali setiap hari pukul 6.30 waktu Indonesia Barat.

bukan untuk membatasi, tapi supaya pengalaman online tetap sehat dan tidak kebablasan. Tapi yang paling penting, ini bukan cuma urusan aplikasi atau pemerintah saja. Di rumah, peran keluarga juga ikut main peran. Mulai dari menemani anak berselancar di dunia maya, ngobrol santai soal apa saja yang mereka lihat di internet, sampai mengatur waktu layar biar tetap seimbang dengan dunia nyata. Karena di balik layar gadget ada banyak hal yang perlu diwaspadai. Dari konten yang tidak sesuai, perundungan cyber sampai penipuan online. Jadi, ruang digital yang aman itu bukan soal membatasi, tapi soal menemani, mengarahkan, dan saling menjaga.

Tahukah Anda, di Tanah Gayo, setiap cangkir kopi, setiap helai kerawang Gayo, dan setiap produk olahan lokal menyimpan harapan bagi masa depan masyarakat. UMKM bukan sekedar usaha kecil. UMKM adalah penggerak ekonomi daerah yang membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan keluarga, dan mengangkat nama Gayo hingga ke pasar internasional. Kini saatnya pelaku UMKM terus berinovasi, tingkatkan kualitas produk, lengkapi legalitas usaha, manfaatkan pemasaran digital, dan jadikan media sosial

sebagai etalase untuk memperkenalkan produk kepada dunia. Mari cintai produk lokal dengan membeli, menggunakan, dan mempromosikannya. Karena setiap produk UMKM yang kita pilih adalah dukungan nyata bagi kemajuan ekonomi masyarakat Gayo.

0: Bagi pendengar Pro 1 RRI Takengon, pukul 6 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan informasi harga bahan pokok penting strategis. Ya, untuk hari ini Rabu 8 Juli 2026 untuk komoditi daging, telur, dan susu. Untuk komoditi daging, ayam boiler harga eceran minggu ini Rp30.000 per kilogram, stabil. Ayam kampung Rp100.000 per ekor, stabil. Untuk kerbau harga eceran minggu ini Rp160.000 per kilogram, stabil. Komoditi telur ayam boiler harga eceran minggu ini Rp1.600 per butir. Komoditi telur ayam kampung harga eceran minggu ini Rp63.000 per kilogram, stabil. Untuk komoditi telur bebek asin harga eceran minggu ini Rp4.000 per butir, stabil. Ya, untuk komoditi susu balita 1-5 tahun setara SGM rasa vanila 400 gram harga eceran minggu ini Rp43.000 per kotak, stabil. Untuk komoditi susu bubuk setara Denkau 400 gram harga eceran minggu ini Rp47.000 per kotak, stabil. Untuk komoditi susu kental manis cap bendera harga eceran minggu ini Rp15.000 per kaleng. Untuk komoditi susu kental manis cap Indomik harga eceran minggu ini Rp15.000 per kaleng, stabil. Demikian untuk informasi harga bahan pokok penting strategis untuk komoditi daging, telur, dan susu. Dan pendengar Pro 1 RRI Takengon, Anda dapat ikuti informasi harga bahan pokok penting strategis komoditi lainnya setiap hari pada pukul 6 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat.
1: Demikian info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bersama Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah.

0: Teman baru sana ngajak main game online.
1: Teman baru dari sekolah?
0: Enggak sih.
1: Kenalnya dari mana?
0: Dari game, tapi dia baik kok, nah.
1: Sano, di dunia digital kita nggak selalu tahu siapa yang sebenarnya di balik layar.
0: Jadi, Sano nggak boleh main?
1: Boleh, tapi selalu cerita ke Ine kalau ada yang bikin nggak nyaman.
0: Oh, jadi harus hati-hati ya, No?
1: Iya, dan Ine akan selalu ada untuk menemani Sano.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Baik, ini jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, pendengar Pro 1 RRI Takengon. Saat lagi kita akan ikuti berita sentral bersama Pro 3 RRI. Selamat pagi dan selamat menantikan.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Perdana Menteri Modi dan saya telah melakukan pertemuan yang intensif dan sangat produktif yang orientasinya ke depan mengenai sejumlah isu strategis yang menjadi kepentingan bersama kedua negara.
2: Yang pertama, kami laporkan bahwasanya stok kita per hari ini bulan Juni, itu berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini. Dan itu stok kita aman.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan kerjasama Indonesia dan India harus segera dilaksanakan. Bappenas memastikan ketersediaan stok pangan nasional aman menghadapi musim kemarau. Serangan teroris dilaporkan terjadi di Provinsi Balochistan, Pakistan. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 8 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan kerjasama Indonesia dan India harus segera dilaksanakan sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Sugandi Avandi.
3: Pertemuan bilateral Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menghasilkan kesepakatan kerjasama pada 16 bidang diantaranya pemberantasan terorisme, keamanan maritim, penanggulangan bencana, kesehatan, mineral dan teknologi untuk rantai pasok baja, teknologi dan layanan telekomunikasi, konservasi dan restorasi kompleks Candi Prambanan. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, berbagai kesepakatan kerjasama harus segera dilaksanakan sehingga memberikan manfaat untuk rakyat baik Indonesia maupun India. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
1: Hadirin yang saya hormati, Perdana Menteri Modi dan saya telah melakukan pertemuan yang intensif dan sangat produktif yang orientasinya ke depan mengenai sejumlah isu strategis yang menjadi kepentingan bersama kedua negara. Seiring dengan meningkatnya tantangan isu keamanan lintas negara, kami berkomitmen untuk memperdalam kerjasama pengembangan kapasitas di bidang teknologi baru, penanggulangan kejahatan lintas negara, serta pengembangan infrastruktur digital.
4: Rasputi Prabowo.
3: Pada kesempatan yang sama, Perdana Menteri Modi mengatakan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto menandai permulaan baru dalam kemitraan Indonesia dan India. Indonesia dan India sepakat menjalin kerjasama di antaranya pertahanan industri.
5: Dan kita menempuh jalan-jalan penting dalam peningkatan kerjasama di pertahanan, pembangunan, teknologi, budaya, dan juga pendidikan.
3: Adapun agenda Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Modi siang hari ini meninjau perkembangan pemugaran Candi Prambanan. Diketahui pemugaran Candi Prambanan merupakan salah satu yang tertuang dalam MOU kerjasama Indonesia dan India. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi.